0: 107 FM, Gen FM, asik banget.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Purbaya buka peluang tambah kuota insentif mobil listrik. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffina Yotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan uji coba penggunaan CNG untuk menggantikan LPG 3 kg masih berlangsung. Menurut Bahlil, hal tersebut adalah salah satu langkah yang akan ditempuh pemerintah sebagai alternatif mengurangi impor LPG yang mencapai sekitar 7 juta ton, serta mengurangi anggaran subsidi yang mencapai 80 triliun hingga 87 triliun rupiah per tahun. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian insentif untuk 200 ribu unit kendaraan listrik. Purbaya mengatakan skema awal insentif tersebut menyasar 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu motor listrik. Arahan Prabowo adalah agar bagaimana konsumsi BBM bisa dikurangi dengan beralih ke kendaraan listrik. Dari berita internasional, Korea Utara menghapus semua referensi dan dokumen tentang upaya penyatuan dengan Korea Selatan dari konstitusinya. Dalam dokumen yang dilihat AFP, pada klausul yang menyatakan bahwa Korea Utara bertujuan untuk mewujudkan penyatuan tanah air, tidak lagi muncul dalam versi terbaru konstitusi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
4: For more news update, mantap. Selamat pagi, selamat datang di Gen FM Jakarta, yes. Surabaya. Karena ini hari Kamis ya, banyak sobat di TikTok, di nonton radio yang sudah standby.
5: Ini lampunya kurang merah nih.
4: Dah, habis ini.
5: Coba.
6: Nanti kek.
4: Kita belum. Harusnya kebalik dong, harusnya yang ini putih, ini merah.
6: Bukannya iya benar, harusnya atasnya merah.
5: Voice comment ya.
6: Matiin deh, coba gue coba gue yang ini nih ya, coba. Ya. Lampu, tolong mati. Enggak, sama gue enggak mau. Coba sama Yusril, Enggak juga malu, malu.
5: Halo Wuling.
4: Oh, beda.
6: Beda. Itu beda. Halo Dadang. Harus ini gitu. Udah nyala lagi coba ya gini. Nyalain Dadang.
4: Yang ini kurang terang tapi dah.
6: Gelapin Dadang. Kok tambah gede?
4: Ini yang nyala, Dang.
5: Halo Dadang, isi pulsa.
6: Iya.
5: Anyway guys, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Nonton Radio.
4: Yes, ini hari Kamis ya. Pasti sudah banyak Sobat Gen yang standby untuk menunggu.
6: Betul. Tahayul.
4: Cerita-cerita dari Sobat Gen yang lain.
5: Wait, kok ada teksnya sekarang kita?
6: Apa sih?
4: Oh iya, ada teksnya untuk teks ini ya?
6: Oh iya dah.
4: Kayak captionnya gitu ya?
6: Oh iya, tumben. Dang, udah ada teksnya Dang.
5: Enggak, ini teksnya dari sana nih kayaknya nih.
4: Iya, dari sana.
6: Dari itu TikTok.
5: Iya. Tuh, telat lagi delay. Apa enggak ya?
6: Ini topi gift apa-apa gimana?
5: Gift.
6: Wah, terima kasih.
5: Oke, sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir.
4: Ya.
5: Sekalian jangan lupa di tap-tap-tap ya guys ya. Mantap, 1000 orang yang udah nonton.
4: Seperti biasa.
5: Standarnya tahayul tuh di 5000 sih sekarang.
6: Betul. Pasti.
5: Udah gua naikin.
6: Kemarin 6000-an kan.
5: Ya, 5000 sih standarnya tahayul tuh ya.
7: Sampai 100 ribu ya.
5: Ada yang bilang, woi Kemal, mobil gue ngerespon.
6: Pas tadi lu bilang halo Wuling ya.
5: Yeah, yeah.
4: Oh iya.
5: Coba lagi, halo Wuling. Ada yang dari Utan Kayu Matraman, selamat pagi.
6: Pagi. Mel's Kitchen, pagi dimsumnya. Mana Mel's Kitchen?
4: Mana Mel's Kitchen?
6: Dimsumnya dari aku ulang tahun sampai sudah lewat tidak ada.
5: Dia kan cuma ngetik doang.
6: Enggak, tapi dia bilang. Aku kirimin ya.
5: Oke. Okay.
6: Mana kagak nyampe-nyampe.
5: Cibinong Madiun hadir.
4: Dari 25 April.
6: Iya.
4: Wow. Sampai sekarang.
6: Bukan lagi.
5: Guys, diinget lo tanggalnya lo ya.
4: Iya.
6: Alte Transjakarta Balai Kota. Ada Palembang, ada Jaktim, Jagakarsa, Pancoran. Dua kali aja mobil gue jawab tuh. Mobil jawab mal.
4: Karena ini ya, karena hai Wuling ya.
5: Oke.
4: Bali hadir, Bekasi, Bali. Joglo,
5: Sidoarjo.
4: Salam yang lagi di MBZ. Menuju Kerawang Timur.
5: Mantap.
4: Manado hadir, Angga Bluebird MW hadir. Wais,
6: pagi.
4: Bluebird MW itu berarti pul mana ya?
5: MW.
6: MW Melakwai.
5: Manokwari. Pondok Gede, Solo, Jati Asi Alam Sutra.
6: Ada Cileungsi, Madiun,
4: Bogor, Makassar,
6: Malang Selatan,
4: Gresik, Jonggol,
6: Cikarang, Cibubur.
5: Arsenal final cuy.

0: Basi.
1: Basi. Oke. Okay.
0: Balikpapan, Korea.
2: Annyeonghaseyo.
3: Annyeonghaseyo.
0: 1400 orang nonton.
2: Ya rabun.
0: Naikin lagi dong,
3: naikin LA-nya lagi. LE-nya mana nih? LE-nya Lenteng Agung apa Lemongan nih?
2: Lemongan.
0: Surabaya, Semarang, Cinere, Bintaro, Madiun, mantap.
2: Ada Saranjana loh.
3: Masa Saranjana?
2: Katanya begitu.
3: Kota
2: Saranjana.
3: Saranjana.
0: Galaksi Planet Bekasi.
2: Wow. Halo.
0: BSD Sima Tupang hadir.
3: Sinyal dari vibe-nya udah berani banget nih.
0: Tuh, Pondok Labu.
2: Oke. Sekitar lihat aja di setengah jam setelahnya.
0: Pagi ini
3: info aja. Bu Sinyo sedang ada tamu hari ini.
2: Jangan diinfoin lagi, nanti gue overthinking. Gue udah sengaja santai-santai.
0: Okay. Hari ini kita ngomongin apa nih?
3: Hari ini kita ngomongin seperti yang sudah kita post di Instagramnya Gen FM, @Gen987FM.
0: Uh-huh.
3: Hari ini kita akan ngomongin tentang teman gaib.
0: Teman gaib itu gimana?
3: Kemarin kan si anak magang, si Mine, anak magangnya Kis.
2: Mine.
3: Iya, Mine. Itu kan dia bercerita, dia ini punya teman gaib namanya...
2: Apa namanya? Siapa namanya? Nyi. Oh iya, Nyi.
0: Iya, iya, iya.
2: Kita jangan dipanggil.
3: Nah, makanya. Kamu yang nanya. Siapa yang di SMA 3?
2: Nggak mau.
0: Eh, kemarin pas kau ke Bandung ya, gue kan jalan kaki tuh. Pagi-pagi biasa gue jalan kaki gitu ya guys ya. Gue gak nemu SMA 3. Karena kan gue gak, hotel gue kan di dekat stasiun kereta api. Yang gue temuin justru SMA 4.
3: Oh enggak.
2: Ya beda itu mah.
3: SMA 3 sama SMA 5
0: kok. Iya, gue mah.
2: Iya.
0: Oh, berarti 3 deket sini nih.
2: Enggak juga. Lu pikir rumah aja nomor 80 toto langsung 30. Beda.
0: Anyway, yang dengerin kita dari Melbourne, g'day mate.
2: G'day mate.
0: Alright, lanjut.
3: Itu nggak pak?
0: Apa
3: namanya? Pernah lihat nggak? Kalau aku sih lihat cuma apa? Dari mobil ya. Itu SMA 3.
0: Oh belum pernah. Gue nggak pernah kayak ngeh gitu. Mungkin gue udah pernah lewat.
3: Pernah pasti.
0: Tapi gue belum pernah ngeh gitu bahwa.
3: Jalanan yang cukup kamen kan ya bu ya?
2: Iyalah.
3: Cukup rame, kamen rame. Itu.
0: Rame. Kan dilewatin sama itu.
3: Banros.
0: Iya.
2: Betul.
0: Ya, kan? Nah. Lanjut. Jadi kita punya anak magang.
3: Anak
0: magang kita ini punya teman waktu kecil.
3: Iya, bukan teman waktu kecil, sampai sekarang.
2: Sampai sekarang ada. Sekarang.
3: Waktu itu dia manggil.
0: Iya, manggil.
3: Manggil Sinyi itu enggak?
2: Ilaha illallah. Bukan aku yang manggil ya, yang manggil Yusril.
0: Wah, bukan gua ya.
2: Yusril yang cowok nih sebelah aku nih yang pakai kacamata.
3: Kalau yang di Bandung kan?
2: Diam.
0: Katanya undang dong orangnya. Udah pernah.
3: Tapi mungkin nanti kita ngobrol dikit lah ya.
0: Coba nanti ya.
3: Kita ngobrol dikit kalau misalnya caller dari kita
0: ini
3: kurang kuotanya ya.
0: Jadi ini ceritanya kita ngundang sobat kita yang punya pengalaman di mana lo punya teman gaib gitu.
3: Iya, betul. Ya.
0: Emang waktu kecil itu banyak ya orang-orang yang punya teman dan dia enggak nyadar karena masih kecil. Kayak teman yang gue cerita ulang ya, di mana teman gue itu kelas 6 SD baru dia sadar bahwa ini bukan orang ya.
3: Oh iya.
0: Yang
3: ya di rak sepatu.
0: Yang dia rumahnya di rak sepatu.
3: Iya,
0: yang dia kamarnya tinggalnya di rak sepatu.
3: Iya,
0: Jadi dia selalu duduk di rak sepatu. Dan dia baru sadarnya kelas 6 SD loh.
2: Baru nyadar tuh.
0: Baru nyadar. Dan dia ngerasa bahwa ya udah main biasa aja, main masak-masakan, main teh-tehan begitu.
3: Pernah lihat ada video yang anak kecil ini nggak main-main sendiri gini?
0: Iya.
3: Tapi ternyata waktu ini sama siapa anak gue main?
0: The worst kalau gue. Tapi pada saat itu Gavi masih kecil. The worst adalah dia jalan tapi kayak ada yang gandeng Jo. Tangannya ke atas.
2: Berarti lebih tinggi loh.
0: Lebih tinggi.
2: Iya kan?
3: Oh iya.
0: Iya. Itu the worst di rumah gue tuh. Tapi gue ngambil positifnya aja, mungkin tangannya lagi ke atas.
3: Atau gitu. Lagi stretching.
0: Tapi kalau lo lihat kayak ada yang gandeng.
3: Kayak digandeng.
0: Iya kayak digandeng.
2: Kayak digandeng
3: seseorang lah ya.
0: Bener. Itu.
3: Mungkin dulu yang paling populer ya kita kalau misalnya ada teman kita yang ngobrol sendiri gitu.
0: Iya.
3: Jin dan Jun nih.
2: Iya.
0: Selalu berdua.
2: Selalu berdua.
3: Jin dan Jun.
2: Tapi gue pernah dulu anak gue pas lagi umur berapa ya? 4 tahun apa ya? 4 apa 5 lah lagi pentes-pentesnya ngomong. Malam Jumat tuh baru banget habis maghrib. Kan gue emang pas waktu

0: waktu itu lagi haid, jadi lagi gak sholat, jadi tiduran aja. Terus dia kan suka, kalau anak kan suka kadang-kadang langsung buat tiduran. Terus dia gini, berdiri nih di samping kasur, palanya doang nyender gitu. Bunda gitu kan bilang gitu. Tahu gak, aku lagi boboan di atas bunda sama Upin Ipin.
1: Bilang gitu.
0: Gue langsung merinding. Upin Ipin kan berarti botak. Berarti sapose tuh. Gue langsung ngibrit abis maghrib. Gue bilang, abang diem udah diem. Gue kabur aja
1: dia,
0: sumpah.
1: Dan lu gituin dia pasti gak ngerti.
0: Iya ya mungkin kan? Gak ngerti gak. Karena ngerti. Ya dia pikir kan emang teman aja gitu.
2: Luyut.
1: Berarti tahayul hari ini gak serem-serem amat ya.
0: Ya juga.
1: Karena
0: gaya banget ya juga. Iya.
1: Karena caller akan ngerasa fine-fine aja.
0: Karena emang dia udah terbiasa.
1: Iya. Bener gak? Mungkin kita akan ngedengernya biasa aja gitu.
2: Iya.
1: Apa ada temen goib
2: yang sampai di level mengganggu?
1: Mengganggu. Atau emang bentuknya serem?
2: Iya.
0: Tapi gak tahu ya, rata-rata mungkin kalau misalnya ada temen yang cerita sih, temen goib mereka emang sejauh ini kayak menyenangkan, nemenin doang.
1: Udah ada caller.
0: Gokil.
1: Produser keren ini.
0: CEO.
1: Ada yang apa?
2: Ini aku cuma baca ya.
1: Baca berapa, Pak?
2: Tetes sinyal, ada teman gaib tuh.
1: Di dalam sini.
0: Di mana?
1: Di dalam sini.
2: Wah. Di sebelah.
0: Enggak, aku berani hari ini. Hari ini MBG aku telur ceplok, guys.
1: Temen gua gaib, Bang. Abis pinjem uang hilang.
0: Teman aku juga goib, Bang. Habis disco kabur.
2: Wah,
1: buffet.
0: Pasti.
1: Buffet breakfast tuh
0: biasanya. Iyalah.
2: Teman gua ada yang bilang ada yang hilang, Bang. Habis ngeritik enggak boleh.
1: Aduh. Jangan ke arah sana.
3: Iya, ya. 55 lah tingginya.
1: Oke.
3: Orang badannya langsing, dia pakai baju putih, orangnya putih, rambutnya blonde. Dia noni Belanda, namanya Emily.
2: Bisa disebut namanya.
1: Sebut lagi.
0: Mending namanya. Apa namanya? Perhuruf aja, enggak usah disebut. Terus
2: kalau disebut Emily katanya.
0: Iya.
1: Emang bener ya kalau disebut datang, emang bener enggak sih? Cak.
3: Oh, enggak.
1: Enggak tuh.
2: Enggak.
3: Kan kok itu.
2: Agak. Iya. Kecuali Nens.
1: Hey.
0: Colok nih.
2: Terus. Dia lagi pegang garpu. Colok nih. Dewasa banget.
0: Terus Cak.
1: Okay, terus.
3: Iya, justru dia senang kalau disebut namanya.
1: Dia senang disebut namanya, tapi dia gak datang.
2: Iya, gitu. Cuma akhirnya ngikut tuh. Kita gitu kan
0: ya.
1: Emily in Paris tuh katanya.
2: Emily Clark katanya.
0: Terus.
3: Dia gak bisa kemana-mana dan gak akan pergi kemana-mana.
1: Oke. Lanjut, akhirnya lu ngeliat si dia nembus dan lain-lain terus.
2: Bukan, ini beda, Pak. Ini beda.
3: Aku pikir ini tuh customer.
0: Oh, beda customer. Lagi.
1: Beda lagi. Si Noni Belanda ini.
0: Ini ketemu dia yang cantik.
1: Yeah. Nah, ini yang
3: pikir customer karena benar-benar enggak tembus pandang kayak orang normal.
1: Oh, itu.
3: Iya. Yeah.
1: Terus akhirnya ngobrol.
3: Aku sapa lah. Cuman kadang teman ngeliatin kayak ngeliatin heran gitu, nih anak ngobrol sama siapa gitu.
1: Oh, gitu.
2: Tapi Cak. By the way, Cak.
3: Awalnya.
1: Nah, terus.
3: Datang set. Sapa dong, karena ya aku ngelihat ya dia normal. Biasalah SPG, boleh kah silakan ya lihat dulu gitu. Terus dia cuma senyum gitu kan. Terus ini kalau dilihat aja biasalah SPG gimana sih kamu probing customer gitu kan. Nah, temanku tuh bingung nih, ada seberangnya booth aku. Dia ngomong kan, lo ngomong sama sate. Ngomong gitu, lah customer. Kataku gitu kan. Gak ada istighfar, kata dia nyebut lo.
1: Berarti ini kan kejadiannya kayak di jam siang-siang bolong gitu ya. Kejadiannya kan.
0: Pas
1: ya
0: sih? Lo dibilang suruh istighfar, lo bilang apa sama temen lo?
3: Istighfar, orang customer aku bilang gitu kan. Nah, gila nih orang. Udah deh gitu. Nah,
1: terus lo ngobrol apa lagi?
3: Udah, dia pergi aja gitu. Cuman nengok aku, senyum. Terus aku mau probing gitu kan, nawarin gitu, ayo kan dilihat aja dulu gitu. Terus temanku manggil, negor, lu ngobrol sama siapa?
1: Berarti layaknya customer biasa ya kan, lu kalau kita misalnya di

0: dari Sogor datang ya, ya. Ya. Bisa dibantu Pak? Kita senyum doang, bisa cabut gitu aja ya?
1: Iya betul.
0: Oke, terus.
1: Iya senyum.
0: Lanjut.
1: Hari itu aku cuma sekali ngelihat dia itu.
2: Terus
1: besokannya ternyata aku ketemu di gudang.
3: Waduh.
0: Iya. Dan lu inget ini adalah noni-noni cantik yang kemarin lu sapa dan dia cuman iya-iya doang dan cabut. Dan dia ada di gudang, itu aneh dong. Karena gak mungkin customer bisa ada di gudang.
1: Ah, ngapain kan?
2: Harusnya kan dari depan. Terus?
1: Dia di gudang. Jadi sebelumnya aku jelasin, ini di department store yang ini tuh tempat horor ini gudang menswear sama gudang kids.
0: Okay.
1: Ini yang paling serem. Nah, gudang mens ini nih yang banyak banget penghuninya. Setelah aku ketemu dia gitu kan, kaget gitu kan, ngambil stokan. Loh, aku tanya, kan ngapain gitu kan? Oh, enggak kok, aku nggak ngapa-ngapain. Aku emang tinggal di sini.
3: Yuk.
2: Nah, lu tuh udah sadar, karena maksudnya temen lu kan bilang, ih, orang kagak ada orang segala macem. Lu sudah sadar kalau dia itu dari alam lain?
1: Sadar gak sadar sih kak, kayak masih denial. Tapi pas pulang ke rumah tuh aku emang ini kepikiran mulu nih. Emang iya ya gitu. Nah pas ketemu lagi di gudang, terus dia bilang, aku emang tinggal di sini. Dia bilang, udah dari zaman dulu. Ngomongnya tuh lembut banget kak. Lembut banget, halus banget ngomongnya.
0: Dan jadi temen lu gimana tuh? Coba
2: berarti prosesnya
0: kan,
2: gitu loh.
0: Hari-hari kan berarti lu ngobrol sama dia dan lain-lain dong gitu ya?
1: Iya.
0: Coba.
1: Udah jadi saling cerita gitu kan. Aku nanya, kamu kenapa kok bisa tinggal di sini? Cuman cara ngobrolnya itu makin hari gak ngobrol kayak kita gini kak.
0: Gimana?
1: Batin.
0: Nah, batin.
1: Yang ngomong.
2: Gimana?
1: Jadi aku diem. Tapi nih batin ngomong gitu.
0: Iya, paham.
1: Ya gitu, jadi secara batin gak secara, ya layaknya kita ngobrol kayak gini. Aku nanya, kamu kenapa kok bisa ada di sini gitu loh. Paling cantik sendirian, dia dibun-bun di situ.
2: Kaget mah.
3: Selalu.
1: Ya gitu, dia bilang, terus kamu gak kemana-mana? Enggak, aku di sini nungguin orang tua aku. Aku takut mereka nyariin aku gak ada, jadi aku stay di sini.
0: Ya. Sedih banget.
1: Ada sedih gitu ceritanya sedih kan banget. Dia bilang,
0: ya ampun.
1: Aku tuh harus pisah gitu.
2: Apa?
0: Aduh, halo.
1: Ya halo.
0: Iya, gimana?
1: Emang gak?
3: Nah.
2: Apa?
3: Enggak. Jangan gitu doang. Apa tadi? Sebelum gitu?
0: Sorry.
3: Keputus.
0: Kusut suara lu, kusut.
1: Kusut?
0: Ya, gimana?
1: Iya. Iya, ceritanya dia tuh memang agak sedih, tapi memang dia tuh gak jahat. Dia cerita kan, dia dipisah kan sama orang tuanya, entah orang tuanya dibawa kemana. Dia
0: Umurnya seberapa, Bu? Apakah 17-an, 20-an, apa kayak di bawah 15 tahun?
2: Pas udah gak ada?
1: 16 sampai 18-an sih, soalnya aku gak nanya.
0: Teenager gitu ya?
3: Remaja lah ya, remaja.
0: Dan lu, remaja. Berapa lama lu kerja di Depth Store itu?
1: 1,5 tahun.
0: Dan selalu lu ketemu dia tiap hari?
1: Iya, disapa terus.
3: Sampai sekarang, Cak?
1: Enggak, sampai sekarang enggak. Karena pas aku habis kontrak, karena ada salah satu problem pasan aku. Aku kan pamitan, aku bilang, kamu ngikut aku, Cak? Enggak, aku enggak bisa ikut kamu, karena aku udah stay di sini. Lagian juga kamu mah udah ada yang jagain, enggak perlu aku ikut.
3: Oh. Wow.
2: Kamu ikut aku, Cak.
0: Oke, Cak, gue mau nanya deh. Kalau yang kayak begitu-begitu tuh suka gangguin orang-orang yang kayak normal-normal kayak kita gitu gak sih? Yang gak punya indra keenam.
2: Misalnya dilempar barang lah, apalah
0: apa
2: gitu.
0: Apa mereka diem aja gitu sih, Cak?
1: Iya, kalau yang si Emily ini, dia tuh anaknya baik. Karena dia emang introvert anaknya. Milih-milih temennya. Yang akhirnya memang bisa percaya sama kehadiran dia. Tapi kalau yang iseng itu, ada di situ ada satu sosok jahat banget.
0: Oke.
2: Sosok apa tuh?
1: Yang nyampein ke aku. Emily nyampein ke aku. Jadi mungkin ini benar-benar plot twist ya, kata dia. Ini aku mau cerita sama kamu gitu kan. Di sini tuh ada satu jahat banget, dia suka iseng. Mungkin yang waktu itu aku dikerjain, kok ada yang teriak suara temanku padahal bukan. Ternyata ini ibu-ibu.
0: Nek,
1: bukan gitu loh.
2: Siapa?
0: Ibu-ibu, bukan ibu-ibu.
1: Nenek-nenek juga enggak.
2: Terus?
1: Gue berubah gitu, serem

0: Poin serem. Serem. Bajunya tuh warna merah.
1: Oke.
2: Okay. Cewek.
0: Cewek.
1: Dan lu bisa lihat si yang dia maksud?
0: Bisa.
1: Pernah lihat di
0: Melihat dia aku menghindar.
1: Di Depp Store itu.
0: Iya. Soalnya aku beberapa kali kemasukan dia tuh.
2: Aduh. Berarti jahat dan iseng dia.
1: Gua kan gua pengen nanya, ini kan ibaratnya lu berarti lu hidup dengan dia kan gitu ya ibaratnya ya. Ya enggak sih guys?
3: Iya
1: kan?
3: Iya, ya, harusnya.
1: Ibaratnya ini ibarat nih.
3: Ya.
1: Gua di sini di kantor ini let's say 8 jam.
3: Iya.
1: Berarti gua ngelihatnya ada sosok nih.
3: Iya.
0: Iya.
1: Kalau sehari nih gue ngomongin tentang lu berinteraksi sama dia, sehari tuh berapa kali lu ngobrol kayak batin gitu. Kalau misalnya gue di kantor kan misalnya sama Yusril, udah makan belum lu gitu.
3: Iya.
1: Lu
3: cukup intens enggak?
1: Cukup intens apa cuman ya udah ada
3: aja.
1: Ada dia, sehari aja apa gimana tuh?
0: Kalau misalnya ibaratnya store lagi rame, ya aku enggak fokus sama dia, paling cuma ala Eca gitu. Emily gitu.
1: Oh gitu.
2: Say hi aja.
0: Ya. Cuman kalau misalnya ngobrol, kok sepi nih, lagi sepi. Dia ngajak ngobrol loh, kita gak ngobrol.
1: Nah ngobrol apa tuh kok kayak gitu?
0: Iya, puncaknya dia.
1: Gimana MBG gitu gak?
0: Iya, belum ada.
3: Kan gak dapet dia maksudnya. Maksudnya tuh lebih ke, kan gak dapet dia. Gak bisa ngerasain, ya kan?
1: Iya.
3: Pun kalau ngerasain juga, apa ya maksudnya. Ca, apa kabar kamu, Ca?
0: Apa?
3: Gak. Terus, Ca.
1: Terus ngomonginnya apa tuh kayak begitu?
3: Iya.
0: Iya, jadi bulan-bulan terakhir sebelum aku habis kontrak, sebelum aku resign, dia ngomong, aku mau cerita, katanya. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Jadi gitu kan.
3: Ini gak apa-apa nih ceritain di radio nih.
0: Gak apa-apa. Aman, tenang aja.
2: Terus?
0: Aman.
3: Tenang aja tapi...
0: Saya juga udah gak ada, udah diganti toko lain.
3: Oke.
1: Toko lain, oke.
0: Cuman emang yang nunggu masih ada.
1: Oke.
0: Iya. Tapi kamu jangan cerita sama siapa-siapa. Emang kenapa?
1: Cerita sama gua nih, hey. Katanya cerita sama siapa-siapa.
0: Iya, sebelumnya.
2: Sebelumnya.
1: Oke. Gua parno nih kalau kayak begini-begini nih.
4: Takutnya. Kamu mau cerita aku?
0: Mana-mana.
1: Oke, terus.
0: Cerita. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Karena kalau kamu cerita, orang itu akan celaka.
2: Hah?
0: Apalagi
1: enggak usah cerita.
0: Itu dulu.
1: Enggak mau dengerin.
2: Takut.
1: Enggak mau. Lu kalau mau cerita, gua angkat headphone nih beneran. Habis lu ngomong begitu.
3: Ayo, lanjut, Ca.
1: Enggak mau gua. Lu kan tadi bilang kalau lu cerita, orang yang dengerin bakar celaka.
3: Ini
1: angkat headphone nih.
3: Enggak, ini ada 4400 sobat Gen yang jangan.
1: Iya kan? Sobat Gen juga jangan, ya kan?
2: Aduh.
1: Udah jangan. Udah enggak usah.
0: Serius. Ini enggak apa-apa karena ibaratnya ya udah gitu, ibaratnya aku nih udah dibentengin gitu loh.
3: Ya kamu.
2: Ya elu. Gua.
1: Kita. Udah Ca, gua parno, Ca.
3: Lanjut, Ca.
2: Ya, Yusril doang. Ya, nah, kita tutup kuping aja, kan dia cerita sama kita.
1: Ya gua sih angkat headset.
2: Ya, gua udah angkat dari
1: tadi. Mau nih.
3: Terus.
0: Bercanda.
3: Iya.
0: Jadi kan dia cerita, kamu jangan cerita siapa-siapa. Karena kalau kamu cerita, terus dicerita lagi sama orang lain, dia bakal celaka.
3: Kan?
0: Nah, emang kenapa?
3: Sorry, Cak. Dianya ini dia siapa? Dianya dia ya. Atau yang dengar ceritanya?
1: Yang dengar ceritanya, cuy.
0: Yang dengar cerita.
3: Oke.
1: Okay. Mau dengerin?
3: Lanjutin, Cak.
0: Nah, jadi misalnya aku cerita nih sama Kasinyo, karena aku percaya banget sama Kasinyo, mulutnya ngember gitu kan.
3: Pengen ceritanya sama Sinyo. Pengen ceritanya sama Sinyo.
0: Iya, nah, tapi Kasinyo kayak percaya nggak percaya gitu. Nah, Kasinyo ini cerita sama kepala security di tempat aku kerja. Kebetulan dia juga orang bisa gitu.
3: Oh, sorry Ca. Ini Sinyo ini misalnya berarti.
0: Oke,
3: misalnya.
0: Aku cerita lah nih, diceritain kan. Emang apa? Kesekip. Jadi Emily cerita, ini sosok ini jahat. Nah, aku nggak tahu ya ini benar atau enggak. Karena aku gak pernah nyaksiin sendiri, gak pernah lihat. Aku dapat infonya seperti itu. Ya udah. Jadi katanya, yang namanya kerja kayak gini, Ca, ngebangun tempat kayak gini tuh ada sajennya.
3: Oh.
0: Iya.
3: Ada dalam tanda kutip butuh
0: makan.
3: Victim.
0: Iya.
3: Masak pada aku sendiri.

0: Diri gila kali dua penyiar ini ya. Lanjutin Ja.
1: Gimana ini?
0: Lanjutin Ja.
1: Butuh makan. Tapi beberapa bulan terakhir ini mereka tuh ngasih makannya kurang. Nah pantesan kalau ini departemen store kayak kok makin lama makin sepi ya. Soalnya kok makin lama makin sepi ya. Gitu. Kasih makannya kurang. Makanya dia bilang kalau misalnya ini sampai sajiannya gak terpenuhi, nanti bakal ada orang yang celaka. Kalau enggak ini departemen store tutup.
0: Oh gitu.
1: Iya gak lama.
0: Gak lama tapi abis itu kejadian tutup.
1: Enggak, jadi maksudnya enggak lamanya tuh. Ini enggak berlangsung lama kalau terus-terusan ngasih makannya tuh kurang gitu.
0: Oh gitu. Ya.
1: Ya udah kan aku cuman, emang iya gitu kan. Ya terserah kamu mau percaya atau enggak, kata Emily. Aku udah nyampein. Karena aku percaya sama kamu, kamu ngedengerin aku. Ya udah gitu. Kata Emily. Terus aku beban dong. 2 hari, 3 hari. Elah kepikiran gitu. Ya gitu, setelah Emily cerita itu setiap hari ada aja yang kesurupan.
0: Bob. Berarti siapapun yang mendengar ini, kalau ada apa-apa bisa nih.
1: Oh enggak, maksudnya aku belum cerita sama siapa-siapa nih.
0: Oh belum.
1: Belum.
0: Tapi kamu cerita ke 4800 sobat Gen yang lagi dengerin kita.
1: Ya. Udah. Dulu.
0: Udah. Udah. Udah nih.
1: Belum.
2: Kenapa lu yang ngatur? Kok jadi lu yang ngatur? Hei, kenapa lu yang ngatur penyiar di sini main konsol gua?
0: Lu yang bilang belum.
1: Aduh. Cepat banget lagi.
2: Belum selesai nih Yusril.
0: Belum. Belum. Masih butuh korban.
1: Kalau enggak di sini. Udah kali.
2: Udah belum, gua enggak dengerin soalnya nih.
3: Sama, enggak denger.
0: Masih ada lanjutan ceritanya kan Ica?
2: Masih, pokoknya ada cerita.
0: Garis besar ceritanya gak seperti
2: usah,
0: itu.
2: Enggak,
0: aku bilang garis besarnya gak seperti usah. Yang Eca okay. Tadi ceritakan gitu. Okay.
2: Waktu belnya udah nyala.
0: Okay, ya habis.
2: Belnya udah nyala. Ca, terima kasih ya Ca.
0: Thank you Aca ya.
1: Iya.
0: Salam buat kandang burung di belakangmu Ca.
2: Ca Jastip.
0: Jastip apa?
2: Jastip.
0: Bakso Sony.
2: Bakso Sony bisa kali Ca. Empe 1 2 3
0: ya. Sama nasi uduk Bang Umar.
2: Oh, Bang Umar.
4: Siapa yang misuake nih?
2: Lu.
4: Ayo.
2: Lu.
4: Ayo. Udah.
0: Masa kata sobat Gen
2: apa?
0: Dikat. Tetap yang pegang kuasa adalah beliau-beliaunya.
2: Anyway guys, terima kasih ya. Kita masih nunggu penelpon yang lain.
0: Ya.
2: Buat yang baru gabung, wow.
0: 5.000.
2: Hampir 5.000.
0: Standar minimumnya sekarang tahayul 5.000.
4: Benar. Makanya kita suruh produser baru kita, kita akan buka mata batinnya. Karena itu adalah enggak kan itu adalah apa namanya? Perangkah nih, tradisi.
0: Dan enggak jadi enggak kebuka mata batin.
4: Udah kemarin.
0: Maksudnya istrinya serem.
2: 5.000 guys.
4: Wah parah.
0: Jangan hit. Maksudnya istrinya serem.
4: Istri lo
0: istrimu parah. Serem dang.
4: Mirna, masa dibilang itu katanya cukup lihat bini gue aja.
2: Pagi-pagi udah mau 500.000 likes. Gila.
4: Udah diem gak usah pada bahas deh sebelah-sebelah gue ah.
2: Oke.
4: Heran deh.
2: Lagu dulu ya guys. Lagu dulu.
0: Oke kita biar kasih penetralan dulu.
4: Biar relax.
0: Kita kasih yang dari The Massive dulu ya.
4: Diam tanpa kata.
2: Yang punya cerita guys, lu punya teman goib, langsung wawa ke kita. Kita tunggu ya guys ya.

crazy what I'm about to say. Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps. Yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota

0: dengerin ceritanya. Tapi sih ngomong gitu sih.
1: Alasan.
0: Yang dia bilang kalau
2: yang denger celaka.
0: Celaka.
2: Masalah belum selesai tadi ceritanya.
0: Ya. Nanti deh kita telepon lagi.
2: Tadi tuh ceritanya baru background story-nya. Jadi ceritanya guys ya. Ceritanya tuh gini.
1: Ah enggak usah deh, ngapain lu?
0: Oke. Okay.
1: Gue enggak mau denger.
0: Okay. 500.000 likes. Lanjut dong sampai 2 juta nih pagi ini guys.
1: Ada siapa?
2: Kalau lagi tuh.
0: Siapa?
3: Ada Linda.
1: Linda.
2: Sekarang namanya.
1: Halo, selamat pagi Linda.
2: Namanya 90s buat pagi Linda.
4: Pagi.
2: Linda di mana nih, Lin?
4: Di jalan, cuman enggak apa-apa, aman.
0: Aman.
2: Oh, aman. Masa di Jakarta atau di kota mana?
4: Jakarta.
2: Oh, Jakarta. Lagi berangkat kerja ya?
4: Kenapa?
2: Lagi mau berangkat kerja.
4: Oh enggak, abis nyantar anak-anak pulang sekolah apa?
0: Berangkat sekolah.
4: Sekolah.
2: Oh okay. Aman, berarti anak-anak udah nggak ada.
0: Yes. Oke, okay, nih Linda mau cerita mengenai lu punya teman goib, betul?
4: Ya.
0: Kapan itu?
4: Jadi gini, after mulainya itu tuh pas nyokap sakit. Jadi nyokap itu sakit, gue umur 17 ya.
0: Ih, gue kaget loh ya. Sorry Linda, gue kaget loh.
2: Apa?
0: Ini yang di otak gue ya, kalau punya teman goib itu masih pada bocah.
1: Ini pada umurnya SMA semua.
0: Yang tadi udah kerja.
2: Ya.
0: Iya. Ini 17 tahun.
1: Sama ya. Umurnya hampir sama. Tadi kan pas baru lulus banget juga.
0: Kaget loh gue.
4: Jadi kan, pas teman. 17 tahun itu, gue sakit. Nah, nyokap gue sakit tuh tiba-tiba. Jadi ada beberapa orang bilang dikerjain lah nyokap gue. Gitu kan? Nah, terus nyokap gue berobat sana sini lah gitu. Sampai ke berobat alternatif segala macam. Ngomongnya sama nih.
0: Ngomongnya apa?
4: Dibikin orang lah. Dibikin.
0: Emang nyokap sakitnya kayak gimana sih?
4: Jadi sakit itu tiba-tiba pas bulan puasa itu Ramadan pingsan.
2: Oke.
4: Okay. Oh, diagnosa kanker nih. Kaget dong, karena kan nggak ada background apa-apa.
0: Oke.
4: Okay. Kanker. Nah terus abis itu dibilang suruh operasi lah segala macam ABCD gitu kan. Itu tuh sampai ke rumah sakit berikutnya cari second opinion ya. Tiba-tiba dibilang kanker juga, tapi kanker itu letak.
1: Lo coba bayangin aja, tiap hari bersinggungan sama yang kayak gitu sampai ngikut kemana-mana gue. Coba
0: takut gue asli.
2: Tapi yang mengerikan dan nyeremin dari itu sih sebenarnya bukan melihatnya, tapi apa yang dia kasih tahu sih. Kalau aku ya,
0: iyalah.
2: Kalau aku,
0: benar.
2: Daripada melihat wujud atau sosoknya, lebih takut apa yang akan dia sampaikan.
0: Benar.
2: Karena dia menyampaikan yang sebuah berita yang kita semua nggak mau gitu.
0: Coba lanjut lagi, Linda. Halo, sorry keputus Linda.
4: Iya. Gimana?
1: Tadi apa yang mana dia tuh?
0: Sampai ini, lu mimpiin, mimpiin.
1: Nyokap bilang apa di mimpi?
0: Tiap hari katanya.
4: Jadi nyokap gue tuh tiap hari. Jadi nyokap gue tuh mimpi bilang yang nanti kamu tuh nanti begini. Kayak ngobrol biasa aja.
0: Oh.
4: Nyokap gue tuh dateng yang ngobrol biasa gitu. Oh iya mah nanti aku gini. Dan gue juga cerita kejadian gue tuh kayak, misalnya gue hari ini ujian gitu ya. Gue cuman aku hari ini ujian gini. Oh iya. Besok ujian lagi ya, salah pasti ujian gini kayak begitu, kayak cerita biasa kayak
0: ada
4: gini, ada
0: banyak orang yang kehilangan orang tuanya pengen dimimpin sama orang tuanya.
1: Iya,
0: sama.
1: Betul.
0: Ya, banyak banget loh.
2: Betul.
0: Dan lo dimimpiin dan bisa berkomunikasi sama nyokap, and as we speak right now, gue tahu banget banyak banget orang yang pengen banget dimimpi, pas mimpi didatengin sama orang tuanya.
1: Ya kita mimpi aja nggak pernah ngomong.
0: Iya.
1: Gue mimpiin almarhumah mak gue nggak pernah ngomong apa-apa.
0: Gue sekali cuman bokap ngasih tea bag doang, ngasih kopi, teh.
1: Nggak ada berkata-kata kan.
0: Nggak ada apa-apa.
1: Tapi kalau suami sendiri gimana tuh ngadepinnya?
4: Ya sempet. Inilah maksudnya nyaranin gue untuk rukiah untuk segala macam ya, karena mungkin ngeliat gue tuh ya apa ya, maksudnya kok ini mungkin aneh ya buat dia tuh. Aneh.
0: Gue gini aja deh, pertanyaan gue sekarang, lo hidup dengan seperti ini, is it, can you handle it?
4: Man.
0: Is it manageable atau enggak?
4: Saja. Udah biasa aja.
0: Udah biasa. Berarti alhamdulillah dengernya ya.
2: Iya.
0: Karena kalau enggak bisa di maybe itu kalau gue enggak bisa manage sih.
1: Iyalah pasti.
0: Itu gue gak bakal bisa manage.
1: Udah puyeng duluan.
0: Gue pasti udah puyeng banget. Kalau itu gue ya, I won't be able to manage my life.
2: Iya.
1: Tapi bener kata Yusril, bukan takut karena ngelihatnya, justru takut dari perkataannya ya gak sih.
2: Iya, takut apa
1: bisa
2: yang disampein.
1: Bisa gak diem aja yang disampein gitu kan. Jadi pasti kita ke noit aja ke kita nanti.
4: Bener-bener. Terus udah gitu kayak gini loh. Kayak hidup gue tuh kayak apa ya, kayak ketika

0: gue dapat melihat atau apa gitu ya, ya udah gitu loh. Ya gue sempat nanya sama yang orang pada bisa ya, gue pengen anak gue ditutup lah, anak gue ini pada bilang nggak bisa, ya mau diapain juga nggak bisa, yang penting diarahin aja supaya on track tetap di agama gitu. Jadi diajarin doa yang baik segala macam. Jadi pun yang datang ke dia tuh sesuatu hal yang baik gitu.
1: Tapi kan
0: nah, memang nggak bisa.
1: Berarti anak lo harus melalui satu step yang dimana nggak ordinary kid bisa lakuin, dan you need strength to do that.
0: Ya,
1: ya gak sih kak?
2: Iya. Yeah.
1: How is she apa he? Laki apa perempuan anak lo? Yang bisa lihat.
0: Dua-duanya perempuan. Dan dua-duanya bisa lihat.
1: And how is she coping with it? Is she okay?
0: Dulu yang besar itu sampai digangguin, sampai demam segala macam ya. Kalau yang kecil ini lebih ke yang apa ya, mimpinya dia tuh sama kayak gue. Jadi kita itu punya satu apa ya, mimpi tuh aneh-aneh. Dulu itu gue waktu mau hamil anak gue yang pertama, pengen ular warna putih.
3: Terus
0: minta ikut gue. Gue bilang gue gak mau. Gak mau gitu. Dan itu di pintu rumah gue deket kolam lah. Gitu.
1: Waduh.
0: Dia datang di situ melingkar. Nah, yang lebih gongnya adalah anak gue yang kecil itu melihat ular yang sama ini juga. Gitu. Jadi gue cuma bilang, "Oh, ya memang ini kayaknya emang gak bisa gue apa-apain nih." Jadi ya.
1: Iya.
2: Mau ditutup bagaimanapun juga ya.
1: Iya.
2: Ini kayak satu
1: levelnya udah susah nih.
2: Satu solusinya ya cuma tinggal gimana caranya hidup berdampingan.
1: Bener. Jadi Linda, putri-putrinya dua itu yang di rumah bisa berkomunikasi sama kakek nenek ya berarti saat ini ya.
0: Bisa. Jadi dia menceritakan gitu, maksudnya ada yang mau jahatin mereka. Dan itu real. Nih ada yang mau jahatin kalian nih, begini gitu.
2: Iya.
0: Dan itu anakku yang besar ya. Anakku yang besar itu kan karena udah akil balik ya. Kebetulan dia udah sekitar umur 16 tahun. Dia udah yang waktu puncaknya pas dia habis sholat lah. Dia habis sholat. Dia gini, "Mama, aku lihat perempuan. Mukanya begini. Gitu. Dan itu dia bisa ngabarin gitu. Ini orang mau jahat sama aku gini. Dia gak cerita. Cuman aku cuman bilang ya, udah minta aja sama Allah dilindungin segala macam. Jadi dia gak usah mikir macam-macam. Walaupun gue agak takut ya, ketika ngomong itu tuh gue agak takut.
1: Iya.
0: Oh gila, anak gue sekecil ini udah bisa begini ya. Dan gongnya adiknya umur 11 tahun.
1: Yeah.
0: 11 tahun itu baru minggu lalu ada dicerita sama gue, "Mama, adik mimpi aneh deh." Dia bilang gitu. Dia mimpi itu dia menemukan keris. Gue bingung dong. "Hah? Nemu keris? Di mana?" Di sini tuh dia didatengin ular besar. Dan ular itu tiba-tiba kebelah aja. Gue tuh sampai yang, gue nih anak mimpinya kan maksudnya untuk umur
1: kayak film ya,
0: gak umum ya.
1: Bener gak umum, kayak film loh itu.
3: Iya makanya
1: Kayak sinetron-sinetron Indonesia ya, cuy asli
0: ya. Kok gak umum ya umur segini tuh.
1: Iya.
0: Dan dia tuh bilang, si nenek adik ketemu sama nenek-nenek. Terus nenek-nenek itu kayak apa bentuknya, gue tanya dong. Digambarin itu persis dengan yang biasa main sama gue gitu loh.
1: Fix ya.
0: Dia biasa aja. Dia kalau di rumah gue seliweran aja.
1: Jadi
0: gue cuma bilang, lo jangan gangguin anak-anak, udah selesai.
1: Oke.
3: Sekarang jadi, ikut juga nih.
1: Jadi bisa gak di satu ruangan nih? Gue nanya, kan ini kan sudah hidup berdampingan ya. Misalnya Linda, dua putrinya, kakek nenek, and then you guys communicate together. Bisa kayak gitu? Apa tetap sendiri-sendiri?
0: Dia biasanya datang sendiri-sendiri. Jadi dia kayak datengin anak.
1: Oh
2: gitu.
0: Udah gue larang ke mereka, lu jangan ngasih tahu sering-sering memperlihatkan ke mereka tuh gak gue kasih. Cuman momen-momen tertentu tuh kasih ke gue aja gitu.
1: Ada satu ini banyak, berarti kan bisa dibilang banyak positifnya ya, karena kakak aja tadi lu bilang dilindungi karena ada yang mau jahat gitu ya. Berarti di sini kakek sama nenek ini bisa dibilang quote unquote baik juga dong ya, bisa ngasih tahu untuk jaga-jaga what to do dan hati-hati gitu ya.
0: Selama ini sih begitu ya ke kami itu begitu.
1: Jadi positif lah ya.
0: Itu bukan satu hal yang gimana-gimana gitu. Yeah. Jadi ya udah dia kayak ngasih tahu aja gitu loh. Nih adik mau jahat sama kalian.
1: Bukan. Kan suka ada kalau kita di film-film. Sorry ya, gue referensinya film ya. Kan suka ada yang kayak menyakiti, suka iniin diri sendiri, sampai stres dan ini enggak ya. Ini lebih ke ya bisa dibilang
2: ya
1: positive stuff
2: guardian
1: gitu.
2: Lah.
1: guardian gitu ya?
3: Jagain doang.
0: Jagain aja udah, biasa aja. Jadi memang kalau gue tanya sama tante gue ya emang turun-temurun. Jadi kebetulan kan nyokap, jadi anak gue kecil ini tiba-tiba cerita gini, mama, manggil nyokap gue Uti ya, gitu kan. Mama, Uti itu keturunan raja-raja ya? Kok adek lihat nenek-nenek begini-begini-begini-begini, terus gue langsung diem gitu. Ini dengan sama yang gue lihat ya. Karena memang versi dia ketemu gue tuh selalu pakai kebaya rapi gitu.
1: Okay.
0: Yang kayak model keraton-keraton gitu, nenek. Tapi beda dengan yang laki-laki. Yang laki-laki tuh kayak model pria-pria Melayu, tahu kan, yang pakai celana kotor.
1: Oh, oke.
2: Iya, iya, iya.
0: Datang ke gue. Dan memang versi mereka tua. Selalu tua. Yang gimana tuh, ya begitu aja.
2: Iya. Kak, ini fun question ya. Ini fun question aja gitu.
1: Apa tuh?
2: Kamu pernah mencoba untuk memanfaatkan privilege ini gak?
3: Maksudnya gimana?
1: Iya, kalau misalnya lu ngeliat ini sebagai privilege, bisa dilihat sebagai privilege.
2: Iya, maksudnya ya, melihat ini sebagai privilege, misal, misal si kakak suka bola gitu, misalnya.
1: Iya.
2: Kira-kira ini sama ini menang nggak gitu? Bisa gitu nggak? Bisa gitu nggak, kak?
0: Gue ya bisa, cuman gue nggak pengen gitu loh. Jadi karena capek abisnya.
1: Iya. Takut ketergantungan.
3: Iya, nggak bagus juga, kak.
2: Satu aja nih tipe pertanyaan.
3: Hey. Kaco.
1: Yusil ini mau suka agak-agak nih.
2: Fun aja.
3: Ini sambil nonton? Apa nelpon doang?
2: Kan dia di kendaraan.
3: Kali aja sambil nonton.
2: Oh, lagi nonton.
0: Tadi kan suruh matiin semua, jadi supaya gak feedback karena di jalan.
3: Matiin. Ini nganterin juga? Nenek ngikut ke kantor?
0: Ya, kan gue suka banget ya nonton tahayul sama anak-anak gue ya. Dan itu tuh, sorry tuh ya, bukan nakutin, cuman memang di ruangan itu tuh ada perempuan. Dan emang seneng banget sama Kasinyo, karena Kasinyo itu...
3: Suaranya hilang. Suaranya hilang langsung.
2: Dadang.
3: Suaranya halo. Langsung ditutup.
0: Halo, iya. Ya.
2: Halo.
3: Kenapa?
2: Aman.
3: Kasinyo itu apa?
0: Halo? Jadi, Kasinyo ini...
3: Hah?
0: Tipikal narik.
2: Narik, tipikal narik.
0: Iya, tipikal menarik. Jadi makhluk yang mau apapun bentuknya itu ditarik sama dia.
2: Ush.
0: Itu kayak gue dulu persis. Nah. Dulu gue kayak begitu.
3: Makanya Sasti bilang begitu kan, banyak nongkrong di sini.
2: Menarik, dia emang people pleaser. Tapi cuma people.
1: Tapi baik kan, kak, ini sih.
3: Baik, maksudnya nggak ganggu gak gitu.
0: Nggak
3: ganggu kan?
0: Ganggu sih enggak ya. Cuman memang dia di situ kayak, ya udah, ini gue penghuni sini ya, gitu loh.
2: Kak,
0: jangan lah gitu.
1: Posisinya di mana, kak?
0: Di belakangnya Kasinyo, persis pojok.
2: Oh, empep itu.
3: Empep. Dadang sompral. Dadang sompral dipukul. Dadang sompral.
2: Pukul gila kali dadang.
1: Dan gue lempar tambah. Sampai lu pukul-pukul deh.
3: Tapi yang selalu ngomong katanya deket gue cewek, deket Yusil juga ada anak-anak.
0: Ada
3: anak-anak tuh bener.
2: Anak kecil?
3: Dekat Kemal? Cewek?
0: Laki. Oh gak ada. Aku gak lihat ya. Cuman yang aku lihat tuh pojok sejajaran Kak Yusril sama Kak Sinyo itu tuh sejajar itu ada.
2: Empat
0: lah sejajar gitu dia.
2: Oke, udah.
0: Gitu, jadi Kak Sinyo tuh jangan sering bengong, jangan sering mikir overthink.
2: Makan.
0: Itu dia seneng banget loh sama kayak gitu-gitu.
2: Makan.
1: Emang jadi kalau misalnya kita bengong gitu, dia apa sih, Kak? Pengen
3: ya kan,
1: jadi
3: gampang.
1: Itulah momennya dia untuk masuk and communicate with us gitu ya, kak ya,
0: untuk berkomunikasi. Dulu gue itu after nyokap gue meninggal, waktu gue zaman udah mulai itu, gue tuh hampir tiap hari ketempelan
1: karena bengong.
0: Enggak bengong juga, jadi gue tipikal menarik. Jadi,
3: sama, hampir sama.
0: Masuk gitu loh.
3: Makanya dulu kalau misalnya ada Pak Ustadz yang bilang kalau mau diseriusin mau bisa. Enggak mau gue. Makasih, ngerasain aja capek.
1: Capek.
0: Karena kan energi kita diambil ya, Mak.
3: Iya, energinya habis banget keambil. Minggu lalu aja, buset deh. Penuh di sini.
0: Iya, itu Kasinyo itu jadi gini loh. Kalau misalkan ada cerita, modelannya Kasinyo itu tuh membayangkan. Nah, itu tuh narik.
3: Makanya sekarang gue aktivitasnya gue makan.
1: Benar, untuk mendistract ya.
2: Iya.
0: Iya, jadi jangan dibayangin, kak. Kalau di itu narik, itu persis sama kayak gue. Jadi gue dulu orang cerita apa

0: gue diem gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Okay. Kan kalau kita kayak cerita, orang biasa kalau cerita itu kan misalkan kayak contoh, oh galon aku begini ya.
1: Iya.
0: Kayaknya oh bentuknya galon begini ya. Dan itu tuh buat mereka itu kayak ngasih sinyal, oh lo manggil kita ya, gitu loh.
1: Makanya dang jangan dipanggil namanya dang. Indah dang udah nyebut, udah sering.
2: Lu sering nyebut.
3: Yang pertama kan. Ini ada namanya gak sih kak, si kakek nenek ini kak?
2: Gak usah disebut dah.
0: Manggilnya si A, manggilnya Ki sama Nini aja.
1: Oh, gak ada nama ini.
3: Iya.
0: Enggak, cuman dia memang base-nya itu kalau yang kakek-kakek, itu tuh dia ada di dari Sunan Ampel. Kalau bilang sama gue ya.
3: Itu di mana tuh kak?
0: Nah, nyokap gue tuh.
1: Surabaya.
0: Nyokap gue kan dari Surabaya ya, jadi... Dia memang keturunan situ. Nah, nyokap gue ada keturunan. Kalau yang Nini...
1: Keturunan dan tinggal di Ampel?
0: Enggak, nyokap gue itu tinggal di Surabaya. Cuman dia keturunan... pokoknya daerah Ampel lah gitu. Gue nangkepnya itu ya. Pokoknya. Okay.
1: Kamu ada Arab-Arabnya?
0: Gitu. Enggak sih, nyokap gue justru keturunan Chinese.
1: Tinggalnya di Ampel?
0: Enggak tahu maksudnya.
1: Ampel itu daerah di Surabaya di mana di situ banyak... Arab. Orang-orang Arabnya.
3: Okay.
1: Beli parfum, beli kurma di condetnya sini, condetnya Surabaya lah, itu Ampel.
2: Kamu tinggal di mana? Surabaya berarti?
3: Jakarta.
0: Siapa? Aku.
2: Tinggal sekarang.
3: Jakarta.
2: Iman. Katanya minta Linda datang studio katanya. Minggu depan dah.
1: Ramu Linda.
2: Gak usah tambah banyak pasti kalau lu datang.
1: Iya benar.
2: Ya sama kayak Sasti, kalau Sasti pas datang pasti tambah banyak.
1: Bener.
2: Meskipun tiap tahayul pasti ada yang datang. Tapi kalau misal ada orang yang bisa tambah banyak.
3: Berarti kalau misalnya Kalinda datang berarti ngobrol sama yang di pojok belakang lu dong.
2: Enggak. Gua izin. Kalinda datang gua izin aja.
4: Enggak usah datang, enggak usah datang.
0: Enggak usah. Enggak. Kita... Gua datang dia cuman mau dia itu dia perempuan. Dia perempuan, umurnya at least sekitar 20 sampai 30 tahun.
1: Masih muda.
0: Ya. Nah, dia itu meninggal gak baik, udah cuma itu doang.
3: Oke. Okay.
1: Bahasa.
3: Okay.
1: Bahasanya Linda, bahasanya. Okay, Linda. Kalau si anak kecil ini gimana?
2: Gak tabok ya, Yusril. Ya,
3: sekalian.
1: Iya.
3: Kalau anak kecil ini?
0: Kalau anak kecil ini, sama.
3: Sama
0: accident ya.
1: Juga. Okay. Sama kayak waktu itu Ghost Ranger bener.
4: Cukup. Logiknya semuanya ke anak kecil.
1: Iya.
3: Ya.
1: Kita puterin lagi suaranya. Aku masih ada di rekaman ini.
3: Kalinda, terima kasih ya pagi ini ya.
2: Makasih.
3: Thank you udah sharing ceritanya Kalinda.
1: Thank you.
3: Ceritanya Kalinda ini dari serem,
1: sedih, serem lagi. Tapi Sobat Gen sudah mulai protes.
3: Kenapa?
1: Tadi katanya Eca ada durasinya. Kok ini gak ada durasinya?
2: Paco,
1: gak
2: nyala emang, ya?
3: Oh gak nyala ya?
4: Karena Eca bikin celaka.
1: Oh tuh. Oh udah nyala. Oh bernyala. Oh,
3: Pas banget ya
1: berarti. Berarti on time ya.
3: On time. Set by the bell namanya ini tadi.
1: Spare-nya ini memang kalau udah mau masuk setengah sembilan itu baru mau waktunya makan-makan nih gitu loh.
3: Baru 1 juta likes. 2 juta kali ini
1: bisa,
3: sih.
1: Bisa,
3: 2 juta likes
1: bisa,
3: ini
1: bisa,
3: sih.
1: Bisa.
3: Yang nonton 5.400. Like sebentar lagi 1 juta guys.
1: Yeah.
3: Bisa 2 juta ini sih. Gift-nya banyak banget Suharso. Thank you Suharso.
2: Huraso.
1: Apa dong?
3: Huraso.
1: Apa dong?
3: Wih, ada ngasih lagi fried chicken.
1: Apa dong?
3: Apa?
1: Like 2 juta Eca ditelepon lagi.
2: Oh. Gua ke sebelah aja. Gua ke sebelah. Enggak, berbahaya.
1: 2 juta like kalau Eca.
3: Jangan sebut.
1: Aduh.
3: Jangan sebut.
1: Aduh.
3: Katanya 2 juta likes guys.
2: Linda, habis nutup.
1: 1 juta. 1 juta like.
2: Linda kenapa telepon malah merinding? Linda habis nelfon malah merinding.
1: Wah ini malah merinding.
3: Kan tadi katanya intinya lu jangan ini bengong. Jangan mengong.
1: Ya, kita 2 juta antara nelfon Eca atau video Eca kita spill ya kemarin. Enggak. Kita yang Selasa kemarin.
2: Nafsu banget dia. Astagfirullahaladzim. Dang,
4: selalu jangan, mas.
2: Lu jangan lama itu. Jangan kasih handphone kantor, gue takut dia nyari daerah gue.
4: Astagfirullahaladzim. Di meja aku kemarin bukain WhatsApp.
3: Kecekin ya. By the way, masih ada caller lagi?
4: Masih.
3: Masih ada caller lagi. Dan kalau Sobat Gen ada foto ya.

0: Kita tunggu ya guys ya.
1: Iya.
0: Sekarang kita lagu dulu, chill sebentar, tapi jangan lupa di tap-tap terus. Di tap-tap terus. By the way, mau lagu atau mau ngomong kalau untuk di TikTok? Kasih tahu ya. Ada Salma Salsabil.

0: panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan.
2: Lepas kacamata, apa kau lebih suka?
1: Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3: Buat sobat Gen yang bingung ya, mau weekendan kemana ya, jangan sampai ngeluarin kocek dalam-dalam, gak usah. Lo nih, kamu menang-mending, datang aja langsung ke Gen On Track Live, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, hari Jumat 8 Mei 2026, mulainya jam 4 sore.
4: Nah, di sana nanti kamu bisa langsung nonton performance dari Enjan, Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Info lanjut, follow Instagramnya @gen987fm.
5: Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
6: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
8: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
9: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
10: Oke, terima kasih rekan Raffi. Info lalu lintas hadir dari NTMC Polri pagi hari ini dengan saya, Brip Kamung. Diawali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi cukup padat dan juga cukup tersendat. Begitupun yang dari arah Slipi menuju ke arah Semanggi juga terjadi ketersendatan. Lokasi yang kedua di ruas tol Jor, saat ini dari arah Kampung Rambutan menuju ke arah Fatmawati juga padat volume kendaraannya. Selanjutnya lalu lintas di ruas tol Alam Sutra ke arah Puri Kebonjeruk terpantau juga cukup padat dan juga cukup tersendat. Di lokasi yang berikutnya kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Kasablanka juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat menjelang underpass maupun flyovernya. Di lokasi yang terakhir lalu lintas di ruas jalan dari arah Hek menuju ke arah Celitan juga terjadi ketersendatan imbas padatnya volume kendaraan dan juga adanya pekerjaan jalan. Sebelum berkendara jangan lupa berdoa ya, semoga kita selamat sampai tujuan. Sekian info traffic dari NTMC Polri, kembali ke rekan Raffi.
9: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
11: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Gen 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: Kamu lagi dengerin Sinyal.
1: Senyorita Yusril Kemal di Gen FM.
2: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Ini buat sobat Gen yang nonton kita di TikTok.
3: Yes.
2: 5.500 orang nih, okay. Guys ya. Oke.
3: Okay. Ya. 5.600, Pak.
2: 5.600
3: dengan likes yang hampir 1,5 juta.
2: 3 juta.
3: Iya.
2: Ini target kita 3 juta hari ini, guys. 3 juta target kita hari ini ya, guys. Ya nih. Sinyo harus keluar
3: ya.
2: Karena kejadian lagi Sinyo ya. Kayaknya tadi sedikit kena gangguan ya, guys ya.
3: Betul, kena serangan dari umpan lambung ya, Kivara Kvaratskhelia.
2: Ini kan kamera gak ngelihat ya.
3: Ya.
2: Sinyo dari
3: transisinya
2: bengong,
3: kamu lihat.
2: Dari bengong.
3: Ya.
2: Dari bengong terus dia ke nangis.
3: Ya.
2: Dari nangis dia ketawa.
3: Hah?
2: Dari ketawa dia bengong lagi.
3: Hah?
2: Sambil nangis.
3: Hmm.
2: Alhamdulillah sekarang udah bangun.
3: Alhamdulillah, bukan dari tadi bangun.
2: Bangun.
3: Cuma alhamdulillah dia udah kembali aware.
2: Kembali. Kembali.
3: Aware dengan dirinya.
2: Iya, iya, iya.
3: Tadi hampir kayak minggu lalu yang aku tampol dikit ya tadi.
2: Iya.
3: Minggu lalu kan ada dikit dikit.
2: Tadi kenapa lu enggak tampol?
3: Apa?
2: Kenapa lu enggak tampol?
3: Takut makin nangis.
2: Jadi gimana SOP-nya apa lu bilang mau WhatsApp tadi?
3: Jadi, ada yang mention, banyak yang mention. Hah? Yusril, lu kan anak pesantren.
2: Iya, itu gue.
3: Yusril, bacain ayat kursi.
2: Nah, itu kan wajar, karena gue juga mikir kayak gitu. Lu kan baca apa kayak gitu?
3: Ya, kalau baca, kalau sembarang baca mah, baca aja apapun, ya kan?
2: Gue ada lagi di Instagram lagi. Banyak gue doa, ya. Doa-doa pendek
3: kalo di Instagram. Kalau emang masa bacanya kulhu.
2: Nggak lawan ya?
3: Iya, masa nggak lawan ya? Kulhu
2: nggak lawan.
3: Kulhu ahad Allah.
2: Anas.
3: Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas.
2: Al-Asr.
3: Wal 'asr, innal insana lafil khusr. Waduh,
2: kurang.
3: Aduh, itu lagi. Apa kek
2: apa
3: itu
2: lagi? Yang gitu panjang-panjang gitu ya. Aduh. Oke, okay, guys. Udah ya, udah. Oke.
3: Okay. Udah, santai aja, guys. Begitu santai aja. Menghadapi begitu santai.
2: Tapi
3: aja.
2: Jangan lupa di-tap-tap ya, guys ya.
3: Iya.
2: Jangan lupa di-tap. Ini gift yang ngasih gift banyak banget loh.
3: Iya.
2: Yang ngasih.
3: Terima kasih. Thank you.
2: Oke, okay, ini kita udah masuk ke caller kita yang terakhir.
3: Caller kita yang terakhir.
2: Buat yang baru gabung, lagi ya. Ngomongin apa? Silakan di-recap dikit.
3: Dia. Kita lagi ngomongin soal teman goib.
2: Teman goib.
3: Jadi, siapapun sobat Gen yang merasa punya partner atau bersinggungan dengan makhluk selain kita, itu adalah teman gaib.
2: Yeah.
3: Tadi sudah ada Eca. Sudah ada Linda.
2: Gila.
3: Ini ada siapa di line telepon?
4: Ada dia.
2: Halo dia, selamat pagi dia.
5: Halo pagi Kak.
2: Pagi. Dia lagi di mana dia? Di rumah?
5: Lagi di rumah.
2: Di rumah. Dia Jakarta kah atau di mana?
5: Aku di Tangerang Selatan.
2: Oh, Tangsel.
3: Parigi.
5: Ya.
2: Parigi, bukan?
5: Enggak, Serpong.
3: Serpong. Serpong okay. Tuh Tangerang Kota apa Tangerang Selatan?
2: Selatan dong.
3: Oh, ada yang
2: BSD
3: Selatan.
2: BSD itu Selatan.
3: Oh, mm-mm. Oh iya, BSD itu Tangsel ya.
2: Oke. Okay.
5: Iya.
2: Ini ceritanya balik lagi ke kapan awal mulanya lo bisa melihat dan lo hidup berdampingan dengan yang goib.
5: Sebenarnya kalau misalnya hidup berdampingan itu atau bisa lihat, memang dari turunan orang tua sih Kak.
2: Sama kayak tadi.
3: Iya.
2: Nah tapi kan ada awalnya. Gimana awalnya?
5: Awalnya aku kelas 1 SD.
2: Terus?
5: Sekolahku dulu bekas kayak penjajahan gitu lah. Bekas Belanda atau Jepang gitu. Aku toilet sendiri.
2: Mm-hmm.
5: Terus aku pas pipis, kebetulan aku ciduk gitu pakai gayung ya Kak. Terus pas aku angkat gitu ternyata isinya kepala.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Serius?
5: Iya, terus karena aku masih kecil ya Kak. Ini apa ya gitu. Terus aku tuang aja.
2: Lah,
5: ya udah pas di ini lagi ya udah air biasa, udah gitu doang. Itu pengalaman pertama aku.
3: Ini aduh. Ini kepala ini
2: Kepala ini berat dong gayungnya.
5: Yang khas itu loh. Enggak Kak, kayak air biasa. Tapi dia lengkap pakai topi yang tentara Jepang gitu loh. Apa ya?
3: Oh iya. Kebayang semua yang Jepang-Jepang aku gampang bayanginnya.
2: Iya. Laki
3: Jepang ya.
5: Iya.
2: Itu pertama kali kamu bisa melihat ya?
5: Iya, dari situ.
2: Oke. Okay.
5: Tapi lebih sensitifnya pas aku dari SMA.
2: Oke. Ini lagi-lagi ya. Pernah. Ternyata balik lagi nih, ini membuka pikiran gua. Mm-hmm. Yang selama ini gua kirain anak-anak kecil doang. Ternyata pada saat sudah dewasa semua. Nah, ini mulai SMA, coba ceritain.
5: Mulai SMA itu aku awalnya jalan sih Kak ke daerah BSD mau nonton gitu. Mm-hmm. Terus tiba-tiba ya di tengah jalan ketemu sama perempuan pakai baju merah, terus aku bilang, ajakin main tuh satu orang itu gitu. Ke teman-temanku, siapa sih itu yang baju merah, ayo ajakin gitu. Terus ternyata teman-temanku tuh nggak lihat. Pas nyampe rumah nggak lama ternyata aku ketempelan si perempuan ini.
2: Kak, tapi kan maksudnya lu udah gede tuh ya pas SMA ya. Lu udah gede SMA, kan agak aneh lu berteman itu ada satu orang. Ngapain lu ajak main?
3: Iya.
5: Itu karena aku tuh orangnya rese Kak. Jadi kayak orang gak kenal, ajak ini orangnya, ayo main gitu.
2: Orangnya guyup gitu.
3: Iya. Humble lah.
5: Iya gitu. Terus? Aku pikir cuma buat lucu-lucuan aja. Pas di saat itu ternyata yang aku ajakin bukan manusia.
2: Tapi dari segi wajah dan penampakan itu kayak manusia gak?
5: Manusia banget. Dia cuma pakai dress merah, bibirnya pucat tapi rambutnya kayak agak basah.
2: Nah itu kayak manusia tapi sakit lah ya, karena pucat. Iya, manusia biasa tapi pucat gitu karena sakit. Om Rifat, halo. Om Rifat Sungkar.
3: My bro.
2: Rifat Sungkar.
3: Rifat Sungkar. Asik.
2: Lanjut.
3: Tadi kesini. Oh, destinatornya punya dia tadi barusan.
2: Nah, iya dong. Oh,
3: yang destinator parkir itu punya dia.
2: Punya Om Rifat.
3: Om Rifat.
2: Kita Rifat. Boleh ke kolam dulu.
3: Iya.
2: Oke.
3: Pat, lu punya cerita horor di mobil.
2: Nanti besok aja. Besok aja.
3: Oke, lanjut cerita. Lanjut. Jadi dari nyampe rumah kan ketempelan tuh si baju merah.
5: Iya. Ternyata pas aku selama aku tidur gitu, selama aku tidak sadarkan diri itu, aku dikasih ditarik di gambaran kenapa dia bisa seperti ini gitu. Ternyata setelah sekian puluhan tahun berlalu, dia tuh pernah sempat jalan pulang malam, pulang kerja, jadi digodain. Pekerja yang di situ, pembangunan sebuah mall, dia diperkosa. Jadi
2: bulu bahasanya
3: diperhalus ya.
2: Tolong dong.
3: Oke. Terus Kak, lanjut. Ya. Intinya dia korban ya. Oke. Terus Kak.
5: Dia korban, dia diperlakukan tidak baik. Karena itu dia kehilangan
2: nyawanya.
5: Nyawanya.
2: Dan itu di Serpong.
5: Iya, daerah Serpong.
2: Okay. Dekat mall.
5: Di mall bahkan.
2: Kak, ini mallnya masih ada gak sih sekarang?
5: Masih ada sampai sekarang, tapi udah hampir tutup.
2: Mall, Serpong. Hampir tutup.
3: Karena gue anak Serpong dari dulu.
2: Iya.
3: Gue kan dulu di Puspitek.
2: Iya, Puspitek Serpong.
3: Puspitek Serpong, gue tahu. Mall itu kalau gak ke Pamulang ya ke BSD. BSD Plaza.
2: Iya.
3: Ya. Atau enggak lu ke Pamulang, ke Tomang Tol zaman dulu.
2: Tomang?
3: Iya, namanya Tomang Tol.
2: Mm-mm. Oh iya.
3: Zaman dulu ya. Oh sekarang udah mau tutup di Serpong. Kalau Plaza Serpong, setahu gue udah tutup. Oke, anyway.

0: sekarang aku nggak bisa, jadi sudah sampai di sini aja cukup. Ya udah, nggak lama dari situ aku sadar gitu.
1: Tapi ini memang mungkin ya, mungkin banyak lah ya yang kemudian menjadi penasaran.
2: Iya. Yeah.
1: Karena mungkin satu dua kisah hidupnya belum selesai di sini. Minta untuk diselesaikan.
2: Iya.
1: Yeah. Tapi abis itu ada permintaan lain nggak, Kak?
2: Apa hilang? Dia udah nggak ada
1: apa
2: lagi?
1: Udah nggak ada lagi?
0: Nggak ada. Sampai situ aja.
2: Dang, jangan bengong katanya, Dang.
3: Enggak bengong, liatin komen.
1: Liatin komen. Ini ada HP di sini.
2: Oke, berarti sampai situ aja.
0: Iya, sampai situ aja.
2: Oke. Okay. Nah, sekarang siapa yang menjadi, lalu dari situ siapa yang menjadi teman goib?
3: Teman goib.
0: Nah, ini bukan teman goib, tapi ini ada kaitannya sama salah satu film yang pernah diangkat sama Teresa Saraswati. Si sosoknya satu ini. Namanya si A.
2: Aku gak ngerti nih,
3: nama teman gaibnya, namanya inisialnya A.
2: Oke, sebentar. Jadi lu mau cerita
1: yang
2: ada kaitannya sama film yang dibikin sama
1: Risa.
2: Risa.
0: Iya, iya.
2: Sorry, filmnya Risa ini based on true story juga kan?
1: Iya. Ada beberapa.
3: Tuh ada yang komen, betul tuh. Tuh ada yang komen.
2: Oke, sekarang boleh Yusril nonton gak?
1: Enggak, aku gak nonton horror aku.
3: Aku trailernya doang.
2: Oke. Okay. Nah, ini harus ada background story-nya dulu nih. Gue gak tahu ceritanya.
1: Itu di kolom komentar sudah banyak yang spill.
3: Sinopsis pendek aja, Mbak.
2: Mbak bisa ceritain enggak?
1: Yeah.
2: Apa namanya? Sorry.
3: Namanya dia.
2: Dia bisa ceritain enggak filmnya itu tentang apa? Karena gue enggak paham nih. Jadi buat sobatkin yang enggak nonton juga biar bisa paham, boleh enggak ceritain?
1: Dikasih konteksnya.
2: Filmnya judulnya adalah
0: Danur 1.
2: Danur 1. Oke, di Danur 1 itu apa ceritanya? Sedikit
0: di Danur
2: aja.
0: 1 itu Peter CS dan ada si sosok yang bernama A.
1: Oke. Peter ini salah satu.
2: Peter itu salah satu, ya.
1: Peter. Nah, Peter ini punya beberapa rekanan.
2: Oke.
1: Rekanannya ini salah satunya namanya si A ini tadi.
2: Oke. Nah, yang lu mau ceritain sekarang ada hubungannya sama si A yang ada di film itu?
0: Iya, tapi aku minta maaf banget sebelumnya, aku nggak bisa nyebutin namanya karena benar-benar.
2: Iya, jangan.
0: Trauma itu dan energinya agak kuat banget sih, Kak.
1: Ya, oke.
2: Oke, gimana cerita lo?
0: Jadi ini sekitar tahun 2021. Aku nonton sendiri di rumah di TV berlangganan gitulah. Ya,
2: OTT, ya. Lo nonton di OTT?
0: Iya, nah aku
2: nonton. Sorry, Kak, maaf gue cut. Pada saat lo mau nonton, lo tahu nggak bakal ini ada hubungannya? Apa lo nggak tahu?
0: Ada. Nggak ada sama sekali, aku kayak
1: ya clueless aja ya?
2: Clueless aja?
0: Iya, karena aku sering banget nontonin Teresa di YouTube tuh, aku seneng banget gitu nontonin beliau. Terus akhirnya, coba deh nontonin filmnya juga, tapi nggak nonton di bioskop, aku nonton di situ.
2: Lanjut, lagi nonton di rumah, di OTT chat, nonton filmnya, lo play, terus?
0: Iya, aku nonton sendiri awalnya, terus seru kan, terus aku ajakin mamaku sama tanteku untuk nonton bareng. Kan kita lagi pada ngumpul gitu, tapi anakku ini nggak ikut nonton, dia main sama sepupunya.
2: Anak kamu, oke. Okay. Umur berapa, Kak?
0: Umur waktu itu 3,5 tahun.
2: Oke.
0: Nah, sebelumnya aku kasih tau dulu ya, Kak, anakku tuh lumayan bicaranya tuh lumayan lancar.
2: Oke.
0: Umurnya gitu, ya. Nah, dari saat itu ternyata di saat itu juga kita saat nonton kayak ngerasa sedih ya, ngebayangin jadi dia dulu tuh kayak gini, ternyata hidupnya kurang baik gitu. Kita merasa sedih lah, kita empatinya segitunya ternyata. Nah, dari situ beberapa hari berlalu, aku pulang lah ke rumahku. Pulang di rumah, terus malam harinya anakku diajak main sama papahnya di luar. Pulang, pas pulang itu aku cuciin kaki sama cuciin tangan anakku ini. Tapi di saat di kamar mandi itu ada senandung yang identik banget sama si A ini, Kak.
1: Oh, tahu aku senandungnya ini.
2: Ada lagunya.
1: Ada lagu. Ini konteks ya, konteks. Si aku enggak ngikuti Teh Risa secara film.
2: Oke.
1: Tapi aku ngikutin banget musiknya.
3: Dan pernah kamu nyanyiin kan?
1: Betul.
2: Sorry, ini oke. Terus lanjut, Kak. Lanjut. Jadi lu lagi mandiin lagi nyuci kaki anak lo.
0: Iya.
2: Terus somehow lagu itu keluar.
0: Iya.
1: Yang bahasa Sunda kan?
0: Iya, bahasa Sunda.
2: Dan itu yang nyanyi anak-anak atau suaranya?
0: Iya.
2: Hah?
0: Suara perempuan itu.
1: Karena di ritual setiap panggung itu dia selalu ngajak penonton untuk nyanyi bareng-bareng supaya mengundang si A ini untuk hadir di panggung.
2: Oke, lanjut.

0: Oke, lanjut lagi.
1: Ya, lanjut lagi, lagi nyuci terus ada bunyi suara itu terus.
2: Terus aku nganggep kayak ya udahlah ini sugias kali karena berkali-kali
3: nonton gue, mungkin ya.
2: Iya, berkali gitu. Terus udah gitu pas habis kayak gitu besokannya aku tidur siang, anak pas tidur siang itu memang mendekati zuhur, azan zuhur.
3: Iya, iya, iya. Siang hari itu ya.
2: Iya. Tiba-tiba ada yang aku ikut ketiduran juga nih, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Aku pas di saat ketiduran itu aku di kakiku di kayak dipukul gitu, kenceng banget untuk bangunin aku. Pas aku bangun aku kaget, anakku udah dalam keadaan duduk. Bengong.
3: Waduh.
2: Matanya mendelik ke atas.
3: Wah.
2: Saat itu aku cuman bantu sadarin gitu kayak kakak gitu. Kakak kenapa? Dia nggak ada omongan apa-apa sih, Kak. Kayak ya udah diem aja gitu kan. Terus karena aku agak panik karena nggak pernah ngeliat situasi kayak gini, aku telepon mamaku. Pas telepon mamaku, mamaku nggak lama datang ke rumah. Dari aku gendong anakku masih di depan pintu, mamaku di depan pagar dan dia teriak nama itu sekencang-kencangnya.
3: Nama A ini.
2: Iya.
3: Wow.
2: Padahal notabene aku juga kan sensitif ya, Kak, tapi aku sama sekali nggak bisa ngerasain ada dia gitu.
3: Okay.
2: Jadi sekeliling aku tuh aku sama sekali nggak lihat. Nah, mamaku yang benar-benar matanya udah ditutup, itu bisa teriak dengan lantang berkali-kali nama dia.
3: Padahal mama sebelumnya nggak tahu ya nama si A ini.
2: Tahu, karena kan aku ajak nonton.
3: Oh, nonton juga.
2: Okay. Terus mama teriak sekencang-kencangnya, terus aku bilang. Terus kata mama dalam sepersekian detik kayak udah bawa untuk rukiah gitu.
3: Oke.
2: Okay. Ya juga akhirnya aku ngelewatin masa rukiah, anakku rukiah udah agak stabil. Terus di situ kata si ustadznya coba sekalian bawa ke medis, takutnya juga ini ada medisnya. Ini aku ternyata di situ dibilang katanya. Ya, medis sama mistis barengan, Kak. Ini boleh percaya boleh enggak ya?
3: Ya.
2: Mistis sama medis barengan. Jadi anakku didiagnosa kejang. Kejang lalu dibawa pengobatan.
3: Ya.
2: Ini akhirnya pengobatan udah aku kena COVID.
0: Oh iya, 2021 ya. Heeh, terus?
2: Aku kena COVID, pisah rumah sama anak. Anak-anak aku tuh tidur sama mama.
3: Oke.
2: Okay. Terus nah, di saat tidur sama mama, anakku tuh bangun di malam keberapa pas aku COVID, dia bilang cuma ngucap gini, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, bunda, gitu. Bunda ini neneknya ya, Kak, ngilan neneknya. Aku bisa balik lagi ke sini, aku bisa kumpul lagi sama bunda, sama mama, sama dede, kata dia. Emang Kaila, namanya Kaila, Kak, sorry.
3: Terus?
2: Nama anakku. Kaila dari mana, gitu. Tadi aku tutup mata mau tidur, tapi sekeliling aku itu tembok. Tembok semua. Aku gak tahu jalan keluarnya kemana, mama. Dia bilang, bunda. Terus, karena mamaku di situ udah malam, terus gak mikir panjang, ya udah bobo lagi baca doa ya.
3: Okay.
2: Terus, bunda. Terus, abis dari situ aku udah terbebas sih, Kak. Udah sehat lagi, gak ada COVID. Terus aku bilang sama anakku, aku bilang cuman, hati-hati ya, kalau misalnya main, ada yang ajak main, jangan mau kalau misalnya diajak nanti kamu diculik. Aku bilang gitu.
3: Oke, okay, terus?
2: Cuman bilang, kalau yang ngajakin hantu, boleh nggak mama? Dia bilang gitu.
3: Bahasanya. Bahasanya agak-agak dijaga ya, Kak ya? Ada beberapa kalimat-kalimat atau kata-kata di TikTok ini yang agak sensitif, Kak.
0: Nggak, kalau itu mah nggak apa-apa sih.
3: Iya.
0: Hans mah nggak apa-apa, cuy.
3: Ya, maksudnya. Takutnya nanti.
2: Kan sorry, Kak, sorry.
3: Kan tadi udah, gitu loh. Maksudnya lebih aware, gitu loh. Lebih aware.
0: Terus, Kak?
2: Iya, diajak itu ya. Terus, nggak boleh dong, aku bilang gitu. Emang siapa yang ajak? Aku gitu. Kemarin waktu aku mama sakit, aku sama bunda. Nah itu ada tante-tante, rambutnya panjang, bajunya putih, lehernya patah, mama.
3: Wow.
4: Guys, kalau guys kalau aku ketawa ngakak gini berarti aku lagi takut ya guys.
3: Kalau oh my god.
4: Kalau ada yang nonton
3: oh my god.
4: Nonton tahayul kalau misalnya aku lagi ngakak gini berarti aku sebenarnya lagi takut.
3: Oh my god. Aduh. Terus.
2: Terus jalannya diseret kata dia gitu. Terus minumnya lucu deh mama. Masa pakai sendal?
4: Oke. Minum pakai sendal, oke.
2: Oke. Ini kak, kok ciri-cirinya sama sama si perempuan A ini gitu. Tapi kok keadaan cara mengakhirinya beda ya gitu. Di film itu seingat aku dia menggunakan sisir atau serit gitu di tangannya. Tapi di ceritaan aku dia ada anggota badan yang miring ke kanan gitu. Terus aku cari tahu lah, aku masuk nih ke podcastnya jurnalisa gitu. Di episode 1 atau episode kedua aku lupa. Dia menceritakan gimana mereka ketemu sama si perempuan ini gitu awalnya. Dan diceritakan yang asli kenapa dia cara mengakhirinya seperti apa yang aslinya. Nah itu ternyata sama yang dikasih sama anakku yang miring,
4: yang si kepala tadi itu, yang leher itu ya?
2: Itu.
4: Oke.
2: Iya. Itu sih kak. Terus aku sempat diundang ke salah satu podcast. Aku ceritain ini juga. Aku mau ceritain ini, tapi si A ini masuk ke mimpi. Dia bilang kayak jangan ya, jangan diceritain di tempat lain. Dia bilang gitu.
4: Kak, diceritain di sini.
2: Ini ada ininya kak, ada alasannya. Terus
4: Oke.
2: Ini setan request ya juga gitu. Terus pas aku ceritakan ini ke salah satu podcast itu, terus aku pulang, mamaku bilang gini, kayaknya nggak apa-apa deh kalau diceritain ke tempat lain. Sempat datengin mama untuk kayak nggak apa-apa, aku seneng loh kalau diceritain.
4: Oke.
2: Makanya aku berani cerita di GNFM.
4: Iya, dan seneng ya dia diceritain di sini.
2: Tapi kak, sebelum ini informasi ya, aku akhirnya cerita. Minta izin dulu sama mamaku. Mah, aman gak? Mamaku dengan santai, aman, gak apa-apa, ceritain aja. Gak kayak kemarin-kemarin kok hawanya gitu.
4: Oh iya, bagus. Bagus sih. Baik, kok dilepas headphone-nya? Headphone-nya kok dilepas?
1: Bang, ini namanya jebakan nih. Dia cerita dulu baru kasih tahu sama dia endingnya. Harusnya di mana-mana gitu. Gua ada cerita disclaimer, nih, disclaimer dulu ya. Katanya gua enggak boleh cerita kan gitu. Kan gitu gua ngomong.
4: Kok dilepas?
1: Ini dia cerita dulu.
4: Bang, kok dilepas, Bang? Kok dilepas headphone-nya?
1: Begitu dia cerita.
4: Enggak mau apresiasi kolor, Bang. Bang. Kok gak diapresiasi kolornya? Tetap dipasang dong.
1: Nih, gue kasih backsound salah. Gue kasih backsound salah nih.
4: Guys, masa gak apresiasi kolor, guys?
1: Gue denger, gila gue denger.
4: Headphone-nya gak dipasang, guys. Gimana itu? Kayak gak mau denger cerita. Dengerin dong. Yang diceritain seneng loh. Dia diceritain di sini seneng.
1: Dia gak mau sendirian. Dia gak mau denger sendirian.
4: Aduh. Tapi udah dikasih tahu sama dia. Aman kan dia ya?
1: Aman ya. Sekarang jadi yang bisa melihat kamu aja apa anak masih bisa?
2: Anak aku yang pertama lumayan sensitif.
4: Lu main sensitif? Dan si Ani ikut gak Mas Ian?
2: Enggak, tapi dia kurang lebih 3 tahun lah sempet kayak bolak-balik gitu. Cuman kayak ngeliat anakku, karena aku udah bilang lu boleh lihat

0: anak gua aja, tapi jangan pernah nyentuh, jangan pernah bawa kayak kemarin. Udah cukup. Dia responnya cuman ketawa aja.
1: Bisa dikasih disclaimer begitu-begitu ya, boleh ya?
2: Iya, iya. Ada konsen gitu ya?
1: Masih mau dia dikasih tahu ya?
2: Iya.
1: Gitu. Tapi ada sesuatu yang
0: lumayan kuat gitu loh, Kak.
1: Siapa?
0: Akunya juga benar-benar. Karena kalau kita ngikutin maunya mereka ya nggak akan ada habisnya.
1: Betul, gitu. Betul, oh, iya, betul. Bener. Jangan diturutin terus.
2: Benar, benar, benar, benar.
1: Tapi
2: benar.
1: Mereka pernah ada cerita sesuatu nggak gitu yang intinya ngasih tahu gitu. Eh kamu jangan gitu gitu.
2: Kayak yang tadi kolam
1: ya.
0: Sama. Enggak sih Kak, cuman yang itu aja.
1: Paling ya jangan ceritain cerita ini ke orang lain gitu aja kan.
0: Iya, sebelum ke Terisa sebenarnya, tapi pas kemarin aku share ini ke salah satu podcast, tapi nggak ditayangin, karena aku cerita yang lain, aku cuma cerita sama podcasternya aja, terus kayak.
1: Tapi nggak direkam tuh?
0: Nggak, karena aku di ini aja, di belakang aja aku ceritanya sama mereka.
1: Kesini lu on air.
0: Karena itu rasa takut aku masih berlebih banget Kak.
1: Ya berlebih, kasih ke kita aja, dibagi gak apa-apa. Kita mah happy denger ya.
0: Ya tapi mudah-mudahan senandungnya gak nyampe sana ya.
1: Hei, jaga mulut lo.
3: Kata gue mah lagu aja ini Pak. Kata gue mah lagu aja ini. Kata gue mah lagu aja. Udah.
1: Lagu tapi khusus untuk dia.
3: Jangan,
1: kita akan puterin Sarasvati ya.
2: Enggak ada
1: di sini.
2: Enggak.
3: Lu masih ingat gak sih Pak kejadian itu?
2: Sebentar. Ini kita udahin dulu ya kolonya.
1: Iya. Thank you dia.
2: Terima kasih banyak ya udah ceritain dia.
3: Ya.
2: Makasih jebakannya dia ya. Thank you ya jebakannya. Kena dah gua.
1: Aduh.
2: Ya guys, lain kali kalau misalnya lu dapat pesan, jangan ceritain ke orang lain. Kalau lu mau cerita lu kasih tahu dulu di awal.
1: Masa ada dua.
2: Jadi gua cabut gitu loh.
3: Kasih bridging dulu.
2: Gue nggak apa-apa denger cerita, cuman kalau udah ada kata-kata jangan bilang-bilang ya.
1: Ya.
2: Itu gue nggak mau tuh.
1: Apa?
2: I don't want to be part of that gitu loh.
1: Apalagi yang pertama bilang gini. Jangan Kak, ini sebenarnya nggak boleh diceritain karena siapapun yang mendengar akan celaka. Masa begitu.
3: Masa terus kayak jadi makin manteng.
1: Terus kayak, hah? Celaka. Ayo lanjut.
2: Katanya dua.
1: Give it to me.
2: Suruh telepon Eca lagi. Lu aja.
3: Pak, ceritanya dia itu tuh yang waktu kita pernah ada kejadian ada yang nelpon ke sini. Itu setelah ini nyanyi, Pak. Si Umi Kuari nyanyi.
1: Oh, yang ada telepon.
3: Iya.
2: Yang telepon ini enggak pernah nyala.
3: Enggak pernah nyala, tiba-tiba ada yang nelpon ke sini dan nyala.
1: Oh, ini.
3: Si Umi kan nyanyi dia,
2: nyanyi. Oh, dia nyanyi lagu itu.
3: Iya.
2: Emang kita lagi horor-hororan ya?
3: Horor-hororan, tahayul.
1: Kita kan seminggu sama Umi.
2: Hey. Terus pas lagi
3: pas dia habis nyanyi satu bait, ini telepon nyala. Kamu ingat
2: kan? Udah.
3: Ada kamu kan?
2: Udah yuk.
1: Kita coba lagi.
3: Jangan, kata aku mah jangan.
1: Kita coba.
3: Boleh dicoba tapi lagunya Westlife ya.
2: Apaan lu anjing? Enggak usah sompral mulut lu.
1: Kita coba sekali lagi.
2: Enggak usah sompral mulut lu, woi.
3: Apa-apa tuh kayak ditentang gitu loh.
1: Kita coba yuk, lagi yuk.
2: Enggak, udah.
1: Jangan dibaca. Liriknya jangan dibaca.
2: Tapi gua itu kan lagu ibu-ibu ke bocah.
1: Iya, tapi
3: jadi magis.
1: Nah, itu sosok tuh,
3: ini.
1: Itu tuh Teh Risa itu kalau dulu ya zaman dia masih aktif ngeband, itu dia selalu kan satu enggak pakai sendal. Yang kedua dia selalu ngajak semua penonton ini duduk. Untuk memanggil.
2: Teh Risa dulu punya band.
1: Namanya Sarasvati.
2: Sebelum itu
1: Homogenik.
2: Gue nonton loh Homogenik.
1: Homogenik era Teh Risa itu keren banget.
2: Gue tuh Homogenik. Gue punya CD-nya Homogenik.
1: Ya dulu.
2: Gue punya CD dan itu jauh dari yang mistis karena itu modern banget lagunya.
1: Bener.
2: Ku lihat dunia.
1: Iya. New wave gitulah. Iya.
2: Lagi.
1: Bener.
2: Na na na na na na. Lagunya begitu.
1: Iya.
2: Ada tau nggak lagunya Homogenik?
1: Homogenik.
2: Ini Spotify nggak ada deh.
3: Di YouTube kayaknya ada.
2: Di Spotify gue pernah nyari soalnya gue pengen lagu
1: yang
2: ini.
1: Yang di Spotify nggak ada itu justru yang bandnya Teh Risanya Sarasvatinya itu nggak ada.
2: Homogenik ada nggak?
1: HMGNC sekarang.
2: Oh ada. Utopia.
1: Utopia itu.
2: Lagunya enak loh.
1: Itu di album Echo of Silence kayaknya.
2: Yeah.
1: Echoes of Silence.
2: Ku lihat dunia berputar lagi. Nah itu lagunya

0: cuy.
1: Yuk, bisa undang Teh Risa.
2: Bisa. Mungkin Teh Risa juga nonton sekarang tapi enggak komen.
1: Mungkin. Betul. Yura Yunita itu dulu keyboardnya Teh Risa, benar.
0: Serius loh.
1: Aku dulu yang waktu nonton di Jogja masih Yura itu masih ini jadi keyboardisnya Risa.
0: Gua beberapa kali juga present Homogenik waktu gua masih MC Pensi ya.
1: Tapi Homogenik
0: berdua, Teh
1: Risa
0: kan?
1: Itu bertiga.
0: Oh iya, satu cowok.
1: Iya.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Teh Risa itu dua album apa ya? Habis itu udah cabut dari Homogenik.
0: Ah, enak loh lagu-lagunya
1: Homogenik. Enak.
0: Zaman-zamannya Hide and Seek.
1: Iya, Hide and Seek, betul.
0: Yoi, zaman dulu tuh. Oke.
1: Oke.
0: Ada foto?
1: Enggak ada. Videonya okay. Ica, tapi kita tetap
2: kita
1: tunggu.
2: Kita spill nanti ya. Spill nanti minggu depan. 3 juta kita telepon lagi Ica jangan, minggu depan.
0: Jangan.
2: Boleh enggak?
1: Udah. Tapi
2: enggak apa-apa.
0: Enggak, lu kok mau nelfon saya? Eca, gua cabut nih. Mau nelfon aja gua angkat.
1: Belum selesai soalnya ceritanya tadi.
0: Iya, enggak. Kan waktunya udah habis.
1: Masa waktu udah habis tiba-tiba.
2: Tiba-tiba nyari sound effect bell.
1: Tiba-tiba waktunya udah habis tuh.
0: Daripada salah tadi. Oh,
2: salah.
0: Guys, terima kasih.
1: Oke,
0: ya.
1: Minggu depan. Khusus kita akan datangkan Teh Risa ya.
2: Teh Risa.
1: Kamis depan.
0: Gua enggak mencet.
1: Enggak.
0: Udah, saya.
1: Oke.
0: Thank you.
1: Mantap.
0: Udah. Dan ini udah kayak gini, udah.
1: Mantap.
0: Sudah. Gua enggak mencet. Udah.
1: Kita akhiri dengan lagu yang akan mengundang.
0: Ya. Sudah. Gua enggak mencet. Udah. Gua enggak mencet barusan. Bunyi lagi. Aduh. Udah. Oke.
1: Ya. Yes, kita akan putarkan lagi seekor kera terburuk terpenjara dalam gua.
0: Tap terus sampai 3 juta guys.
1: Asik.
0: Terima kasih semuanya.
1: Ya, karena Kamis depan tanggal merah, jadi kita gak ada.
0: Oke guys, terima kasih ya. Thank you semuanya yang udah nonton, udah tap.
1: Yes.
0: Tembus 5.000 tadi. Likes kita juga udah sampai 2.3 guys.
1: Wow.
0: Ini sih 2.5 bisa nih.
1: Bisa. Sikat.
0: Gas KTP.
1: Seekor kera.

0: itu namanya siapa sih, Cok?
1: Namanya Gita.
2: Namanya Gita.
0: Ya. Kenapa ada it Gita teh naon?
1: Tadinya mau plesetan dari I don't give a.
2: Iya. Dia pakai itu kan rame tuh.
1: Iya.
2: Makanya dia pakai biar simple gitu.
0: Iya. Berarti gua kemarin ketemu dia it
2: salah dong gua. Kan namanya dia Brigita, Sriulina Beru Meliala.
0: Salah
2: panjang.
0: Dong gua.
2: Panjang.
0: Gua iya. Nih temen gua nih, sis gua nih it si it nih gua bilang gitu.
1: Sebenarnya banyak loh public figure atau seniman yang akhirnya menggunakan nama apa ya, nama alias dalam alias. Dalam ininya ya, dalam nama panggungnya lah.
2: Siapa lagi?
1: Satu lagi yang aku baru tahu ternyata Raditya Dika. Raditya-nya itu nama penulis.
2: Oh iya.
1: Jadi nama panjangnya dia itu enggak ada Raditya-nya.
0: Oh. Ya kayak Pasha Ungu kan?
1: Iya kayak Pasha Ungu.
2: Iya Pasha, itu udah tahu.
1: Ya.
2: Namanya kan Sigit.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Iya. Kayak Mas Tukul juga.
1: Mas Tukul. Namanya Renaldi.
3: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: mulai dari 20 ribuan. Banyak pilihan menunya. Ada nasi uduk McD, Korean Soy Garlic Wings, Beef Burger Deluxe, dan Mac Spaghetti Ayam McD.
1: Oke, hebat, yang pasti hebat, karena
0: hebat yang paket hebat, mana lagi selain di McD.
1: Paket hebat, emang pasti hebat banget.
2: Sobat Gen, setuju gak sih kalau jalan-jalan sama yang bikin lo nyaman itu bikin perjalanan makin seru? Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai atau camping ke gunung, gas terus. Tapi buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo, harus realistis atau idealis. Nah, Sinyal bakalan bantu pecahin overthinking lo semua, tentunya bareng Rifat Sungkar dan teman-teman dari Mitsubishi Motors, Jumat 8 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
3: Sinyal, Señorita Yusril Kemal di Gen FM.
4: Mau update berita viral?
5: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
6: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
4: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
5: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
7: Sinyal. Gen FM, Jakarta, Surabaya.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Raffi. Berikut info lalu lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lalu lintas dari ruas Jalan Ciledug Raya. Dari arah Kostrat yang mengarah Cipulir, untuk saat ini situasi lalu lintasnya terpantau ramai cenderung tersendat imbas dari meningkatnya volume kendaraan. Untuk lokasi selanjutnya, kita beralih ke ruas Jalan Otista yang mengarah ruas Jalan Dewi Sartika. Untuk

0: saat ini situasi lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir, kita beralih ke ruas jalan pos Pungumben yang mengarah Joglo Raya. Untuk saat ini situasi lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Kalau untuk arah sebaliknya, terpantau ramai cenderung tersendat. Imbas demikian volume kendaraan dan antrean menjelang traffic light. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Rafi, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Aibda Dedi untuk informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Sinyal, Yusril Kemal, 3FM.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal Sinyo Yusril Kemal. Sekarang kita dengerin Salah Sambung.
1: Nah, setelah ya. Setelah. Biasanya kita kan kalau misalnya lagi tahayul gini, tahayul gitu. Ada semacam pembersihan-pembersihan lah ya istilahnya.
0: Energi di pundak tuh kayak tegang mulu gitu sobatnya.
1: Iya. Jujur kalau misalnya dengerin sobat Gen ya, kadang-kadang kan ada kayak berat gitu, ngantuk.
0: Iya.
1: Itu bukan karena ada
0: boring, bukan.
2: Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan.

0: Bukan, itu bukan karena boring, tapi karena ada energi-energi yang memberatkan mata.
1: Bener, gitu. Ketarik aja energinya begitu.
0: Iya.
1: Makanya biar dinetralisir lagi, iya. Kita kasih salah sambung nih.

0: Halo.
1: Halo Yoga.
0: Iya.
1: Ini mau sedikit semacam evaluasi you punya kinerja nih ya. Mm-hmm. You udah kerja 9 bulan ya.
0: Mm-hmm.
1: You emang punya masalah apa dengan bangun pagi ya?
0: Gak ada mas.
1: Komplain semuanya nih gara-gara you gak mau bangun pagi, bayar-bayar banyak komplain ah.
0: Bayarnya yang komplain atau gimana?
1: Bayarnya mas? Komplain langsung ke kantor. You selalu nolak kalau...
0: Enggak sih mas, aku visit.
1: You tahu gak sih? Rezeki pagi, you dengerin dulu ah. You tahu yang namanya rezeki pagi dipatok siapa?
0: Ayam.
1: Bukan ayam lagi sekarang. Rezeki pagi dipatok properti. Tolonglah, you bangun bisa jam berapa sih paling pagi?
0: Saya biasa bangun jam 7:30 sih mas.
1: Nah, 7. Sekarang tuh tren udah berubah nih. Banyak orang-orang pensiun udah bangun pagi jam 5. Mereka jam 6 udah pengen jogging, we tangkung, wancai semuanya. Langsung abis itu pengen lihat properti. You bangun 7:30 telat lah. Pengen survei rumah, you gak mau dampingin katanya.
0: Enggak mas, aku kalau misalnya survei pagi, pasti aku bangunnya tuh lebih pagi mas.
1: You ini ada juga komplain masuk, you nemenin pagi jam 7:30 ada katanya. Katanya you diajak ngobrol sama bayi, you tidur.
0: Hah? 7:30 di mana mas?
1: Customer nomor 1 itu relation. Kalau you lempar ke orang lain, relation hilang, engagement hilang. You paham gak?
0: Oke, siap mas.
1: Gini. You masih mau kerja di kita atau tidak?
0: Masih.
1: Ya, karena ini saya kasih tahu 2025, ini property bubbling lagi nih. You bisa cuan banyak ini, tapi kalau you punya attitude kayak gini gak bisa.
0: Yang kemarin ya saya minta maaf mas, nggak akan saya ulangin lagi buat kedepannya ngelempar leads mas.
1: Saya customer ya, jadi ke kamu ya. Halo, bisa ketemu besok jam 5 pagi? Kamu jawabnya apa?
0: Oke, siap pak.
1: Nah.
0: Saya 4:30 ada di lokasi.
1: Nah, gitu. Kamu bilang siapnya harus lebih antusias juga. Siap besok jam 5. Coba lagi ya, masnya bisa besok jam 6 pagi kita ketemu di lokasi?
0: Siap pak, jam 5 juga saya bisa pak, aman.
1: Nah, misalnya terlalu malam ya, minta ketemu malam dan hujan.
0: Betul.
1: Ya, macet Jakarta, tapi saya pengen tetap jam 8, saya pengen tahu jawaban kamu. Bisa kita ketemu nanti malam jam 8, apa jawaban kamu?
0: Siap, bisa pak, kebetulan saya juga lagi ada di lokasi jam 7.
1: Ah. Ini hujan loh mas, gimana masih mau ketemuan nggak?
0: Masih pak, nggak apa-apa, mau sampai malam juga nggak apa-apa pak, saya tunggu.
1: Mantap sekali gitu, itu... Kita mas, ini bisnis properti. Kalau properti mentalnya harus mental apa?
0: Mental baja.
1: Salah. Mental oh, iya. Kita adalah mental beton.
0: Oh iya, beton.
1: Ya, bukan ya, baja. Baja itu Krakatau Steel. Tank.
0: Oke, siap, Mas.
1: Ya, mental kita mental apa?
0: Beton.
1: Nah, jangan lupa kita punya yel 2025. Beton.
0: Oke.
1: Coba, mental kita mental apa?
0: Beton hu.
1: Ah, itu semangat berapi-api. Oke, kalau gitu langsung aja kita ketemu langsung di kantor aja di Pasfest.
0: Pas mana teman?
1: Kamu ngantor di mana?
0: Pas Hos?
1: Salah orang saya jangan-jangan nih. Saya salah orang, salah sambung dan Yoga masuk salah sambung di GDV. Beton hu.
0: Astagfirullah.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Gen FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal, dan... Pamit guys.
3: Karena sudah jam 10. tadi aku mau ngomong sudah jam 10 nih guys. Gitu.
4: Emang udah jam 10. Iya. Kita balik sobat Gen, sekali lagi terima kasih yang udah dengerin kita dari jam 6 terus juga udah nonton radio di Tahayul.
3: Saatnya kita cari sarapan.
4: Cari sarapan.
3: Lah, udah bukan?
4: Lah. Ya cemil-cemil
3: dikit kan
4: udah.
3: Itu cemil-cemil manja doang tadi itu.
2: Besok pengen ngertiin, besok ada Friday I'm in Love guys.
4: Oh,
2: Friday
4: iya.
2: I'm in
4: Love
3: ya, yes. Kita sekarang agak-agak skip ya Friday I'm in Love. Kenapa? Yeah. Karena long weekend.
2: Long weekend. Minggu depan Friday I'm in Love gak ada lagi.
4: Oh iya, minggu betul depan.
2: Minggu depannya lagi gak ada lagi
3: nih. Gak ada lagi.
2: Pas Idul Adha.
4: Iya, betul. Gak apa-apa. Biar tambah kangen aja. Yeah. Kalau lagi skip-skip.
3: Benar. Kita kasih yang lucu-lucu lah ya.
4: Yang gemet-gemet gitu ya.
3: Sebelum akhir pekan.
2: Sekarang kita bertiga cabut dulu guys.
4: Sampai besok.
3: Dadah.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Renata. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang Menhut perkuat kolaborasi konservasi satwa. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Harga emas antam naik Rp17.000 menjadi Rp2.840.000 per gram pada pagi ini. Sementara harga buyback emas antam juga naik Rp20.000 menjadi Rp2.645.000 per gram. Kita masuk ke berita utama kali ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penguatan kebijakan dan kolaborasi antar lembaga menjadi fondasi utama dalam upaya konservasi satwa di Indonesia. Pemerintah mendorong integrasi data nasional satwa, pertukaran satwa antar lembaga konservasi, serta penguatan kajian ilmiah untuk mencegah perkawinan sedara dan menjaga keberlanjutan populasi satwa dilindungi. Menhut juga menekankan seluruh program konservasi harus mengedepankan kesejahteraan satwa dan didukung kolaborasi pemerintah, lembaga konservasi, hingga sektor swasta. Dan untuk berita ketiga, Amerika Serikat dan Iran dilaporkan semakin dekat mencapai kesepakatan awal berupa memorandum singkat untuk mengakhiri konflik yang disebut sebagai Perang Iran. Trump disebut tengah menyederhanakan sejumlah isu dalam perundingan damai agar kelompok moderat di tubuh pemerintahan Iran bisa kembali ke meja negosiasi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Ketemu lagi sama Sandi Luo di playlist hari ini Gen FM di jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Asli gak berasa udah hari Kamis aja ya, Sobat Gen ya, tanggal 7 Mei 2026. Tadi pagi juga seru nontonin radio, gue sambil di jalan juga nonton dan dengerin kisah-kisah yang menegangkan selalu ya, dan berhasil menarik perhatian lo Sobat Gen. Gue tahu banyak yang sambil di jalan nyetir juga nyalain TikTok buat nonton radio, ada yang sambil di transportasi umum juga, pokoknya seru lah. Besok bisa pantengin lagi nonton radio barengan sama sinyal ya. Kalau sekarang lagu-lagu enak sampai 3 jam ke depan gue siapin buat lo Sobat Gen. Aduh. Ini gue shout out buat MD-nya Gen FM ya, Aldri ya, gokil loh. Langsung diajak sing along, baru buka siaran gue, langsung sing along sama lagunya Ivan Seventeen yang lagi ada di mana-mana. Bahkan gue yakin ini muter di kepala lo kan. Jangan paksa rindu beda dari Ivan Seventeen, nanti bakal gue puterin buat lo Sobat Gen. Habis satu lagu datang dari the one and only Dewi Lestari. Ini juga sing along dong lagunya. Pernah dibawakan oleh Glenn Bradley, tapi ini langsung penulisnya langsung. Malaikat juga tahu Dewi Lestari, playlist hari ini Gen FM barengan Sandi Luo.

0: kok playlistnya gue banget sih?
1: Pasti dong, karena lo lagi dengerin playlist hari ini.
2: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Ada Virgon, Surat Cinta Tuh Starla di Gen FM barengan Sandi Lo di playlist hari ini. Lagi rame di sosial media, di X, di Threads, gue lihat ya, lagi pada ngomongin soal hilangnya followers Instagram dari tadi malam sampai dengan sekarang. Jadi fenomena hilangnya followers Instagram ini terjadi secara global ya. Katanya sih mungkin ya lagi bersih-bersih bot nih, lagi bersih-bersih akun-akun yang gak aktif gitu. Jujur gue pas ngeliat followers gue, hilang sih 200. Kemarin tuh kalau gak salah 861.000, sekarang jadi 860.800. Jadi hilang 200-an followers lah gitu. Dan ternyata ya ada akun yang mencoba merecap jumlah-jumlah followers yang hilang. Gue tadi ngecek ya, Cristiano Ronaldo itu jumlah followersnya berapa sih? Sebelumnya diberitakan adalah 670-an juta. Sekarang kalau ngecek ke akunnya hilang 6 jutaan ya, tinggal 666 jutaan followers. Katanya Lionel Messi juga kehilangan lebih kurang 4,8 juta followers. Selena Gomez kehilangan 5,4 juta followers. Justin Bieber 4,2 juta followers. Dan dari Indonesia katanya ya, akun Raffina Gita 1717 kehilangan 1,2 juta followers. Karena gue bukan yang sering pantengin jumlah followers, jadi gue nggak tahu exact realnya apakah benar apa enggak gitu. Tapi memang ngelihat rame sosial media, terutama ya ada konten-konten yang bikin dari beberapa media di sosmed yang ngasih tahu, ada yang komen-komen juga, wah hilang nih kak 3.000, hilang nih 2.000 gitu. Ada yang bilang ada dua kemungkinan kenapa hilangnya jumlah followersnya. Yang pertama adalah pembersihan akun bot atau spam. Emang Instagram secara rutin melakukan hal tersebut, dan katanya juga kemungkinan mungkin ada bug atau glitch sementara yang menyebabkan jumlah followersnya itu tidak akurat sesuai dengan angka yang seharusnya. Nah, kalau lo gimana Sobat Gen? Udah dicek, udah diintip-intip hilang berapa followersnya? Atau bodo amat mau hilang berapa, orang aktif sosmed juga buat lihat-lihat doang.
1: Oh, satu, dua, tiga, ini nyata, kau telah.
0: Ini membuat gue juga penasaran, akun Instagram Gen FM hilang berapa followersnya ya? Nanti gue tanya ke admin. Satu lagu yang luar biasa. Salah satu lagu kalau kata netizen ya, dulu ada Gala Bunga Matahari Salt Ready, tahun ini ada lagu Enau dan Ari Lesmana Sesi Potret. Nanti bakal gue puterin buat lo ya Sobat Gen ya. Sekarang dengerin dulu satu lagu dari Raisa, Ku Harap Duka Ini Selamanya, di playlist hari ini.
2: Musik baru nih, musik terbaru.

0: kerjain salah sambung, cek.
1: Ini mungkin akan lebih calang ya, ini banyak calangnya untuk you sih. Nanti you bisa nggak yang namanya itu meja podcast itu bentuknya raket padel? Itu number one. Kedua adalah kiri kanannya jangan tembok batu bata. Ah, itu mainstream banget. Oke, kemudian satu lagi. Begitu masuk ke dalam, you bisa ngerasain nuansa padelnya. Jangan kasih AC ya.
2: Oke.
1: You ada ide nggak?
2: Kalau kita di apartemen tanpa AC pasti panas.
1: Bisa nggak?
2: Saya tanya tim workshop dulu, Pak.
1: Oh, saya nggak bisa nanya nih. Saya butuhnya bisa apa nggak?
2: Yes, 30 menit, Pak.
1: I need now. Yeah, bisa apa nggak?
2: Yeah. I guess they could.
1: Guess. Yeah. I don't like to guess. Saya nggak suka nebak-nebak. Yes or no? No yes, yes or no?
2: Yes.
1: Okay, yes. Kalau yes, DP langsung gitu. DP. Halo, Mas David. Aku ngirimnya atas nama Mas David Bayu kan ya?
2: Oh, bukan, Pak. Kalau David Bayu, naik bukan sih. Kalau David Bayu.
1: Lah, saya salah orang. Salah sambung nih. Dan David masuk salah sambung di... GEDEPEN!
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Halo, selamat pagi. Traffic Update kembali lagi bersama saya, Clarissa Renata. Saat ini, kita sudah tersambung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
7: Baik, terima kasih Clarissa. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas dari ruas tol Jakarta-Tangerang. Dari arah Puring, mengarah ke Banjuruk, saat ini situasi lintasnya terpantau ramai cenderung tersendat imbas dari meningkatnya volume kendaraan. Untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya, kita beralih ke ruas jalan Tri Kemerdekaan yang mengarah ruas jalan Lejen Suprapto. Untuk saat ini, situasi lintas di kedua arahnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir, kita beralih ke ruas jalan Pemuda yang mengarah Pramuka. Untuk saat ini, situasi lintas juga masih terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Clarissa, kembali ke Anda.
6: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian Traffic Update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
5: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Update musik lo di sini.
4: Gen FM asik banget.
0: Update musik lo di sini.
4: Gen FM asik banget.
1: Gue mau tanya dong.
0: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
0: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
0: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
0: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
0: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website.

Komplek rumah rame pas 17-an doang. Sini kita ramein. Tim Gen FM dan Cak FM ngajak lo buat ikut seru-seruan di Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Caranya, isi link pendaftaran di bio Instagram @gen987fm atau jak101fm. Abis itu, komen di postingan event Gerak Bareng Mitsubishi Motors.

0: Apa komplek lo harus didatengin buat seru-seruan bareng sama kita? 3 komplek terpilih bakalan didatengin buat diajak olahraga, sarapan, main game seru, dan dapetin berbagai hadiah menarik. Plus, bisa ikutan test drive mobil SUV terbaik dari Mitsubishi Motors. Ada Xpander Cross, X-Force, Pajero Sport, dan Destinator yang jadi Car of the Year. Kalau mau servis mobil Mitsubishi lo di event ini juga bisa loh. Akan ada teknisi handal yang siap melayani dan kasih banyak promo spare part. Serunya lagi, khusus di event ini aja, lo bisa dapetin tambahan subsidi diskon jutaan rupiah. Khusus buat yang ngajuin SP saat event berlangsung. Eits, gak cuma itu. Kita juga akan datengin special guest star di komplek lo. Daftar sekarang. Sampai ketemu di Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
1: Masih ditemani Sandi Luo di playlist hari ini, Gen FM. Selamat buat PSG yang lolos ke final Liga Champions musim ini. Artinya back to back ya di final Liga Champions setelah musim lalu juga menjadi finalis dan menjadi juara. Sekaligus memperbesar kesempatan PSG untuk menjadi juara Liga Champions back to back. Pertandingan dini hari tadi seru, penuh dengan banyak cerita. Kalau gue bisa menyebutnya sebagai kontroversi juga. Berakhir dengan skor 1-1 melawan Bayern Munchen. Satu gol cepat dari Dembele dibalas di menit terakhir oleh Harry Kane membuat skor 1-1. Dan agregatnya ya, ini membuat PSG lebih unggul satu gol secara agregat yaitu 5-6. Dan artinya PSG akan melawan Arsenal di final Liga Champions. Kalau mengingat perjalanan PSG dan Arsenal ya, mereka dua pernah ketemu loh di musim lalu Sobat Gen. Tepatnya di semifinal Liga Champions tahun lalu ya, yang diakhiri dengan agregat 3-1 membuat PSG menang dan lolos ke final. Jadi mari kita tunggu aja final Liga Champions musim ini yang akan dilangsungkan di akhir bulan ya, di tanggal 30 Mei. Ih, ini tumben loh mainnya jam 11 malam ya. Karena lokasi juga mungkin ya, PSG akan melawan Arsenal. Siapakah yang akan menjadi juara Liga Champions musim ini? Apakah Arsenal akan meraih gelar Liga Champions pertamanya? Atau PSG yang akan menang Liga Champions back to back?
2: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih

0: Trio Kurnia.
1: Om, ngechat siapa sih om?
2: Asik.
1: Aduh, chattingan mulu. Bukan, gak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
0: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
3: Nyari yang asik, ya cuma di sini.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat siang. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Untuk News Update kali ini, akan ada berita tentang pemerintah percepat penanganan kasus TBC. Berita selengkapnya, sesaat lagi. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah pada pagi ini bergerak menguat 62 poin atau 0,36% menjadi $17,325 AS, sama dari penutupan sebelumnya di level $17,389 per dolar AS. Kita beralih ke berita utama. Pemerintah mempercepat penanganan TBC dengan memperluas screening kesehatan dan memperkuat program desa siaga di wilayah dengan kasus tinggi. Langkah tersebut dilakukan setelah temuan kasus TBC di Indonesia mencapai lebih dari 241 ribu kasus hingga awal Mei 2026. Selain memperkuat deteksi dini dan pengobatan, pemerintah juga mendorong keterlibatan desa dan kelurahan dalam pendampingan pasien serta edukasi masyarakat untuk menekan penularan TBC. Kita memasuki berita terakhir. Sebuah kapal Prancis dilaporkan diserang di Selat Hormuz saat Amerika Serikat mulai menjalankan operasi

0: di Project Freedom untuk mengawal kapal-kapal dagang di kawasan tersebut. Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan AS yang membuat jalur pelayaran strategis dunia semakin tidak aman. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Jam 11 siang, putaran keduanya Sandi Luo di playlist hari ini, Gen FM.
1: Bukan aku yang mencarimu.
0: Selamat siang buat sobat Gen yang baru bergabung ya. Silakan mau request WhatsApp aja yuk ke 0831407987. Di playlist hari ini ada satu lagu dari The Massive, Natural. Ternyata ya, musisi Indonesia dengan lagu terbanyak yang masuk ke chart Spotify Malaysia itu adalah The Massive dengan 14 lagu yang ada di chart. Gokil gak tuh? Kayaknya ada lagu ini deh, feeling gue. The Massive Natural ada di playlist hari ini. Nanti juga ada Taylor Swift, Shake It Off. Tapi jam 11 ini bakal dibuka lagi dengan satu lagu dari Niji, Rahasia Hati. Yang juga menjadi soundtrack dari film 5 cm. Langsung singkat ya, 3 lagu berturut ya barengan Sandi Luo di playlist hari ini Gen FM. Let's go.
2: Kamu lagi dengerin
3: playlist hari ini

0: playlist hari ini di Gen 98.7 FM barengan Sandi Luo. Di jam 12 nanti Sobat Gen, gue akan kedatangan seorang penyanyi yang di akhir 2025 dia merilis album pertamanya. Yes, gue akan ajak ngobrol Nuka. Hidup tanpa masalah. Album yang dirilis tanggal 26 November 2025 bernama You Know Ya. Di dalamnya berisikan 8 lagu. Nanti gue akan ajak ngobrol. Kalau punya pertanyaan ke Nuka, boleh WhatsApp ya ke 08111407987. Lagu ini ada di track pembuka di album You Know Ya, Kembali Kecil dari Nuka. Langsung sikat yuk di playlist hari ini.
1: Yang terbaru di Gen FM.

0: agak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih Naira.

0: Berikut info lalu lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lalu lintas dari ruas jalan Kemanggisan Raya yang mengarah ruas jalan Slipi 1. Untuk saat ini situasi lalu lintas terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya kita beralih ke ruas jalan Gunung Sari mengarah Senen. Untuk saat ini situasi lalu lintas di kedua arah juga masih terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir kita beralih ke ruas jalan Joglo Raya yang mengarah ruas jalan Pos Pengumben. Untuk saat ini situasi lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Nera, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Aib Dedi atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Kamu lagi dengerin
4: playlist hari ini.

Again, yuk gak perlu banyak mikir lagi, langsung aja yuk hari Jumat ini datang ke Gen On Track Live, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading, hari Jumat ini 8 Mei 2026, mulai jam 4 sore. Lo bisa nonton performance langsung dari Rizwan Fadila alias Enjan, ada Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Info lanjutnya Sobat Gen bisa cek Instagram at Gen987FM. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bingung di mana? Ini dia pilihan lagu rock buat kamu. Dewa Arjuna. Akulah Arjuna. Efek rumah kaca, cinta melulu. Setiap hari Senin, jam 4 sampai 6 malam di DJ Sore. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

0: Buat geng menang mending, urusan kesehatan dan finansial bisa bikin overthinking. Soalnya ini ikhtiar yang penting.
1: Mending beli asuransi sendiri atau anulin asuransi kantor tapi terbatas ya.
0: Bukannya Shiv.
2: Ya mendingnya ngebikin duit, berasa lenyap tanpa bekas.
0: Kan Shiva,
3: mendingannya syariah, yang amanah, yang cover sampai tuntas.
0: Nah Shiva.
4: Shiva tuh siapa sih?
5: Shiva itu asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Ngapain mendang-mending kalau bisa milih asuransi syariah yang double-double benefitnya?
0: Shiva ngasih proteksi sampai pemulihan dan bisa sampai seluruh dunia. Bantu jaga keluarga dengan amanah. Shiva juga ngasih manfaat pas kita sehat walafiat. Ikhtiar kita jadi berkah. Udah punya asuransi. Perlindungan penyakit kritis jadi lebih lengkap karena bisa tetap pakai Shiva.
6: Alhamdulillah, sesuai syariah.
0: Jadi, gak usah mendang-mending lagi. Langsung pilih Shiva, salam healthy future assurance hari ini.
7: PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8: Yes, 98,7 FM, asik banget.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya ungkap kunci jaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Namun sebelum itu kita mulai dulu dari berita pertama. Pemkot Jakarta Barat membongkar bangunan liar di kawasan Cengkareng yang berdiri di atas saluran air dan lahan milik pemerintah. Penertiban dilakukan karena bangunan tersebut dinilai mengganggu fungsi drainase, memicu kekumuhan dan berpotensi menyebabkan banjir di wilayah sekitar. Kita masuk ke berita utama kali ini. Menko Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan sejumlah langkah utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2026 tetap berada di kisaran 5,7%. Strategi tersebut meliputi percepatan belanja kementerian dan lembaga, penguatan stimulus ekonomi, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Purbaya juga menegaskan pemerintah siap menambah stimulus jika pertumbuhan ekonomi mulai melambat dalam beberapa bulan ke depan. Dan untuk berita ketiga, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan sementara operasi militer AS di Selat Hormuz setelah mendapat tekanan dari negara-negara sekutu teluk yang khawatir konflik dengan Iran semakin meruas. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Sekarang jam 12 siang, 1 jam terakhir Sandi Luar di playlist hari ini. Nanti gue juga bakal ngobrol sama Nuka, tapi sebelumnya gue pengen puterin satu lagu dari artis pilihan Gen Mei 2026.
3: Mungkin di depan buram, mungkin di depan seram.
2: Yes, It Gitaf adalah artis pilihan Gen Mei 2026. Dia akan merilis album studio keduanya ya, di Jumat depan, Berusaha di Bawah Hujan. Dan kelihatan di instastorynya, It Gitaf lagi kurang enak badan ya, flu berat, pusing kepala sebelah, dan banyak aktivitas sibuk lainnya. Sejauh ini lo udah bisa intip lo sama Gen untuk tracklist album terbaru dari It Gitaf. Udah ketahuan di situ ada berapa jumlah lagunya dan ada siapa aja yang

0: diajak berkolaborasi. Cek aja ke Spotify ya. Ini adalah single ketiga dari album tersebut berjudul Mungkin di Depan Buram. Langsung sikat, ini dia It Gitap, artis pilihan Jan Mei 2026.
1: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: ya.
1: Gimana kabarnya Mark Nantama, masih kontak-kontakan gak?
2: Terakhir tuh kayaknya bulan April itu dia emang lagi kuliah sambil, kalau nggak salah sambil magang juga. Jadi emang kalau yang aku perhatikan dari Instagram story-nya memang sangat-sangat sibuk. Jadi
1: sibuk, ya?
2: Aku juga mendoakan supaya Bang Tama bisa tetap sehat gitu.
1: Betul. Pastinya. Gue itu ngeh ada salah satu tayangan Ramadan yang di subuh-subuh tuh sahur ya sahur. Kayaknya itu teman-teman kampus dia deh. Ada Mark Nantama di situ. Beneran. Nanti gue kasih tau episode yang mana.
2: Okay.
1: Jadi diajak ngobrol lah sama salah satu acara sahur yang ada di YouTube. Terus gue lihat ini warga-warga US nih, mahasiswa-mahasiswa US, Indonesia yang lagi di US, dan ada mahasiswa lainnya juga. Ada Mark Nantama di belakang. Senyum-senyum gitu doang dia sambil mendengarkan teman-temannya. Kayaknya tidak mau terekspos kayaknya ya.
2: Okay.
1: Jadi masih ada lah ya kayak sama mereka ya.
2: Ya,
1: dan di tengah semua kesibukan, lo merilis album studio pertama.
2: Yes, benar sekali, you know.
1: Berarti udah berapa tahun berkarya ya? Dari sejak Ajang tuh
2: ya, 4-5 tahun
1: akhirnya rilis album ini ya. Ada rasa leganya dong Nuka?
2: Awalnya malah ketakut sih.
1: Karena? Ya,
2: karena memang kan album itu adalah, menurut aku kayak kalau kita sekolah tuh rapot gitu loh.
1: Betul.
2: Jadi kayak hasil rangkuman dari pembelajaran kita selama ini tuh jadi album. Karena pada saat itu memang aku untuk single tuh kan karena udah belasan ya, udah terlalu banyak.
1: Betul.
2: Dan aku merasakan kalau misalkan cuma rilis single lagi kayaknya agak sayang gitu. Gimana kalau misalkan aku merilis album perdana dan pada saat itu sekalian sedikit merebranding dan menguatkan siapa sih Nuka itu. Gitu. Karena kan mungkin sejauh ini orang tahu aku sebagai terkenal sebagai kolaborator gitu. Dan juga mungkin lagu-lagu soloku belum terlalu banyak dikenal dan banyak orang tahu gitu. Cuman semenjak album perdana ini rilis dan alhamdulillahnya awal tahun 2026 tuh satu persatu laguku mulai dikenal dan akhirnya ada salah satu lagu yang pok gitu.
1: Betul. Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya yang lagi rame ya. Gua sih personal suka, itu suka gitu. Tapi jujur ya, Kembali Kecil sih. Gak tau ya. Apa mungkin karena track 1 tuh jadi kayak, oh iya lagi Nuka tuh solois, ingat, lu harus ingat Nuka yang di Ajang tuh solois dengan kemampuan dia gitu. Jadi lagu ini ya, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya yang pop up dan jadi rame di awal tahun.
2: Itu juga, nah lucunya adalah awal-awal tuh dari sebuah aplikasi itu viral banget. Terus akhirnya yang aku lihat itu trennya yang berubah. Jadi awal tuh karena ini lagu romansa kan, jadi trennya tuh kayak ada yang pernikahan,
1: betul,
2: ada yang dia sama pasangannya. Cuman makin kesini lagu ini tuh dicap sebagai lagu yang notabene horor. Jadi kayak orang-orang tuh naruh nama seseorang di lagu ini tapi mereka udahan. Jadi setiap kali denger lagu ini kayak memorinya tuh semua balik lagi ke orang itu gitu. Jadi kayak makin kesini tuh malah jadi orang curhat lagi.

0: Betul gini, betul. Gitu. Jadi, padahal lu nggak punya intensi ke sana ya. Pas nyiptainnya emang ide yang awal itu kan, ya, bersama dengan pasangan, bersama orang tersayang gitu.
1: Bahkan ide awal tuh aku cuma bercerita tentang, oh lagu ini adalah lagu tentang seseorang yang sudah sendiri atau jomblo ya, misalnya sekian lama dan penantian itu terbayarkan dengan bertemu seseorang yang dia idamkan.
0: Itu dia, gitu. Betul.
1: Itu dia.
0: Jadi pada akhirnya berubah makna, udah terserah netizen lah ya.
1: Aku serahkan ke kalian.
0: Ramai lagi di sosmed asli. Ya, okay, di aplikasi yang itu tuh ramai banget.
1: Tapi itu malah menurut aku ya, itu jadi suatu hal yang seru. Jadi betul. Kayak kita bisa tahu, oh bisa ya lagu sepositif ini dibuat jadi sekocak ini.
0: Point of view-nya jadi beda gitu.
1: Iya, itu dia.
0: Iya. Lagunya yang mana sih? Pasti Sobat Gen bertanya kan. Lu pasti tahu, yakin gua. Lu apalagi yang suka nge-scroll-nge-scroll. Yeah. Di Gen FM juga suka diputerin lagunya. Lu cari deh, cek aja ke digital platform. Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya gitu. Nanti pasti akan langsung ke pop-up. Oh yang ini, ternyata penyanyi namanya Nuka gitu. Ya benar sih, dulu tuh lu kolaborator ya.
1: Iya. Lebih dikenalnya betul. Karena emang pada saat
0: padahal yang pertama, pas kolaborator pun nulis bareng kan sebenarnya.
1: Enggak
0: ya. Jadi, oh enggak ya.
1: Itu kan karena single pertama ya. Jadi memang itu tuh lagunya sebenarnya udah dibuat pada saat itu udah hampir jadilah. Jadi okay, kita iya. Kayak kasarnya tuh hanya tinggal nyanyi dan aja nyanyi, gitu. Okay. Dan pada saat itu memang ya alhamdulillahnya banyak orang rame. Juga yang suka dan pecah, tapi mungkin setelah sekian lama akhirnya baru dari album ini orang mulai aware kayak oh ya Nuka tuh sebenarnya soloist
0: iya. Gitu. Betul. Kita akan bahas ya nama albumnya adalah Yunoya. Yeah. Yunoya adalah sesuatu yang indah.
1: Yeah,
0: tapi apakah pikiran yang indah? Ada perspektif lain lagi yang mungkin pengen lu share dari Yunoya ini. Nanti habis ini ya kita akan obrolin ya Sobat Gen ya. Cuma di playlist hari ini
2: masih baru nih.
3: Gen musik terbaru.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Dewi Sandra, Tak Ingin Lagi.
2: Tak ingin lagi ku dengar kata-kata yang tak berarti dari dirimu.
1: Malik and the Essentials, Kangen.
3: Bawalah aku bersama ke dalam setiap langkahmu di manapun.
1: Hompi menghujam jantungku.

0: banget.
1: Update musik lo di sini.
0: Gen FM asik banget.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Baik, terima kasih Naira. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas dari ruas Jalan Jenderal Sudirman. Dari arah Duku Atas ke arah Senayan, untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai cenderung tersendat. Imbas dan meningkatnya volume kendaraan. Untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya kita balik ke ruas Jalan Raya Kasablanka yang mengarah ruas Jalan Kiai Haji Abdullah Safi. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir kita beralih ke ruas Jalan Sultan Agung yang mengarah Jalan Galunggung. Untuk saat ini situasi lintasnya juga terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Naira, kembali ke Anda.
3: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
1: Lagu-lagu sing along, cuma di Gen 98.7 FM.

0: Buat geng menang mending, urusan kesehatan dan finansial bisa bikin overthinking. Soalnya ini ikhtiar yang penting.
1: Mending beli asuransi sendiri atau anulin asuransi kantor tapi terbatas ya.
0: Bukannya Shiv.
2: Ya mendingnya ngebikin duit, berasa lenyap tanpa bekas.
0: Kan Shiva,
3: mendingannya syariah. Yang amanah, yang cover sampai tuntas.
0: Nah, Shiva.
4: Shiva tuh siapa sih?
0: Shiva itu asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Ngapain mendang-mending kalau bisa milih asuransi syariah yang double-double benefitnya? Shiva ngasih proteksi sampai pemulihan dan bisa sampai seluruh dunia. Bantu jaga keluarga dengan amanah. Shiva juga ngasih manfaat pas kita sehat walafiat. Ikhtiar kita jadi berkah. Udah punya asuransi. Perlindungan penyakit kritis jadi lebih lengkap karena bisa tetap pakai Shiva.
5: Alhamdulillah, sesuai syariah.
0: Jadi, gak usah mendang-mending lagi. Langsung pilih Shiva. Salam Healthy Future Assurance hari ini.
6: PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7: Pusing milih-milih lagu? Tenang, udah kita siapin kok.
8: Di playlist hari ini.
9: Masih di Gen FM playlist hari ini, Sandi Luo bersama dengan Nuka yang datang dengan sebuah album bernama You Know Ya. Ini berisikan 8 lagu, album pertama dari Nuka, meskipun sebelumnya ya udah ada belasan rilisan
10: ya, benar.
9: Baik itu singlenya sendiri maupun yang berkolaborasi gitu. Dan 8 lagu di You Know Ya ini baru semua berarti?
10: Ada 3 lagu yang udah rilis
9: duluan ya. Tapi sebenarnya kan lu tahu ini tuh perjalanan menjadi album kan,
10: benar,
9: si
10: 3 ya,
9: lagu ini. Jadi emang menjadi perjalanan akhirnya satu persatu lah. Menjadi satu rangkaian gitu. Nah, kenapa You Know Ya namanya? Ini kan gak umum ya, yeah. Bahasanya juga bahasa asing, yeah, gitu,
10: bener.
9: Pikiran awalnya apa, Nuka?
10: Nah, sebenarnya aku tuh adalah tipe orang yang kalau misalkan menemukan kosakata yang unik dan artinya tuh menurut aku bagus, aku suka keep.
9: Okay.
10: Dan kata ini tuh meskipun ini mungkin kata yang asing, cuman pasti banyaklah yang tahu di luar sana,
9: okay,
10: gitu. Cuman aku sudah menyimpan katanya itu dari 2019-2020 gitu.
9: Lama dong ya.
10: Ya, dan aku kayak punya angan-angan aja kayak suatu saat kalau misalkan aku ada project, pengenlah pakai kata ini entah untuk apa gitu. Dan pada saat itu memang karena

0: itu juga kalau dari aku, point of view-ku adalah menjelaskan kusama tim ya. Jadi kayak Inoya itu 5 huruf vokal semua ada di situ dan huruf
1: matematik ada
0: 1 N gitu. Jadi kayak cukup.
1: Oh iya lagi.
0: Merepresentasikan
1: ya. N-nya nuka lagi.
0: Aku buat gitu lah.
1: Jadi semua huruf vokal, karena mostly ya kata-kata yang ada itu kan harus ada huruf vokalnya kan. Ya, kayaknya hampir semua.
0: Iya benar.
1: Dan ada nuka di dalamnya yang membuat semuanya jadi indah gitu.
0: Bisa.
1: Menarik. Mantap. Filosofis. Emang lu anaknya filosofis ya kayaknya ya?
0: Enggak juga sih, cuman kayak
1: nemu aja.
0: Cuman kayak aku suka aja gitu kalau ada kata-kata yang asing tapi ini artinya bisa gini ya.
1: Iya. Wah, menarik ya. Itu ya behind the story dari album Inoya ini. Jadi lu udah tahu ya sobat Gen ya. Dan ada 8 lagu. Apakah untuk yang baru mendengarkan tuh harus dengerin dari track 1 Nuka?
0: Enggak juga. Karena
1: ini bukan sebuah rangkaian yang harus didengarkan secara urutan gitu.
0: Iya, aku suka menggambarkan album ini sebagai kalau di perpustakaannya kayak rak buku yang ada temanya masing-masing gitu.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalkan kalian harinya sedang berbunga-bunga,
1: ya,
0: bisa dengarkan masa ini, nanti masa yang lainnya sampai ketua. Kalau misalkan lagi yang pengen galau berat gitu, bisa jalan keluar satu hari bersamamu. Atau kalau misalkan kalian butuh motivasi, kayak lelah dengan aduh aku capek kerja, pelan-pelan bisa. Atau kalau misalkan kalian sudah mulai kehilangan diri sendiri, kayak aduh aku mau ngapain lagi ya, mengenal lebih jauh bisa gitu. Jadi saling melengkapi aja lagunya.
1: Gitu. Semuanya ada ya. Ini ada. Ini sesuatu yang lagi lu alamin atau gimana Nuka? Karena gue kalau ngobrol ya sama dan nulis sendiri kan, sebenarnya kan ada musisi yang pernah gue denger nih, nulis album pertama itu kayak nulis seumur hidup lu. Karena sebelumnya belum pernah ada pengalaman. Jadi kayak misalnya lu nulis album pertama rilis tahun umur 22-23, berarti sepanjang 23 tahun lu tuangkan nih idenya dalam album pertama. Ada yang begitu. Tapi karena ada juga yang event-eventual tertentu kan. Nah ini lu yang seperti apa berarti? Kisah-kisah yang ada di sini?
0: Bisa dibilang ini adalah sedikit rangkuman dari perjalanan hidupku juga gitu. Apalagi kayak lagu track pertama Kembali Kecil, itu adalah salah satu tema yang sebenarnya aku pengen angkat cuman baru kepikiran sekarang gitu. Jadi kan kayak aku memang masih suka let's say nonton kartun atau hal-hal yang kayak ya mainan let's say itu. Dan menurut aku Kembali Kecil tuh sama halnya dengan kita sedikit merasakan kebebasan dulu gitu.
1: Jadi kan karena
0: kayak pas dewasa ini mungkin merasa kayak aduh aku pusing nih kerja terus sakit gitu. Kalau dulu pas kecil tuh kita pikirnya cuma main aja.
1: Betul.
0: Kita nggak peduli besok mau apa, yang penting main seneng gitu. Itu sih yang mau aku angkat kayak gitu.
1: Oke. Jadi banyak hal yang baru kepikir sekarang tapi sebenarnya relate dengan kehidupan lu yang sudah berjalan.
0: Benar
1: ini ya.
0: Benar sekali.
1: Pengalaman-pengalaman. Jadi menuliskannya kan juga nggak ngoyot dalam tanda kutip ya, karena udah ngalamin gitu.
0: Benar. Dan juga meskipun ada beberapa lagu yang berdasarkan imajinasi, karena aku sudah membayangkan visual lagunya seperti apa, terus kayak kira-kira kata-kata atau kalimatnya itu masuk akal nggak ya di real life gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang terlalu dibuat-buat juga, dan semua liriknya pun masih make sense gitu.
1: Itu yang paling penting ya. Makanya itu juga yang membuat orang jadi relate dengan apapun yang diceritakan di album ini ya. Nah yang paling banyak play-nya memang ya masa ini, nanti, dan masa indah. Terus juga ada sampai kita tua, pelan-pelan, jalan keluar, mengenal lebih jauh gitu. Jujur dari hati lu terdalam, sebenarnya kalau dari lu nih, lu nyangka gak sih ternyata yang paling banyak diputar tuh kepencet nih lagunya. Yang paling banyak didengarkan tuh masa ini, nanti, dan masa indah lainnya.
0: Kalau dibilang nyangka sih enggak pastinya. Karena aku tiap membuat lagu, setiap lagu di album tuh aku selalu berharap lagu ini punya tempatnya masing-masing. Tapi kalau aku pribadi memang punya kayak aduh pengen lagi lagu ini yang yang pop up gitu. Dan surprisingly lagu lain duluan. Tapi lagu yang aku harapkan itu sekarang
1: lagi pelan-pelan naik juga ya.
0: Trafiknya lagi bagus pelan-pelan gitu. Jadi aku berharap bisa menemani masa ini.
1: Apa tuh lagu yang mana tuh?
0: Jalan Keluar judul.
1: Jalan Keluar ya.
0: Jalan Keluar.
1: Oke. Silakan ya sobat Gen ya. Jalan Keluar sebenarnya adalah lagu yang punya tempat yang spesial lah buat Nuka. Meskipun 88-nya spesial buat
0: spesial
1: lu.
0: Spesial semua ya.
1: Tapi kayaknya Jalan Keluar ya yang pengen lu.
0: Aku kayak merasa ini kayak ada something gitu.
1: Boleh dengarkan. Dan mari kita play lagunya. Di Gen FM nanti kita akan cari ini ya, supaya bisa didengarkan lagunya. Habis ini masih akan ngobrol sama Nuka ya, jadi jangan kemana-mana di playlist hari ini.
2: Update berita-berita seru, bisa banget
3: di Gen 98,7 FM.

0: Dan 98,7 FM playlist hari ini ada Nuka yang datang dengan album You Know Ya. Kita udah ngobrol banyak tadi, ada 8 lagu di dalamnya satu per satu. Tapi mari sekarang kita fokus ke lagu Jalan Keluar.
1: Oke.
0: Lu ngomongin apa sih sebenarnya Nuka di lagu Jalan Keluar ini?
1: Jalan Keluar sebenarnya dari sudut pandangku adalah lagu yang aku tulis tentang ketika kita sudah bisa mengikhlaskan tentang jawaban atas segala apa ya, jalan buntu kita. Jadi kayak misalkan dalam hubungan kita sudah merasa aduh ini kayaknya udah gak sehat, ini sudah banyak pihak atau banyak hal yang jadi buruk gitu outcome-nya, dan akhirnya oh karena aku udah tahu emang berpisah tuh jalan keluarnya, dan aku cuma mau kita sama-sama bahagia gitu. Jadi inti lagu dari situ.
0: Jadi itulah yang menjadi jalan keluar ya. Di waktu itu, di waktu itu yang menginspirasi lu menulis jalan keluar tuh apa?
1: Pastinya ada beberapa kisah dan cerita yang sudah aku kompilasikan jadi satu gitu ya. Dan memang pada saat itu, fun fact, aku sedang ngisi air putih di dapur. Terus tiba-tiba yang keluar lirik pertamanya adalah refnya.
0: Oke.
1: Mungkin berpisah jalan keluar. Itu dari situ. Dan dari situlah bro, wih, menarik nih. Aku pakai voice note, baru aku bangun lagu itu dari lirik itu.
0: Oke. Gitu. Dari lirik yang muncul ketika mengisi air putih
1: air
0: di dapur.
1: Putih, ya.
0: Tapi ya dari serangkaian kisah yang udah lu alamin kan, lu compile jadi satu. Dari berbagai perspektif akhirnya jadi jalan keluar ya. Oke. Dari fans sendiri, ketika lu rilis album, ini kan fans udah nunggu banget kan dengan album Muslimin, pasti bertanya single-single kapan album akhirnya kejadian gitu. Komentar yang paling lu ingat deh setelah album itu rilis, komentar netizen atau DM yang masuk, ada nggak yang paling lu ingat yang berkesan gitu?
1: Mungkin after yang rilis banget ya, itu pasti mereka sangat-sangat senang dengan isi albumnya, karena juga menurut aku ini adalah musik yang cukup beragam dari yang pernah aku rilis gitu, dan juga pastinya mereka punya jagoan-jagoannya masing-masing lagunya gitu. Kayak ada yang menjagokan Satu Hari Bersamamu, ada yang menjagokan Jalan Keluar, ada juga yang suka Kembali Kecil. Jadi memang beragam, dan juga aku cukup puas dengan hasil kinerja dari albumnya pada saat itu. Cuman setelah akhirnya mendapatkan feedback yang luar biasa di salah satu lagunya, Masa Ini Nanti dan Masa Indahnya, pastinya banyak sekali orang-orang baru yang akhirnya datang dan komen juga kayak, wih bagus nih gitu, dengerin albumnya, terus ada yang ngasih screenshot kayak, aku udah absen dah, denger semua ya gitu. Terus itu, jadi menurut aku itu adalah hal yang menarik aja dan seru gitu.
0: Secara nggak langsung ya, lagu yang viral ini membuka jumlah, maksudnya datang pendengar-pendengar yang baru ya.
1: Bener.
0: Yang sebelumnya belum pernah dengerin gitu, akhirnya jadi ngedenger lu dan ngedenger semua karya lu. Dan mungkin juga ada yang baru nggak, oh ternyata ini yang dulu nyanyiin lagu ini, oh ini albumnya yang ini gitu ya. Ada yang kayak gitu kan?
1: Iya, dan yang aku sekarang banyak dapat itu adalah kayak orang sudah menyebutkan aku sebagai kayak, alah si Nuka Nuka ini lagi yang apa, lagunya horor gitu. Keselin lah gitu. Kalau dia ngeluarin lagu bisa pas sama kisahku gitu-gitu lah.
0: Iya. Jadi horor kisah ya ceritanya ya. Oke. Untuk lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, lirik videonya itu luar biasa, 4,7 juta play views di YouTube. Music videonya juga baru 2 bulan rilis, 5,7 juta.
1: Oh iya, aku belum kecek lagi. Oke.
0: Ya, mungkin mungkin ada yang menganggap horror karena ngeliat music videonya juga kali ya, konsepnya.
1: Nah, itu bercerita lagi tuh. Dan music video itu adalah awalnya tuh aku mikir apa ya, kira-kira penggambaran kan mungkin orang expect oh ini pernikahan atau pasangan gitu. Cuman aku mikir sedikit agak terbaca gitu. Jadi kayak aku buat satu cerita di mana terakhirnya sedikit ada plot twist-nya. Tapi menurut aku itu adalah cerita yang make sense dan bisa menggambarkan lagunya dengan baik gitu.
0: Oke. Silakan sobat Gen ya, kalau belum nonton music videonya, gue sih udah ya tadi gue lihat, gokil juga nih, 5,7 juta play ada di YouTube. Silakan nonton di sana, ada lirik videonya juga bisa dinikmati ya. Next ya, dari seorang Nuka berarti album udah hampir setengah tahun berjalan berarti. Masih akan terus pasti jalan memperkenalkan lagi lagu-lagunya satu persatu, semakin banyak pendengarnya gitu. Tapi lu punya plan apa lagi di tahun ini?
1: Untuk di tahun ini pastinya aku sedang mengumpulkan beberapa lagu dan ada beberapa project juga. Dan pastinya aku berharap, dan mungkin teman-teman bisa menunggu juga, akan ada persembahan spesial nanti untuk anniversary 1 tahun album ini.
0: Oh, jadi lu akan mengerjakan menuju di November dong berarti nanti ya?
1: November ya, rencana.
0: Tapi udah kepikir konsepnya ya?
1: Sudah.
0: Lu emang konsep banget berarti ya, di kepala visual, mau bikin apa-apa itu semua ada di kepala, udah ada.
1: Iya, kadang tuh malah kayak aku butuh sedikit tekanan untuk bisa lancar gitu. Karena kan aku juga kadang ada visual, cuman kan aku nggak tahu nih possible atau nggak untuk direalisasikan gitu.
0: Luar biasa sih. Senang ngelihat perkembangan lu, Nuka. Terima kasih untuk
1: banyak.
0: Karya-karya yang luar biasa. Ngelihat lu dari pertama kali, dari ajang, rilis lagu, dan sebagainya sampai sekarang. Nggak bos...

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
0: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik!

0: kamu lagi dengerin
1: playlist hari ini.
0: Update musik lo di sini.
1: Gen FM asik banget.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: KPK tegaskan komitmen reformasi penegak hukum. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan Jalan HR Rasuna Said sebagai lokasi baru CFD untuk mengurangi kepadatan di Sudirman Tamrin, sekaligus memperluas ruang publik warga. Rencana tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan Rasuna Said setelah pembongkaran tiang monorel dan revitalisasi trotoar di Koridor Kuningan, Jakarta Selatan. Kita beralih ke berita utama. KPK merespons arahan Presiden Prabowo Subianto soal reformasi aparat penegak hukum dengan menegaskan komitmennya memperkuat pemberantasan korupsi dan pengawasan internal lembaga. KPK menilai reformasi aparat penegak hukum penting untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Lembaga anti rasuah tersebut juga menegaskan siap bersinergi dengan pemerintah serta aparat penegak hukum lain dalam menjalankan agenda reformasi. Memasuki berita terakhir, Iran mulai memulihkan fasilitas minyak dan gas yang rusak akibat serangan dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah Iran menargetkan sebagian besar kapasitas pengolahan dan distribusi energi dapat kembali beroperasi dalam 1 hingga 2 bulan guna menjaga pasokan energi nasional dan ekspor minyak. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
2: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

Gen 98.7 FM, generasi suara musik Indonesia. Selamat siang sobat Gen. Yoi, asik pakai background baru nih. Nyoba-nyoba aja biar gak bosen nih sobat gini. Gimana hari ini, hari Kamis? Semangat gak? Apa udah mulai ngantuk karena habis makan siang? Nasi Padang tuh kayaknya tuh ya. Nasi Padang kena santan, ah udah pasti ngantuk. Tapi jangan lupa seruput kopi lo sobat gini, biar semangat lagi kerjanya. Yuk, hari masih cukup panjang. Masih ada hari Kamis, hari ini, dan juga besok hari Jumat. Yuk, semangat cari duit ya sobat Gen. Kalau misalkan pengen disemangatin, silahkan WhatsApp aja ke Wasabi 0811140797 atau DM gue ke Instagram @syahabisakri. Bakal ditemenin sama gue 3 jam ke depan sampai jam 4 sore nanti ya. Gue mulai dengan lagu pertama yang bakal menemani lo, ada Nadif, Bahasa Lama. Kota ini tak sama tanpa. Kita mulai yang adem-adem, nanti gue kasih yang semangat-semangat. Oke?

0: seru. Bisa banget.
1: Gen 98,7 FM.
2: Ada info katanya hujan deras di Kalimalang, sobat Gen. Waduh. Ini dari siapa nih yang ngasih info nih? Bentar, cek dulu. Oh, Ian nih. Ian katanya ngasih info, sobat Gen. Kalau hujan deras di Kalimalang mulai pukul 12.45 tadi. Nge-request juga lagunya The Bagindas ya. Oh, kayaknya lagi pengen melayu-melayu nih ya. Di hujan-hujan gini ya. Padahal tadi di Kuningan cukup terik loh ya. Kira-kira di daerah lo hujan apa enggak, sobat Gen? Kalau hujan semoga aman-aman aja. Semoga lo gak kebasahan ya. Ada juga ini siapa nih? Ada Lisa dari Gresik. Halo Lisa. Katanya mau nge-request lagunya Juicy Lucy yang lampu kuning. Dan mau kirim salam juga buat suami aku serta semua sobat Gen lagi dengerin. Semangat ya kalian. Oke, sip. Terima kasih banyak. Dan juga ada siapa nih? Ada. Oh, ada Irfan Dwi Putra katanya mau nge-request lagunya Bon Jovi yang I'll Be Saturday Night atau Sheila on Seven yang sederhana. Ini kalau nggak salah nih, Sheila on Seven yang sederhana ini baru rilis kemarin nggak sih? Salah ya gue ya? Ini kalau nggak salah lagu baru, Ini nanti gue minta music director kita Aldridge buat masukin lagunya deh ya. Bon Jovi, I'll Be Saturday Night. Oh, Someday I'll Be... bener gak sih? Oh, Someday I'll Be Saturday Night. Tuh, betul. Itu dia lagunya. Sip, gue puterin sebentar lagi. Tapi nih, Sobat Gen, karena makin banyak yang masuk ke WhatsApp Gen FM ya. Dan Wasabi kayaknya cuma di jam 1 siang ini aja, Sobat Gen. Jadi, kalau misalkan lo telat masukin lagu lo atau nge-request lagu lo, ya mohon maaf. Besok gue buka lagi. Tenang aja, Sobat Gen ya. Hey!

0: Kok playlistnya gue banget sih?
1: Pasti dong, karena lo lagi dengerin playlist hari ini.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Harum.

0: Seru di sinyal minggu ini.
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM karena lagi di suspend guys.
2: Nah jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kan, biar kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu, untuk berdua, kata dia gitu, segala macam lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar
2: kedua.
3: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
1: Keren.
2: Ih bagus banget ya.
1: Nice.
4: Kamu kenal pasangannya berapa lama kak?
3: Kenal pasangan aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
2: Oh gitu. Emang udah jodohnya
1: jodoh.
2: Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini ya.
2: Iya.
3: Betul. Walaupun akhirnya enggak jodoh ya, Kak.
1: Loh.
2: Hah?
3: Enggak sampai nikah, Kak.
1: Loh.
2: Lah.
1: Loh.
3: Iya.
1: Mau diprank ya. Ketika putus
2: gimana tuh?
1: Gimana tuh, Mbak?
3: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang nggak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang,

0: ya udah ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak, kalau udah tau gak, in total udah ratusan belum?
0: Enggak sih kak, hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way, no way.
2: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
3: Nyari yang asik ya cuma di sini.
4: Get FM, asyik banget.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
7: Baik, terima kasih Naira. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas di ruas jalan Insinyur Haji Juanda yang mengarah Harmoni. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai cenderung sendat. Info terkini katanya volume kendaraan dan antrian menjelang traffic light. Untuk lokasi selanjutnya kita beralih ke ruas jalan Keramat Raya yang mengarah ruas jalan Jatinegara. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir kita beralih ke ruas jalan Tomang Raya yang mengarah ruas tol Jakarta Tangerang maupun ruas jalan S. Parman. Untuk saat ini situasi lintasnya terpantau ramai lancar, hanya sedikit sendat menjelang traffic light. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Naira, kembali ke Anda.
6: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
5: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Gen 98.7 FM.

0: panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Club. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza, Summerecon Mall, Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Update musik lo di sini.
3: Gen FM asik banget.
4: Masih di playlist hari ini barengan sama Syahabi Sobat Gen, masih bakal nemenin lo sampai jam 4 sore nanti. Yoi. Ngetes-ngetes back sound baru Sobat Gen. Ini gue kasih back sound yang agak santai gitu ya. Ada siapa nih? Oh, ada Raden Aldo katanya Sobat Gen dari BSD. Sebelumnya mengucapin atas pencapaian film Tiba-Tiba Setan yang hampir mendekati 1,1 juta penonton. Respect banget, keren. Terima kasih ya Raden Aldo ya. Mau titip salam nih katanya dari Raden Aldo buat istri saya yang udah 2 minggu diklat di Jogja. Aduh, pasti kangen banget tuh. Semoga sehat selalu dan pulang kembali ke BSD dalam keadaan sehat walafiat. Mau titip salam juga buat pendengar setia Gen FM, buat jaga kesehatan karena cuaca sedang tidak menentu. Bener tuh Sobat Gen, terkadang panas, terkadang hujan. Sekalian mau request lagu Baby Monster and Drip, seperti biasa ya requestannya ya. Oke, sip, boleh. Tuh Sobat Gen, jangan lupa jaga kesehatan lu ya, karena bener tuh, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba banjir. Ah, gak cuma jaga kesehatan nih, jaga mental juga tuh, repot banget kalau udah banjir Sobat Gen, ya gak sih? Macet-macetnya apalagi tuh ya. Dan kalau yang ini perlu banget gue puterin ya Sobat Gen nih. Ini kalau cowok-cowok romantis udah nge-request lagu, pasti gue puterin Sobat Gen. Ini ada Tian nih ya, katanya mau nge-request lagu buat istri yang lagi duduk di samping, cantik kahitna. Oke, sip. Nah, yang begini-gini nih. Langsung aja gue puterin. Ini dia, buat lo. Udah siap ya, istri di sebelahnya Tian ya, jawabnya. 3, 2, 1.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: main mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton lah MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Gen FM.

0: topik berita-berita seru. Bisa banget.
1: Di Gen 98,7 FM.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day. Unfolding right here, right now. On News Update.
3: Bahlil pastikan CNG tetap disubsidi. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Panglima TNI menunjuk Letjen TNI Robi Herbawan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dalam rangka mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan TNI. Robi Herbawan dikenal sebagai perwira Kopassus yang lama berkiprah di bidang intelijen dan sebelumnya menjabat Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan Kementerian Pertahanan. Kita beralih ke berita utama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kompres natural gas tetap akan mendapat subsidi jika nantinya digunakan sebagai pengganti LPG 3 kg untuk masyarakat. Pemerintah saat ini masih mengkaji skema subsidi dan pengembangan tabung CNG rumah tangga sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor LPG. Bahlil menyebut harga CNG bisa lebih murah sekitar 30-40% dibanding LPG karena bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Memasuki berita terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping untuk membahas konflik Iran, perdagangan, dan stabilitas energi global di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia pada 14-15 Mei 2026 di Beijing, China. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
4: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

Udah jam 2 siang nih Sobat Gen. Masih barengan sama Syahabi di playlist hari ini ya. Sorry banget wasabinya gue tutup dulu. Tapi tenang aja, lagu yang asik banget masih bakal menemani elon.

Again. Plus gue juga bakal ngobrol sama tamu gue di jam 2 siang ini, ada cewek cantik sobat Gen. Penasaran kan lo siapa? Kalau misalkan lo udah lihat story-nya Gen FM, lo akan tahu dia siapa. Tapi bentar lagi bakal gue panggilin ya. Jadi stay tune aja di Gen 98,7 FM. Buat lo yang pengen nge-request, ya mungkin akan gue puterin, tapi kayaknya gak bakal gue bacain sobat Gen. Jadi ya, mungkin kalau misalkan pengen request, silakan tetap WhatsApp aja ke 08111407987. Tapi abis ini gue bakal ngobrol bareng sama tamu gue yang cantik. Siapa dia? Tungguin aja ya.

0: Podcast hari ini barengan sama Syahabi Sobat Gen. Sudah ada tamu gue, seorang wanita. Boleh kasih suara lo gak?
1: Halo.
0: Eis, gak usah dicakup-cakupin gitu.
1: Halo. Hai semuanya.
0: Ada Shalom Sobat Gen di sini. Bener ya Shalom ya?
1: Betul.
0: Bukan Shalom kan?
1: Sebenarnya banyak yang ngomong Shalom sama Shalom. Sebenarnya ada cerita unik.
0: Nah, gimana tuh coba?
1: Jadi terlahir dengan Shalom, O-nya dua Shalom ya berarti.
0: Oke.
1: Seiring berjalannya waktu, nyokap tuh kayak ngecek feng shui nama. Karena waktu itu ade gue sakit. Terus katanya ada karena asal-usul namanya, apa hitung-hitungannya gitu berat atau apa. Akhirnya nama gue dicek. Terus katanya lebih bagus feng shui-nya kalau O-nya satu. Gitu. Terjadilah Shalom Razadeh. Terus waktu itu ada pengecekan apa sih kalau di Jawa tuh, nama Jawa tuh apa sih?
0: Gue gak tahu, tapi setahu gue kalau yang ganti-ganti nama tuh orang Jawa. Karena sakit segala macam kan.
1: Iya, nah ngecek lagi ternyata Shalom O-nya dua Syahrazade itu malah bagus buat gue. Jadi gue gak tahu nih. Sekarang gue mau Shalom Razade aja atau Shalom Syahrazade. Tapi sekarang Shalom Syahrazade.
0: Tapi kalau di KTP apa? O-nya dua apa satu?
1: O-nya dua.
0: O-nya dua. Tapi kalau yang lo tulis di mana-mana O-nya satu.
1: O-nya satu.
0: Kalau Razade bener ya?
1: Iya.
0: Kenapa? Gue gak tau Razade ini artinya apa dan kenapa Razade. Gue gak tau itu.
1: Sebenarnya itu gabungan dari nama tengah sama nama belakang Syahrazade.
0: Oke.
1: Tahu ini gak karakter Putri 1001 Malam, Syahrazade?
0: Oh gak tahu gue.
1: Jadi itu nama tokoh di cerita. Nama, kalau gak salah itu nama putri atau ratunya gitu.
0: Okay.
1: Di cerita 1001 Malam ini.
0: I see.
1: Dongeng Timur Tengah di kalau nggak salah.
0: Oh gitu.
1: Dari situ.
0: Oke. Ya udah. Ini seru-seruan aja sobat. Gue

0: Hai gue lo, mau dengerin lagu-lagu yang up to date? Bisa banget di Gen 98,7 FM.
1: Playlist hari ini barengan sama Shalom dan juga Syahabi, Sobat Gen. Ini kalau biasanya kan gue nanya

0: nanya ke tamu gue film favoritnya apa. Tapi sekarang gue mau coba tebak ya. Film favorit lo. Film favorit lo lokal atau luar?
1: Luar.
0: Luar, American Hollywood.
1: Yes.
0: Hollywood, genrenya romcom?
1: Not really.
0: Romance berarti kalau not really?
1: Enggak.
0: Komedi?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Tapi drama? Tapi sebenarnya ada ya, drama ada.
0: Drama.
1: Maksudnya it's like kan ada film yang satu film genrenya berbagai macam.
0: Betul.
1: Intinya tuh bukan romance, tapi adalah romance.
0: Ada romance-romance-nya tapi ada. Lebih ke drama.
1: Ada dramanya.
0: Apakah film ini di tahun 2010 ke atas?
1: Iya, tahun segituan.
0: Uh, 2020 ke atas? Enggak.
1: Enggak, di bawah.
0: Apakah pemerannya adalah Ryan Gosling?
1: Bukan.
0: Bukan. Pemeran, sorry, ini cewek dan cowok pemeran utamanya?
1: Iya.
0: Dia ngecek dulu sama agen. pemeran-pemerannya cewek dan cowok. Ini ada romance-nya.
1: Ceweknya yang tahun ini filmnya keluar ada 4. Pasti tahu lah.
0: Zendaya.
1: Bukan. Tapi satu film sama Zendaya juga.
0: Satu film sama Zendaya juga di tahun ini.
1: Iya.
0: Tahun ini si cewek ini filmnya keluar 4 film.
1: Ada 4 ya, si 4 film.
0: Si cewek.
1: Si cewek ini.
0: Apakah dia blonde?
1: Tidak.
0: Tidak. Menarik. Ini agak susah nih berarti ya.
1: Filmnya baru keluar.
0: Film favorit yang lu maksud ini baru keluar?
1: Enggak, film dia.
0: Oh, film baru dia baru keluar.
1: Lagi ada tayang detik ini di bioskop.
0: Kan ada The Drama.
1: Bukan.
0: Bukan. Ada Project Hail Mary.
1: Bukan.
0: Bukan. Terus ada apa lagi yang lagi tayang
1: sekarang?
0: Baru
1: banget kayak cewek-cewek.
0: Ya gue tau. Anne Hathaway.
1: Ya. Apa filmnya?
0: Devil Wears Prada.
1: Iya. Nah, film favorit gue apa yang ada dianya?
0: Yang ada dianya Anne Hathaway. Ada The Dark Knight. Bukan. No. Anne Hathaway itu suka Intern? The Intern? Bukan.
1: Pokoknya genrenya sama kayak Project Hail Mary.
0: Genrenya Interstellar.
1: Yes, betul.
0: Respect. Calon berarti selera filmnya bagus.
1: Gak tau kenapa gue suka banget film yang menceritakan tentang waktu. Ini ternyata pas gue menelaah kenapa sih gue suka banget Interstellar, gue suka banget Your Name, tau gak?
0: Iya, tau.
1: Itu kayak tema intinya tuh waktu, time.
0: Kayak About Time juga misalkan.
1: About Time
0: suka,
1: itu romance-nya gue suka banget, itu one of my
0: favorites. Kenapa?
1: Gak tau, kayak menurut gue waktu itu precious. Jadi kayak nonton film itu tuh bisa ngerasain kalau kayak gila loh, kita gak bisa sia-siain waktu banget.
0: It's
1: precious, gak bisa dibeli. Jadinya gak tau kayak kena gitu.
0: Oke, kalau gitu berarti pertanyaan gue selanjutnya adalah apa hal yang... Lo sekarang umur lo berapa sih?
1: 27, 28.
0: Oke, apa hal yang lo sesali tidak lakukan di umur 17 tahun?
1: Banyak ya, apa ya?
0: Kasih gue satu hal.
1: Nggak stuck di satu pertemanan.
0: Bisa punya teman yang lebih banyak gitu. Kenapa lo ngerasa gitu? Atau gini, apa yang kira-kira lo akan lakukan kalau misalkan lo bisa balik ke umur 17 tahun?
1: Lebih chill aja, karena mungkin umur 17 tahun mikirin kuliah dan segala macam. Tapi ternyata sekarang kalau dipikir-pikir, kenapa dulu gue stresin banget soal masa depan yang kita juga nggak tahu bakal seperti yang kita bayangkan atau enggak. Tapi ternyata pas detik ini pun juga kayak grateful aja, walaupun ada ngelewatin hidup yang rumit lah, break heart lah, heartbreak lah, apalah segala macam. Tapi ternyata kita nggak bisa terlalu mikirin banget hidup kita.
0: Ternyata tidak semenakutkan itu ya.
1: Balik lagi ke film, kayak ya udahlah, live in the now, anjay.
0: Hai, itu dia satu quote dari Shalom Sobat Gini.
2: Update musik lo di sini.
3: Gen FM asik banget.

0: lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih Naira. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauannya dari ruas jalan Tentara Pelajar yang mengarah Palmerah. Untuk saat ini, situasi lalu lintas terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya, kita beralih ke ruas jalan Angkasa yang mengarah ruas jalan Gunung Sahari. Untuk saat ini, situasi lalu lintas terpantau ramai lancar, hanya sedikit tersendat menjelang traffic light. Untuk lokasi yang terakhir, kita beralih ke ruas jalan Slipi satu mengarah jalan Kemanggisan Utama. Untuk saat ini situasi lalu lintas terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Naira, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

Sobat Gen, besok banget nih buat lo kaum mendang-mending, datang aja ke Gen On Track Live, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu. Ini di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading hari Jumat besok tanggal 8 Mei 2026 mulai jam 4 sore ya. Lo bisa nonton langsung performance dari Rizwan Fadilah, ada Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan juga Afgan. Semuanya gratis Sobat Gen. Jadi langsung meluncur aja ke La Piazza besok ya. Info lebih lanjutnya follow aja Instagram @gen987fm. Oke? Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi.

0: Di playlist hari ini Sobat Gen masih barengan sama Shalom dan juga Syahabi. Yang mana Shalom, kalau gue liat di Instagram lo, lo tuh tanggal berapa ya? Gak tau deh. Pokoknya gue liat di highlight lo, lo sempat ke Uzbekistan.
1: Betul sekali.
0: Gue sebagai manusia yang tidak pernah kesana, gue cuma tahu Uzbek-Uzbek. Emang apa yang menarik di Uzbekistan, Shalom?
1: Kesana sama keluarga cowok gue. Emang gak tau ya, mungkin explore aja ya. Tapi dulu kan mereka negara yang Soviet banget. Sekarang karena diktatornya udah gone. Jadi perkembangan mereka sangat pesat gitu. Dan banyak makam-makam imam-imam yang akhirnya dijadiin tempat apa ya, untuk berkunjung dan

0: berdoa.
1: Oh,
0: nah, okay. Di tahun ini banyak banget misalnya museum tentang museum Islamic Civilization baru ada buka, terus makam Imam Al-Bukhari baru buka lagi. Jadi tahun ini banyak yang buka. Kemarin Bunda Maya aku lihat ke sana juga di waktu yang sama sama gue.
1: Tapi enggak ketemu.
0: Enggak ketemu.
1: I see. Tapi kalau dari apa yang gue lihat di content creator travel-travel gitu ya, mereka justru menyarankan Kyrgyzstan.
0: Iya, sama ini Kazakhstan.
1: Iya benar.
0: Pokoknya yang belakangnya tan itu
1: lagi in banget,
0: lagi
1: ya.
0: Lagi in, lagi hit.
1: Apakah dalam waktu dekat lo akan ke sana?
0: Kepingin sih.
1: Kalau ada duitnya.
0: Betul. Kepinginnya Kazakhstan sih. Soalnya katanya beneran dari gunung, laut, danau semua, savana semuanya
1: itu
0: ada.
1: Itu dia. Makanya kayak daerah-daerah yang stan-stan ini tuh dia lautnya ada, pantainya ada, gurunnya ada, padang pasirnya ada, padang rumput ada, sampai gunung es juga ada kan.
0: Kemarin juga ke Uzbek, berarti apa ya, Februari. Enggak, abis lebaran tuh apa ya, Maret ya?
1: Ya Maret April ya, lah.
0: Maret itu beneran pas ke gunung itu masih ski resortnya masih berjalan. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya ke Swiss saya.
1: Betul.
0: Bisa
1: betul.
0: Kesana juga.
1: Iya. Walaupun lagi-lagi ya ke Eropa mahal, ke stan-stan itu juga pasti mahal kan.
0: Tanpa visa tapi enaknya.
1: Oh iya?
0: Iya, tanpa
1: nggak ada visa.
0: Nggak ada visa.
1: Oke, silakan nabung Sobat Gen. Siapa tahu bisa kesana ya. Entah 5 bulan atau 5 tahun ya, tergantung masing-masing.
2: Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: update musik lo di sini.
1: Gen FM asik banget. Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
2: El kemarin tayang di TV nasional. Lo mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
3: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
4: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
3: Ya, katen bat, gue makan katen bat.
4: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
5: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya, akan diputar sepanjang koma besok di pas laku gue nih.
0: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
5: Opening act.
0: Opening act. Lagi.
6: Iya.
5: Lanjut, jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
1: Hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube at Gen987FM. Gen FM, asik banget.
0: Gen FM, asik banget.

0: Win 98.7 FM.
1: Asik banget.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: Kapolri sebut penguatan Kompolnas tak perlu UUU baru. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI, radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini, menyoroti potensi konflik kepentingan di balik langkah pemerintah menggandeng sejumlah media digital non-konvensional sebagai mitra komunikasi pemerintah. Amelia menilai, fenomena homeless media memang tidak bisa lagi diabaikan, karena telah menjadi bagian dari ekosistem informasi digital yang mempengaruhi opini publik. Kita beralih ke berita utama kali ini.

0: yang mendorong pembentukan Undang-Undang Kompolnas sebagai dasar hukum yang lebih kuat nuklir Israel. Dalam surat yang dikirim kepada Menlu Marco Rubio, para politisi Partai Demokrat menilai transparansi sangat penting di tengah memanasnya perang AS Israel melawan Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Masih di playlist hari ini barengan sama Shalom dan juga Syahabi Sobat Gen. Gue ngelihat Shalom di Instagram lo, lo cat person ya?
1: Gue animal person sebenarnya.
0: Animal person.
1: Tapi gue tuh alergi bulu.
0: Oh gitu, pantes. Ya,
1: jadi itulah kucing gue.
0: Karena gue ngeliat lo, lo punya kucing yang tidak berbulu tuh. Ya, kucing
1: betul.
0: Apa? Sphinx ya, benar ya?
1: Sphinx, iya.
0: Gue tadi mau nanya kenapa kok? Karena gini, nih sorry banget

0: Ya, yeah. Tapi di pala gue kucing Sphinx tuh gak lucu.
1: Tapi ternyata setelah gue punya kucing Sphinx, gila ya, semakin jelek binatang gue semakin suka. Kalau misalnya anjing ya, yeah. Gue suka banget Chinese Crested.
0: Itu kayak gimana sih Chinese Crested?
1: Nah, coba
0: kecil gitu.
1: Sekarang kecil, terus dia gak berbulu, tapi yang berbulu tuh rambut sama kakinya, ngerti gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia kayak mini kuda.
0: Ya Allah.
1: Lihat nggak?
0: Iya.
1: Jelek ini banget kan?
0: Jelek
1: iya,
0: banget.
1: Tapi kan lucu banget.
0: Kenapa?
1: Nggak tahu.
0: Oke, kecoa jelek, lu suka kecoa nggak?
1: Nggak.
0: Kenapa?
1: Jorok kecoa.
0: Tuh, lu double standar, Shalom.
1: Tapi nggak tahu kayak setelah punya Sphinx, karena kan mungkin gue animal person, tapi okay. Maksudnya nyokap gue tuh nggak mau punya anjing karena rumahnya juga nggak. Bisa maksudnya nggak ada lahan untuk
0: iya,
1: dia lari-lari kasihan kan.
0: Benar.
1: Dan kalau kucing tuh dia bisa bersihin diri sendiri, nggak ribet lah, cuman si pasirnya itu.
0: Iya, benar.
1: Mandiin juga kalau kita merasa perlu dimandiin, dia kan udah mandi sendiri dan nggak bau. Jadinya udah kucing. Tapi kalau kucing yang berbulu yang ada gue sesek nafas.
0: Oh, karena lu alergi tadi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Nah, teman gue ada yang punya Sphinx baru lahiran. Dia bilang, "Syal, udah lo ambil aja."
0: Oh, dapat gratisan.
1: Dapat, alhamdulillah.
0: Iya, enak banget.
1: Tapi kasih apa sih kalau di Islam tuh harus kasih apa sih?
0: Iya, mahar gitu-gitulah ya.
1: Iya, semacam gitu.
0: Tapi ya itu lumayan banget, udah rezeki banget.
1: Akhirnya gue punya 3 sekarang.
0: Jadi banyak ya.
1: Kembang biakin.
0: Oh, lu jadi nge-breed sekarang?
1: Enggak nge-breed juga sih, cuman kayak udah cukup. Soalnya waktu itu sempat birahi, terus kan
0: iya, benar.
1: Ribet, berisik.
0: Tapi berarti ada gak satu binatang yang lu pengen banget punya tapi belum sampai sekarang?
1: Mungkin ini karena sering muncul di TikTok dan segala macam kali ya. Itu tahu gak sih sapi yang mini?
0: Oh, tahu gue. Tahu gue.
1: Sapi
0: itu
1: yang
0: lucu
1: mini
0: sih. Itu lucu sih.
1: Gue suka farm life sih. Jadi kayaknya gue kalau nanti udah tua, gue lebih kayak kepin di Jogja, kayak
0: punya,
1: farm life-nya,
0: peternakan,
1: kebun, punya binatang kayak kambing juga gemes banget sih, domba.
0: Ngonten sama burung onta gitu ya.
1: Burung onta kayaknya ribet ya.
0: Iya, gue liat tuh ada orang ngonten sama burung onta, burung ontanya bandel cuy.
1: Iya, kalau burung onta bandel, kita yang normal-normal aja kayak sapi. Kambing, domba,
0: tapi,
1: kuda.
0: Enggak, ngamus gue, tapi sapi kan emang, gak tau ya, menurut gue kan dia... dia tuh emang untuk dimakan.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau untuk dipelihara gimana maksudnya?
1: Enggak, gue ambil susunya aja buat gue minum.
0: Oh.
1: Terus kalau ternak apa sih, ayam gitu. Saya nenek gue di Inggris, dia dulu punya ayam. Terus jadi setiap hari dia enggak perlu beli telur.
0: Oh,
1: main, kan?
0: Gitu. Iya. Oh, hemat ala Shalom seperti itu ya.
1: Tapi beli ayamnya mahal.
2: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: Gen 98,7 FM.
1: Asik banget.
2: Di playlist hari ini Sobat Gen barengan sama Shalom dan juga Syahabi, kita ngomongin tentang film lu yang akan tayang hari ini ya.
3: Hari ini
2: betul, tayang.
3: Sudah judulnya, tayang.
2: Judulnya adalah The Bell.
3: Panggilan untuk mati.
2: Kalau gue ngeliat trailernya, ini hantunya tuh nggak ada kepalanya.
3: Betul.
2: Bener kan?
3: Betul.
2: Apakah ini hantu jeruk purut atau bukan?
3: Jadi ini tuh ceritanya tuh dari urban legend di Pulau Belitung.
2: Oke.
3: Jadinya kalau misalnya orang Belitung tuh pasti tahu lah hantu penebok ini.
2: Oh, namanya penebok.
3: Namanya penebok.
2: Oke. Okay.
3: Jadinya tuh hantu ini tuh digunakan untuk nakut-nakutin anak-anak supaya nggak pergi keluar abis maghrib.
2: Oh, oke. Okay.
3: Kalau keluar abis maghrib nanti diambil penebok loh kepalanya. Oh, okay. Gitu. Itu tuh udah dari dulu temurun-temurun tuh itu buat nakut-nakutin si anak-anak ini di Belitung. Nah, diangkatlah cerita
2: jadi
3: The
2: film
3: Bell ini.
2: Jadi film tapi ini. Emang si penebok ini pakai bell itu apa enggak? Apa ini emang sesuatu yang dibikin sama filmnya
3: jadi,
2: aja?
3: Jadi bellnya kalau di cerita ini tuh lonceng keramat.
2: Oh, oke.
3: Okay. Yang sebenarnya di dalam lonceng ini tuh ada ratusan, mungkin puluhan ratusan
2: roh-roh
3: gitu.
2: I see.
3: Gak bisa lebih nanti spoiler nih.
2: Oke. Okay. Lo di sini berperan sebagai apa? Ada Bisma juga di sini kan?
3: Ada Bisma.
2: Terus.
3: Ada Givina, ada Ratu Sofia. Gue di sini berperan sebagai Isabella.
2: Oke.
3: Okay. Isabella itu aktivis. Di tahun 1930-an. Jadinya timelinenya beda sama Bisma, Givina,
2: oh,
3: Ratu.
2: Oke.
3: Okay. Ya gue tuh flashback. Adalah benang merahnya terhadap. Yeah. Cerita intinya. Tapi Isabella itu dia aktivis yang memperjuangkan hak-hak pribumi.
2: Oke.
3: Okay. Tambang timah di saat itu tuh dikelola oleh orang Belanda. Nah, dia memperjuangkan hak-hak pribumi di Pulau Belitung itu supaya timahnya itu nggak jatuh ke tangan yang salah, which is ya si orang-orang Belanda ini.
2: I see. Oke. Okay. Menarik sekali nih. Langsung aja lo coba kasih tahu ke Sobat Gen alasan kenapa Sobat Gen harus nonton film The Bell hari ini juga.
3: Kenapa harus nonton film The Bell? Karena film horor ini tuh menggabungkan genre horor dan romance.
2: Okay.
3: Which is genre yang jarang banget digabungkan.
2: Benar.
3: Dan menurut gue film ini berhasil ngerangkum genre ini, menggandeng genre dua ini tuh so well. Jadinya jangan lupa nonton, asik. Jangan lupa nonton The Bell, Panggilan Untuk Mati, tanggal 7 Mei hari ini tayang di bioskop.
2: Itu dia, thank you so much Salom sudah mampir.
3: Terima kasih
2: Sobat
3: juga.
2: Jangan lupa nonton, semoga yang nonton 2 juta lebih lah ya.
3: Amin, dan amin. Jangan takut ya kalau dengar lonceng.
2: Aih, itu dia.
4: Hai Sobat Gen, saya Kunto Aji. Jangan melamun saat hujan. Mendingan dengerin lagu-lagu yang pasti sing along di Gen FM.

0: Tadi Gen 98,7 FM barengan sama Syahabi nih Sobat Gen. Kalau tadi udah ngobrol sama tamu gua, kalau ini gua mau ngobrol sama seorang yang ada di ujung telepon Sobat Gen. Ini tapi gua mau nanya dulu nih sama lu nih Sobat Gen. Lu tahu gak sih IP Expo Indonesia? Nah, ini kalau misalkan lu gak tahu atau mungkin pernah denger gitu ya, ini bakal hadir lagi nih di bulan Mei 2026 ini Sobat Gen. Jadi IP Expo Indonesia ini adalah acara kolaboratif yang diselenggarakan sama GDP Ventures dan juga Dentsu Indonesia. Ia mempertemukan perusahaan-perusahaan terkemuka, inovator, dan juga pemilik IP supaya bisa mengeksplorasi potensi pendekatan bisnis kolaboratif yang kreatif. Dan tahun ini tentunya bakal ada banyak banget kejutan dan promo spesial buat lu nih Sobat Gen. Nah, ini buat tahu info lengkapnya, mending langsung aja kita tanya-tanya sama Bang Romi nih. Halo Bang Romi.
1: Halo, selamat siang Bang Di.
0: Yoi.
1: Sobat Gen.
0: Ah, tuh dia Sobat Gen. Ini Bang Romi, boleh nggak dikasih tahu ke Sobat Gen sebenarnya IP Expo Indonesia tuh apa sih?
1: Oke, jadi IP Expo Indonesia atau Intellectual Property Expo Indonesia itu adalah suatu event yang mempertemukan antara pemegang licensor dan juga brands atau marketers. Nah, jadi kita menghadirkan exhibitors yang datang dari luar negeri maupun exhibitors pemegang IP besar dari lokal Indonesia untuk bisa melakukan eksibisi, memamerkan apa yang mereka miliki, sembari pengunjungnya juga bisa untuk menikmati conference sessions di mana kita juga mengundang pembicara dari internasional maupun lokal yang expert di bidang intellectual property rights untuk membagikan pengalaman mereka dan sukses study case yang bisa mereka bagikan untuk para pengunjung. Kurang lebih demikian Bang Bi.
0: Oh oke, okay, baik. Berarti intinya kita bisa dengerin expert-expert ini ngoceh dan kita nambah ilmu di situ ya?
1: Yes.
0: Itu dia. Tapi ini yang paling penting nih Bang Romi nih. Bakal ada keseruan dan promo apa aja di IP Expo Indonesia 2026 buat Sobat Gen nih. Nah, itu dia.
1: Nah, jadi gini. Kalau IP Expo itu sebenarnya kan adalah B2B event atau business to business event. Mm-hmm. Jadi kita datang ke situ bagi para marketers, bagi para pengusaha muda yang punya brand, yang ingin memberikan solusi unik untuk para konsumennya. Jadi itu bisa datang ke IP Expo. Bisa melihat IP-IP internasional yang di-showcase dari sana sama IP-IP lokal. Nah, jadi contohnya, kita ini ada exhibitors dari PFN, perusahaan film negara. Mereka bawa IP-nya itu si Unyil. Nah, gimana caranya si Unyil bisa membantu promosi dari teman-teman? Nah, atau juga kita punya exhibitors dari luar yang datang dari Jepang sebagai kantor, perwakilannya Guinness World Record untuk Asia Pacific. Datang juga, terus juga akan memberikan...

0: knowledge atau pengalaman bagaimana kira-kira melakukan promosi melalui Guinness World Record. Nah, itu juga menarik. Nah, tadi pagi kita udah punya sesi juga dari Sanrio. Jadi Sanrio langsung datang dari representative office-nya di Singapura, datang Imaisan memberikan pengalaman mengenai Sanrio itu seperti apa, gimana cara pakai Sanrio dan lain sebagainya. Dan besok ada Toy Animations yang juga akan memberikan hal yang serupa. Mereka akan bawa kostum-kostum dari Jepang untuk di showcase di sini, untuk dipertunjukkan. Jadi memberikan suatu visualisasi bagaimana para marketers itu bisa mempergunakan inventorisnya mereka untuk dipergunakan sebagai vehicle campaign.
1: I see. Ini Sanrio-nya Hello Kitty berarti ya?
0: Betul, betul.
1: Asik banget nih, tapi kalau iya, misalkan Sanrio. Kalau misalkan Sobat Gen pengen langsung ke acaranya nih, IP Expo Indonesia 2026. Diadainnya kapan dan di mana nih, Bang Romi?
0: Nah, jadi acaranya itu dimulai hari ini, tanggal 7, dan besok tanggal 8. Open gate-nya itu dari jam 9 sampai jam 6 sore. Ada eksibisi dan ada juga conference. Dan dilaksanakan di Kempinski Grand Ballroom. Jadi posisinya itu di West Mall-nya Grand Indonesia. Di Grand Ballroom-nya Hotel Kempinski Indonesia.
1: I see, oke. Okay. Berarti ini kalau misalkan Sobat Gen pengen tahu info lanjutnya bisa kemana nih Bang Romi?
0: Nah, bisa ke ipexpo.id. Jadi bisa browsing aja di situ, cari informasinya di situ lengkap. Ada schedule-nya, ada exhibitors-nya, dan juga ada cara pembelian tiket untuk bisa datang ke sini.
1: Itu dia, pokoknya langsung menuju ke sana aja ya Bang Romi ya.
0: Betul, oh, Bang Bi. Okay.
1: Sukses ya acaranya Bang Romi, semoga rame. Dan nih kalau misalkan Sobat Gen mau cari ilmu, tinggal datang ke sana aja bener ya.
0: Betul. Thank you banget nih. Terima kasih atas dukungannya Bang Bi, dan terima kasih juga dukungannya Sobat Gen.
1: Yoi, thank you Bang Romi.
2: Dikerjain salah sambung, cek.
3: Bisa nggak bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya? Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
4: Lebih ke acara syukuran, Pak.
3: Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post power syndrome. Gambarnya apa kalau hitanan umur 60 itu apa gambarnya?
4: Kalau gambarnya hitanannya...
3: Burung bisa nggak?
4: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung Garuda atau burung apa?
3: Cocok, Elang cocok itu. E-flyer itu bisa ada bunyinya nggak sih, Mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan, ada bunyi.
4: Oke.
3: Berapa, Mas?
4: Budget saya sih itu 500.
3: Bungkus. Kalau bisa secepatnya, Mas. Masnya minggu ada kerjaan nggak? Datang loh, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
5: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas nama Mas Renzi Bragi ya. Namanya siapa emang?
4: Renzi Elaza.
5: Loh, salah orang. Waduh, saya salah sambung. Dan Mas Renzi masuk di salah sambung di Gen FM.
4: Kesel ngomongnya udah ngomong burung-burung segala.
2: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
2: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Nyari yang asik ya cuma di sini.
6: Gen FM, asik banget.
7: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
8: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Layang MBZ, dari arah Cikunir ke arah Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Lalu lokasi berikutnya di Tol Jagorawi, dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi terakhir di Tol Japek, dari arah Cibitung kilometer 23 ke arah Cikarang Barat kilometer 28100 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh pekerjaan perbaikan jalan di lajur tengah dan kanan. Lalu untuk arah sebaliknya, dari arah Cikampek ke arah Cawang terpantau lancar. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
7: Your journey just got smoother with our traffic update. Stay safe, stay alert, and see you soon.
9: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

0: panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Club. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Gen 98,7 FM.

Balik siaran sendiri lagi Sobat Gen. Tadi itu gue sempat ngelihat satu konten Leo Nico sama Panji Pragiwaksono. Nah si Leo Nico ini nanya ke Bang Panji, apa pesan lo ke anak muda yang pengen cepet nyampe ke apa yang mereka tuju? Kata Bang Panji gini Sobat Gen, salah satu cara tercepat untuk mencapai apa yang lo pengen tuju adalah pelan-pelan. Karena cepat bukan berarti buru-buru Sobat Gen. Jadi mendingan daripada buru-buru, ya udah mendingan pelan-pelan aja. Nah tapi itu mungkin 30 detik pertama. Nah 30 detik berikutnya atau sisa kontennya lu gak usah dengerin. Boleh sih dengerin untuk hiburan ya. Tapi itu quotes bercanda-canda gitu Sobat Gen. Tapi intinya kayak gitu ya. Kalau misalkan sekarang lu ngerasa kayak, ih masalah gue banyak banget, masalah gue kok gak selesai-selesai, kok gue gak sukses-sukses, kok gue gak nyampe seperti teman-teman gue yang udah kaya, tenang Sobat Gen. Timeline orang itu beda-beda. Timeline orang gak sama, ya. Seperti kata artis pilihan Gen di bulan Mei ini, kalau kata It Gitaf, kalau misalkan lu punya masalah, gak bisa lu selesain semuanya dalam satu waktu. Tapi, pelan-pelan, alias satu-satu, kalau kata It Gitaf Sobat Gen, ya.

0: mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
2: Update musik lo di sini.
0: Gen FM asik banget.
3: Sudah selesai siaran Asia Habi. Terima kasih banyak Sobat Gen udah dengerin gue siaran. Kita ketemu lagi.

besok di hari Jumat. Hihi, hari Jumat, hari terakhir kerja sebelum kita weekend-weekendan. Semangat hari ini kerjanya, besok juga semangat ya Sobat Gen ya, dari pagi sampai siang ketemu sama gue besok abis sholat Jumat. Oke, untuk sekarang lo bakal ditemenin sama DJ Sore yang sudah siap menemani lo bermacet-macetan di Jabodetabek ya. Syahbi cabut dulu, kita ketemu lagi besok Sobat Gen. Bye-bye.

0: 107.7 FM.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Halo, selamat sore. News Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan berita tentang Dirjen Permasyarakatan siapkan 70 dapur MBG di lapas dan rutan. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya melakukan pengurukan sungai untuk mencegah banjir. Langkah tersebut dilakukan karena Jakarta masih sering diguyur hujan deras, meski BMKG memprediksi periode El Nino berlangsung hingga September 2026. Kita beralih ke berita utama kali ini. Direktorat Jenderal Permasyarakatan menyiapkan sekitar 70 lokasi SPPG di berbagai lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia. Dirjen Permasyarakatan Masyudi mengatakan, pemanfaatan lahan lapas dan rutan untuk dapur MBG menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemenuhan gizi pemerintah. Menurut Masyudi, pemerintah kembali menambah 7 lokasi dapur MBG dan saat ini tengah memproses 20 lokasi tambahan yang direncanakan diluncurkan dalam waktu dekat. Dan untuk berita internasional, anggota Dewan Kebijakan Iran Mohsen Rejai mengatakan Teheran tidak akan bernegosiasi tentang nuklir. Mantan Komandan Korps Garda Revolusi Iran tersebut juga menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali Iran dan pasukan asing harus meninggalkan wilayah tersebut. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: That concludes today's coverage. Stay

0: 107 FM, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hujan kan, Jor?
2: Iya lagi. Oke, kali ini gue beneran ngerasain.
1: Gue tuh BMKG. Gue tuh tahu kapan Jakarta hujan, kapan Jakarta nggak hujan.
0: Kamu kalau lo kenapa bisa kayak gitu? Karena bulan ini artis BMKG ini kita sedia payung sebelum hujan.
3: Sedia aku. Masa masih salah juga?
0: Nggak nyambung ya? Baru mulai nggak nyambung.
1: Kemarin hujan.
0: Besok hujan.
3: Besok cerah lah. Besok cerah kan besok ada genontrek.
2: Oh iya cerah. Oh, iya.
0: Tapi ada atapnya kan genontrek di lebih
2: untuk
0: aja.
2: Untuk performer iya.
3: Oh
2: iya.
3: Kalau buat yang nonton enggak.
1: Makanya besok cerah, payung. Aman. Hujannya hari ini, besok cerah.
2: Amin.
1: Lagi pula kalau besok hujan, gue geser lah ke Rawamangun yang
3: di Bali. Ini bukan BMKG dong.
2: Iya berara ini.
0: Kok lu setiap bulan ilmu lu makin nambah. Bulan ini bisa kontrol cuaca.
1: Gak berhenti belajar, bro.
2: Tapi walaupun hujan pun kan terakhir kali di situ kita juga hujan masih ramai kok sobatin masih.
0: Oh iya.
3: Benar, kemarin juga hujan ya.
0: Waktu itu terakhir ada Tulus. Kalau sekarang kan Afgan Rosa.
2: Yo Ineona, Katiana, Bab.
1: Besok ya, sobat Gen ada Gen on Track. Ada Enjan.
3: Ada Enjan.
0: Betul.
1: Ada Enjan adanya Mahalini Juicy Lucy. Ada ipar.
0: Empuk. Ya kita temenin kembali sore-sore ya. Nih sampai jam 8 malam kita mulai di J Sore.

0: Pulang kerja pikiran suntuk. Jangan ya, Dek ya.
1: Mending dibawa happy sambil dengerin DJ Sore di Gen FM.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPK, di salah satu sekolah. MPK-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya, Bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri, Bu.
2: Onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
2: Kentang.
1: Jangan diorek, Bu.
2: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh, french fries. Kalau french crop? French crop.
2: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top?
2: Saya bingung juga nih.
1: Burger, Bu. Bisa nggak burger?
2: Boleh.
1: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya, Bu ya? Aman ya, Bu?
2: Ya aman sih.
1: Kalau ibu oke, aku oke.
2: Iya, oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya ibu kan di Blok M ya, Bu ya? Huh?
2: Bukan, di Pondok Gede.
1: Uci Paramida bukan?
2: Bukan.
1: Wah.
2: Mesari.
1: Salah orang, aku salah sambung, Bu. Dan ibu masuk salah sambung di GNFM.
3: Udah dua kali nih.
2: Dua kali padahal aku harusnya gak ngeluh ini ya.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

rentetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps. Seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: mulai dari 20 ribuan. Banyak pilihan menunya. Ada nasi uduk McD, Korean Soy Garlic Wings, Beef Burger Deluxe, dan Mac Spaghetti Ayam McD.
1: Oke, hebat, hebat,
0: hebat. Hebatnya paket hebat, mana lagi selain di McD.
1: Paket hebat, emang pasti hebat banget.
2: Rasa jago soal pengetahuan musik Indonesia? Iya! Mau

0: dapetin banyak hadiah juga.
1: Iya, ikutan aja. Melodi dalam berpacu.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di tol layang MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang, terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Kita beralih ke lokasi selanjutnya, di tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi, terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi yang terakhir, di tol dalam kota dari arah Cawang kilometer 0 sampai kilometer 2 arah Slipi terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan kilometer 6 sampai Senayan kilometer 9 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
1: Panggilan buat sobat mendeng-mending. Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza, Summercon Mall, Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4: Halo, aku Afgan. Jangan lupa buat dengerin lagu asik dan seru-seruan bareng cuman di DJ Sore.

0: tambah rutenya usulan dari Pak Pramono Anung di Rasuna Said Kuningan depan kantor kita nih.
1: Sepanjang jalan sampai ujung katanya ya.
0: Wah, enak banget sih. Itu udah lega kan sekarang jalannya.
1: Iya benar. Kan? Jalannya udah lega.
0: Trotoarnya udah lega.
1: Iya benar. Jadi aspalnya aja nih masih dalam tahap bangunan.
0: Jadi kalau nanti ada CFD activation kita bisa depan kantor.
1: Iya deket ya?
0: Deket.
1: Pilih mau di mana, CFD juga. Sudirman apa CFD Kuningan?
0: Ya kita CFD Kuningan aja, orang deket kantor tinggal buka booth aja setiap minggu. Bisa siaran dari situ kita.
2: Iya, tapi kalau misalnya CFD yang di Tamrin tuh MRT masih operasional.
0: Operasional lah.
1: MRT Transjakarta masih
2: bertahan. Transjakarta masih bakal LRT ya.
1: Iya benar.
0: Iya.
2: Enak tuh.
0: Enak. Orang masih rame. Jadi gue sih mengusulin lah ke bos kita kalau tiap minggu siaran dari CFD Kuningan. Wow.
2: Hari Minggu
0: jam 6.10. Iya.
1: Wow. Berarti penyiar pagi ya.
0: Ya,
1: penyiar pagi
0: siaran.
1: Penyiar
0: weekend.
1: Oh, penyiar weekend.
0: Penyiar weekend lah.
1: Nambah-nambah kerja tapi bukan buat kita.
0: Bukan.
2: Kan ide usulan aja.
0: Usulan aja. Kayak radio-radio zaman waktu itu kan.
1: Iya sih.
0: Sering off-air siaran di luar.
1: Lumayan sering sih. Apalagi waktu CFD baru mulai zaman dulu kan ya.
0: Iya.
1: Itu banyak radio-radio, media-media yang bikin activation di CFD itu pertama kali
0: depan buka. Depan kantor lagi apa? Cuma dari mana ya? Dari kalau Kuningan berarti dari ujung
1: Lampu
0: itu.
1: Lampu Merah itu deket.
0: Lampu Merah Kuningan. Sampai mana Menteng?
1: Underpass. Sampai sebelum flyover yang Menteng.
3: Flyover yang ke Menteng benar. Yeah.
0: Sebelum flyover ke Menteng.
1: Mm-hmm. Atau bisa jadi juga
0: sampai Menteng kali, Lampu Merah.
1: Lampu Merah Menteng bisa jadi
0: ya,
1: juga.
0: Lampu Merah Menteng
1: bisa. Bisa.
0: Ke situ kali ya.
3: Wah. Atau enggak itu yang depan Tempo, Tempo ya?
0: Tempo scan.
3: Iya, Tempo
0: scan. Ya, itu Lampu Merah dong, tengah-tengah dong.
2: Pokoknya menurut gua gak nyampe Mampang sama gak nyampe Menteng.
0: Iya gak nyampe Mampang, gak. Ya sampai ujung Kuningan kan. Sampai putar balik tuh. Terus ujungnya Menteng.
1: Lampu Merah Menteng bisa?
3: Bisa.
1: Pokoknya kalau kata Pak Gubernur, yang disiapkan kawasan Jalan Rasuna Said Kuningan. Itu bakal dijadiin lokasi tambahan CFD.
0: Oke.
1: Dan jam operasionalnya tuh akan seiringan dengan penambahan jam operasional dari CFD sebelumnya.
0: Oh,
1: jadi contohnya nih, kalau misalnya ternyata okay, kita fixin dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi CFD itu berbarengan dengan CFD yang di Kuningan juga dibuka. Rencananya gitu.
0: Nunggu jalanannya beres dulu kali ya.
1: Kan? Tapi kalau ngelihat progresnya sih udah lumayan cepet sih ya.
0: Lumayan cepet. Oke, lama deh.
1: Iya.
0: Masih ada ini jalanan beda tinggi.
1: Iya.
0: Iya, itu kan mesti di nggak mungkin yang tinggi di
1: betul
0: ke bawah, ini yang ke bawah ditambahin aspal kan.
1: Kalau yang di depan kantor kita itu udah mulai udah rata.
0: Udah rata ya?
1: Udah rata. Tapi yang kesana kesana belum. Emang kalau nggak salah targetnya nggak sampai akhir tahun deh udah selesai.
0: Oh gitu.
1: Iya gitu.
0: Ya bagus lah. Jadi kan long run gue bisa makin panjang rutenya.
1: Wah gila.
0: Setiap hari Minggu.
1: Gak sabar nih posting Strava gue.
0: Iya.
1: Sama ambil foto di foto you.
0: Lumayan.
1: Ya. Tebus foto.
0: Soalnya kalau long runnya kan sekarang suka ngendet di HI.
1: Iya.
0: HI itu rame banget itu.
1: Iya sih. Apalagi buat orang yang di sana kejebak sama activation.
0: Iya.
1: Karena banyak activation di sana gitu. Wah,
0: gila. Untuk atlet-atlet kayak gue sih, aduh, terima kasih banget Pak Pramono.
1: Wow. Oh, jadi buat yang seru-seruan di Bundaran HI, buat pelari profesional Kuningan.
0: Iya.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: Baik, lagi di Gen 98,7 FM. Lagi ada berita virus lagi. Yeah. Namanya Hantavirus.
1: Hantavirus.
0: Yang dikhawatirkan jadi kayak COVID-COVID. Gue sih gak pengen balik ke era itu lagi.
1: Amit-amit.
0: Gak mau gue. Gue menderita banget dicolok hidung.
1: Sakit
2: jujur sih, iya.
0: Tapi kayak rasanya udah lama banget ya.
1: 5 tahun.
0: Awal-awal dicolok mahal banget.
1: Iya, 6 tahun yang lalu. 750 ribu.
0: Awal-awal pernah iya. Gue sebel banget tuh kalau abis ketemu sama temen.
1: Iya. Terus dia COVID.
0: Semuanya harus meriksa tuh tes. Aduh, 1 juta.
1: Dulu sebelum antigen ada apa? Rapid test dulu.
0: Iya.
1: Terus ternyata rapid test gak seakurat itu.
0: Iya, betul.
1: Akhirnya ganti antigen.
0: Bener.
1: Antigen tuh yang mahal tuh.
0: Antigen yang mahal.
1: Antigen awalnya sempat mahal. Sama.
0: Lupa gue.
1: Akhirnya makin banyak klinik. Terus kalau gue beli

0: antigen sendiri di
1: akhirnya e-commerce. Pada akhirnya ada yang jual antigen sendiri.
0: Iya, yeah, benar.
1: Enggak terlalu valid kalau
0: benar.
1: Ya ini kan lo begitu di swab hasilnya di
0: ada surat.
1: Email.
0: Iya, ya, ada surat.
1: Wah, itu zaman-zaman harus liburan pakai itu juga ribet asli. Banget tuh.
0: Kita ngalamin yang ini enggak? Kalau kerja, sebelum kerja harus ada surat antigen dulu.
1: Yeah. Yeah. Mending surat antigen di swab di lokasi
0: sering juga ada. Tuh. Iya, benar.
1: Karena itu kan eranya zaman-zaman nge-host online.
0: Online, ya betul.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Jadi sebelum masuk studio tuh di depannya pasti ada meja-meja.
0: Iya, benar.
1: Swab dulu kayak gue pernah. Oh enggak sih, teman gue begitu di swab positif terus langsung pulang. Wah, itu gila banget itu era-era itu. Gue menderita banget, gue sakit gue.
0: Kemarin gue
1: colok-colok
0: diceritain salah satu teman-teman IO waktu zaman COVID, kayak throwback dikit gitu.
1: Yeah.
0: Jadi dia untuk ngebikin sebuah event ini, teman-teman IO-nya di karantina dulu 3 hari.
1: Yeah.
0: Untuk preparation.
1: Gak ada gejala ya.
0: Gak ada gejala. Terus dia stage director. Dua orang buat ngurusin, satu orang yang PIC, satu orang yang bantuin lah gitu-gitu ya.
1: Huh?
0: Terus H-1 yang dianya di tes positif. Sementara dia harus tidur bareng sama temennya. Wah. Yang akhirnya in charge. Tapi temennya pasti tes negatif.
1: Gitu.
0: Oh. Yeah.
1: Gue pernah si podcast Anjir juga tuh ada kerjaan di Semarang.
0: Iya. Yeah.
1: Udah gitu kan karena malas naik pesawat, pokoknya ribet lah. Dulu naik pesawat tuh masih ribet.
0: Betul.
1: Jadi lewat pakai mobil.
0: Ah iya. Yeah.
1: Hancur sama Diki Divi tuh Divi. Masih tuh pulang pergi kita naik HIS. Pulang-pulang satu mobil COVID semua. Terus main tuduh-tuduhan siapa yang
0: ngulang.
1: Dulu tuh main tuduh-tuduhan soalnya nih, ini mulai keluarannya dari siapa gitu.
2: Tapi katanya si hantavirus ini, dia penyebarannya tidak lewat udara. Jadi sebenarnya penyebarannya kalau antar manusia nggak secepat COVID lah.
1: Oh gitu.
2: Gitu.
0: Itu virus itu dari tikus.
2: Dari kotoran.
0: Partikel kotorannya tikus.
2: Mm-mm.
0: Oh gitu. Nah, makanya kenapa yang di kapal pesiar itu, karena kan udara, sirkulasi air dan lain-lain kan muter di situ aja.
2: Betul.
0: Makanya penyebarannya lumayan cepet kan. Udah gitu mereka yang di dalam kapal itu katanya masih di karantina, nggak boleh mendarat dulu.
1: Oh gitu. Emang kapal pesiar ada tikus?
0: Ada aja.
2: Ada kan? Aja nggak sih bang? Pasti dengan mereka yang nyimpan makanan terus. Iya. Itu satu kan. Sampahnya kan pasti mereka nggak bisa.
1: Tikusnya ada tikus pertama yang nebeng ke kapal.
0: Bener. Bisa. Bisa.
1: Gitu.
0: Ratatouille aja bisa masak.
1: Nah,

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton live MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Sore-sore dengerin DJ Sore.
7: Cakep.
6: Dengerinnya di Gen FM.
7: Cakep.
6: Bukan pantun.
7: Yeay, kirain pantun.
6: Pokoknya dengerin DJ Sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: KPPOD dorong anggaran pilkada ditanggung penuh oleh APBN. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni menyebut penanganan Kali Ciputat bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Justru Benyamin mengatakan, masalah tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Kita beralih ke berita utama kali ini. Analis Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Eduardo Edwin Ramba mendorong agar operasional pelaksanaan pilkada kada dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Eduardo berpandangan salah satu persoalan yang cukup pelik dalam kepemiluan Indonesia karena APBD digunakan untuk pembiayaan pelaksana pemilihan umum. Dan untuk berita yang terakhir, pertumbuhan ekonomi Filipina merosot ke level terendah dalam 5 tahun terakhir pada kuartal pertama 2026. Pejabat berwenang menyebut, melambatnya roda ekonomi negara tersebut tak lepas dari konflik Timur Tengah dan skandal korupsi besar-besaran yang menggemparkan Filipina. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Di Gen 98.7 FM, Sobat Gen udah pada ngecek follower Instagramnya berkurang berapa belum?
1: Katanya pada hilang ya, soalnya Instagram lagi ngerapihin kayaknya algoritma.
2: Metanya ternyata ya. Lagi ngapus-ngapusin akun-akun bot yang sebenarnya kelihatannya dari akun-akun yang sudah lama tidak aktif.
1: Benar. Oh, tapi gua cek followers gua masih ada Gusti Wew nih.
2: Ah, beda.
0: Beda, aktifnya beda. Tapi itu orang asli, real.
1: Tapi berapa lama enggak aktif?
2: Beberapa bulan.
3: Hampir setahun.
2: Enggak sebenarnya sempat aktif buat.
1: Enggak ada, terakhir November 2025 nih.
2: Iya, itu yang dia nge-post and di-coup kan.
1: Oh iya. Belum setahun berarti ya. Oh iya, masih dianggap aktif ya.
0: Gue didn't see it coming.
1: Gak, gue ngecek aja siapa ya followers gue yang udah gak ada gitu. Masih ada nih berarti.
0: Tapi banyak yang ini ya, ternyata followersnya kurang drastis ya.
2: Iya.
0: Member Blackpink ya. Gue dari 11 jadi, dari 11,1 jadi 11.
2: Oh, kalau lu Bang Pat?
1: Cuman gak tahu gue gimana.
2: Lu gak,
1: berapa sebelumnya aja gue gak tahu. Dikit lah, kalau untuk yang dikit-dikit mah gak berasa.
2: Tapi gue yang dikit pun berasa. Yang gak sebesar 11 ribu kayak Reza Alkan.
0: Sorry. Gue bukan jadi Blackpink ya.
2: Tapi gue dari 2100-an jadi sekarang 2000-an doang.
1: Oh, berarti berkurang 100.
2: Iya, berkurang puluhan lah kayaknya ya orang-orang.
3: Gue belasan.
0: Ada
1: masih
0: ini.
1: Di follow Gusti gak? Coba cek.
2: Coba ya, kita cek ya.
1: Kalau udah di unfollow tuh baru bingung tuh.
3: Itu janggal itu kalau
1: masih di follow. Gue masih di follow.
0: Gue masih di follow nggak ya?
2: Gue.
0: Gus.
2: Kenapa sih WP kantornya nggak pakai bisnet ya?
0: Oh, gue masih di follow gue.
1: Masih.
0: Alhamdulillah, Gusti, kamu nggak inget?
2: Masih. Aku masih.
3: Aman.
1: Oke. Okay.

0: Nah, lo Jor?
1: Gue kan belum sempat kenal beliau.
0: Oh.
1: Sekali doang gue ketemu
0: coba,
1: beliau.
0: Coba sebetulnya sekarang malah di follow.
2: Serem. Malah serem.
3: Itu bukan bersih-bersih Instagram. Emang ada yang pakai akunnya.

0: Pulang kerja pikiran suntuk. Jangan ya, Dek ya.
1: Mending dibawa happy sambil dengerin DJ Sore di Gen FM.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: menurut lo mending pakai baju yang ini atau yang ini?
1: Mendingan yang kuning.
0: Nah, kalau sepatunya mending yang ini atau yang ini?
1: Kalau dari warnanya sih mendingan yang kanan ya.
0: Satu lagi. Kalau buat lipstiknya mendingan pakai shade ini atau ini?
1: Buat kau mendang-mending kayak lo gini, lo juga butuh Shiva deh.
0: Shiva? Shiva tuh siapa?
1: Iya, Shiva, asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Shiva ngasih proteksi kesehatan sampai pemulihan penyakit kritis dan bisa diakses di banyak negara. Shiva juga punya double claim sampai 50% dari tagihan yang disetujui. Manfaatnya sesuai ketentuan dan produk yang berlaku. Jadi, jangan cuma mikirin penampilan aja, asuransi kesehatan juga penting.
0: Jadi, mending...
1: Nggak usah mendang-mending. Langsung pilih Shiva. Salam Healthier Future Assurance hari ini. Cek Instagram @sunlife_id. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
3: Halo, selamat sore. Traffic update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di Tol Jagorawi dari arah Cililitan kilometer 1 sampai kilometer 2 arah Bogor terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara, dari arah sebaliknya yaitu Ciawi menuju Cawang terpantau lancar. Kita beralih ke lokasi selanjutnya, di Tol Japek dari arah Bekasi Timur kilometer 18 sampai Tambun kilometer 19 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya, dari arah Cibitung kilometer 24 sampai Cikarang Barat kilometer 28-100 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh perbaikan jalan di jalur tengah. Memasuki lokasi terakhir, di Tol Layang MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Komplek rumah rame pas 17-an doang. Sini kita ramein. Tim Gen FM dan Cak FM ngajak lo buat ikut seru-seruan di gerak bareng Mitsubishi Motors. Caranya, isi link pendaftaran di bio Instagram @gen987fm atau jak101fm. Habis itu, komen di postingan event gerak bareng Mitsubishi Motors. Ceritain kenapa komplek lo harus didatengin buat seru-seruan bareng sama kita. 3 komplek terpilih bakalan didatengin buat diajak olahraga, sarapan, main game seru, dan dapetin berbagai hadiah menarik. Plus, bisa ikutan

0: drive mobil SUV terbaik dari Mitsubishi Motors. Ada Xpander Cross, X-Force, Pajero Sport, dan Destinator yang jadi Car of the Year. Kalau mau servis mobil Mitsubishi lo di event ini juga bisa loh. Akan ada teknisi handal yang siap melayani dan kasih banyak promo spare part. Serunya lagi, khusus di event ini aja, lo bisa dapetin tambahan subsidi diskon jutaan rupiah. Khusus buat yang ngajuin SPK saat event berlangsung. Eits, nggak cuma itu. Kita juga akan datengin special guest star di komplek lo. Daftar sekarang. Sampai ketemu di Gerak Bareng Mitsubishi Motors. Cari SUV, ingat Mitsubishi.
1: Halo, aku

0: Gen 98,7 FM, Sobat Gen. Jadi kemarin kita itu ngeramal
1: kalau
0: semifinal Liga Champions.
1: Betul.
2: Dan yang masuk final Liga Champions siapa?
1: Adalah tadinya ramalan kita finalnya adalah Atletico Madrid lawan Bayern Munchen.
0: Ternyata
1: salah semua. Jadi
2: Arsenal dan PSG.
1: Arsenal dan PSG.
2: Iya.
1: Jadi untuk ramalan berikutnya kita akan meramal Arsenal juara.
0: Berarti ntar gak juara.
3: Oh, biar
0: dong.
3: Iya, betul.
0: Biar gak juara.
3: Reverse psychology, you know.
1: Iya kan?
3: Betul, betul, betul. Gue juga Arsenal, let's go, gulus.
1: COYG Arsenal. COYG.
3: Tapi lu nonton kemarin, Bang? Bayern PSG, nonton.
1: Nonton.
3: Kelihatan dong yang dua kali hand tapi gak dihitung itu.
1: Tapi ada regulasinya, emang katanya begitu ya?
3: Enggak, Bang.
1: Yang di bola dibuang kan?
3: Jadi

0: gini Pak, sama Bang B. Kalau misalnya di bola, enggak setiap kena tangan bola itu kena tangan itu enggak setiap
1: pelanggaran.
0: Pelanggaran.
1: Oh gitu.
0: Tapi yang kemarin itu harusnya pelanggaran karena apa? Tangannya diangkat.
2: Oh. Nah,
0: tapi kan itu dia di kalau bola dari teman untuk ngebuang dan bukan ke arah gawang, katanya itu tidak termasuk.
2: Regulasi tadi sih gue baca-baca dari orang yang ngerti bola ya, regulasi FIFA-nya itu nggak termasuk handsball.
0: Selama itu tuh kayak bola buangan.
2: Bola buangan dari teman dan bola tidak mengarah ke gawang kan, bola tidak mengarah ke gawang kan.
0: Ah tapi menurut gue nggak valid itu. Soalnya kan di luar kotak penalti pun kalau misalnya kena tangan aja juga kena bang. Ya si Nuno Mendes itu kan bukan penalti. Tapi dia harusnya kartu kuning kedua.
2: Itu yang pertama mana sih? Yang kedua mana sih?
0: Yang kedua tuh Nuno Mendes, jadi kenanya di sini sih. Nah, itu jadi menurut gue itu
2: kartu hand. Itu karena tangan masih nempel di badan.
1: Kalau tangan masih nempel badan masih boleh.
2: Masih boleh.
1: Gitu. Kalau yang udah tangannya keluar reach out gitu itu enggak boleh.
2: Enggak boleh.
1: Maradona gitu berarti udah enggak bisa ya.
2: Itu enggak boleh.
0: Itu udah enggak bisa.
2: Kalau tangan masih nempel di badan gitu enggak apa-apa. Sebenarnya enggak boleh itu kan kalau bola mengarah ke gawang terus ngebelokin arah bola dan kena tangan. Okay. Itu yang jadi bola ke arah tangan tapi ngebelokin ke arah gawang.
1: Betul. Jadi perputaran bolanya nggak wajar gitu. Jadi
2: nggak wajar. Yeah. Maksudnya itu bisa menggagalkan gol lah.
1: Yeah, betul. Yeah.
2: Nah yang itu katanya sih nggak termasuk Jor. Kata orang yang ngerti bola ya. Gue juga nggak baca peraturan FIFA sih. Tapi yang menurut aturan FIFA kata pundit-pundit yang ngerti bola sih katanya gitu.
1: Ya mau bagaimanapun udah selesai pertandingan dia.
2: Gue gak apa-apa sih antara PSG sama Munchen. Gue gak apa-apa bisa ngalahin Arsenal.
0: Betul.
1: Tadi bilangnya di awal Arsenal yang menang.
2: Ya kan
1: biar reverse psychology.
2: Karena juga ramalan.
3: Benar-benar.
2: Ramalan.
1: Kalau ramalan kan gak selalu benar.
2: Betul.
1: Bisa jadi benar, bisa jadi salah. 50-50 chance-nya.
3: Benar.
1: Ya kalau lu pengen naruh nasib lu ke orang-orang kayak gitu juga bisa kalau mau diramal.
3: Boleh. Ramalan kita salah.
1: Ayo kita tungguin di ngasong ramal sore, silakan WhatsApp aja. Bentar lagi kita ramal.

0: baru kan? Dengerin terus lagu-lagu asik cuma di Gen 98,7 FM. Asik banget.
1: Ngerasa jago soal pengetahuan musik Indonesia?
2: Iya. Mau dapetin banyak hadiah juga?
0: Iya. Ikutan aja

0: Halo sore. Ini udah ada sobat Gen bernama Asrul.
1: Halo Asrul.
2: Halo Kak.
3: Posisi di mana nih?
2: Posisi lagi di tempat kerja sih ini.
3: Daerah?
2: Setiabudi.
3: Oh, dekat nih.
2: Samping Gen FM nih.
0: Oh iya. Dok sini deh sekarang, enggak usah telepon, ramah langsung aja, ramah langsung.
3: Samping Gen FM mana nih? KPK.
2: Menara 2 BTN.
0: Oh, menara BTN yang samping. Lah,
3: tinggal nyebrang ini.
0: Iya.
2: Iya.
0: Kantinnya sih enak ya.
3: Nyambung itu gedung kita.
0: Iya benar, ada bolongannya ya. Ada
2: sering
0: jembatan.
2: Makan siang di parkiran 10.
0: Oh iya, P10 atas.
3: Oh iya?
0: Iya. Yeah.
3: Kita juga pernah makan di situ.
0: mampir lagi kalau ke sana.
3: Besok datang ke sini bilang buat Patra Reza gitu.
0: Iya, nasi bungkus ya.
3: Iya, yeah, besok apalagi habis Jumatan tuh.
0: Iya, gue dada satu, lu apa?
3: Gue telur aja.
0: kok jadi nitip? Lu mau diramal apa, Srul?
2: Iya, ini pengennya diramal finansial nih, Kak. Gue udah kerja lama tapi gak berubah-ubah nih.
3: Padahal lu kerja di Menara BTN ya.
0: Iya.
3: Kerjaan lu apa, Srul, kalau boleh tahu?
2: Kalau saya software engineer, Kak.
3: Software engineer. Wah, itu iya. Ada masanya nyayur itu.
0: Nyayur.
2: Masanya.
3: Iya, Kak.

0: Dan emang kenapa sekarang permasalahannya?
1: Rasanya ngestak gitu-gitu doang. Naik jabatan tidak, naik gaji tidak gitu.
0: Oh gitu. Marahin aja bos lu.
2: Nggak gitu, nggak gitu. Lu yang di keluarga gara-gara lu engineer disuruh bener-benerin gadget ya? Nih handphone om nggak bisa nih, bisa tolong benerin nggak?
1: Awal-awalnya sih sering gitu ya, printer gitu. Padahal bukan edisi.
0: Sama suruh ini, apa kalau laptop banyak virus disuruh restart ulang.
2: Bener.
1: Iya bener lagi.
2: Bener kan? Ini WA om kagak bisa nelpon, kenapa ya Gin? Lu yang ngurusin ya?
1: Iya kadang sini saya cek dulu. Padahal ini aja. Kadang-kadang di apa sih, cuma dipegang doang jaringannya doang ya udah bisa sendiri gitu.
0: Iya iya iya. Tapi memang secara karir permasalahan lu tuh ada di perkembangan zaman, Sro.
1: Iya benar.
0: Iya kan. Pekerjaan lu tuh lawannya AI.
2: Oh iya.
0: Gitu-gitu, Sro.
1: Iya benar.
0: Berat-berat. Kayaknya lu harus segera banting setir deh, Sro.
2: Cocoknya bidang-bidang seperti apa nih?
0: Yang menghasilkan.
2: Iya.
0: Dapur MBG, dapur MBG, Sro. Dapur MBG lu kan software, lu bisa itu apa, maintenance yang mantau aplikasi ya?
2: Iya benar.
0: Mantau aplikasi MBG.
2: Udah terdeliver apa belum gitu gitu bisa seru
0: minimal ya. Sampai 2029 aman kayak deh seru
2: iya.
0: Kalau lo pengen naik gaji iyalah sekalian ini membantu kesehatan masa depan Indonesia seru. Kata gue mah bilang kayak Charlo bulan depan saya resign ya, saya mau daftar membantu Indonesia jadi lebih sehat karena saya dibutuhkan oleh negara ini.
2: Sebuah decision making yang sangat bold ya kalau lu lakuin itu ya Asrul. Dan bisa gue bilang sangat bodoh kalau lu benar-benar ikutin ya.
0: Karena masalah dia kan pengen naik gaji.
2: Oh iya benar.
0: Iya kan, lu stuck udah berapa tahun enggak naik enggak naik-naik gaji, Asrul?
1: Aduh, udah 3 tahun.
2: Tuh. Sebenarnya yang kita tawarkan emang solusi, cuma pilihannya balik ke lu mau ikutin apa enggak.
0: Iya sih.
2: Ya, yang kita khawatir banget Asrul kalau lu ikutin, Asrul.
0: Ya kan gue ngasih saran masalah di antara berhasil atau enggak ya bukan urusan gue.
2: Jadi gimana Srul, mau diikutin Srul?
1: Dipertimbangkan dulu.
2: Jangan Srul deh, kok pakai dipertimbangkan.
0: Ya Srul, bini lu juga sebel kan gaji lu gak naik-naik.
1: Iya, sebenarnya gak ngomong langsung ekspresinya gitu.
0: Nah coba baik-baik ntar pulang ke rumah bilang, Bu kayaknya aku mau resign deh.
2: Emang kamu mau kerja apa?
0: Kayaknya yang sekarang menghasilkan dapur MBG.
2: Ya udah, aku dukung.
0: Yes.

0: apa aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Tadi pagi ada Tahayul, tak kenal maka Tahayul di Nonton Radio. Dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta. Wow.
1: Dan di episode horror di toilet.
2: Horror di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta.
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum COVID. Nah akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar, makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
2: Maghrib tuh.
1: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
3: Di kamar, dalam kamar.
1: Aduh.
2: Terus.
3: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
2: toilet.
3: Terus buat toilet ada wastafelnya.
2: Satu shower doang.
3: Kiri kamar mandi yang kaca.
1: Oh, full kaca maksudnya okay. Shower doang ya.
3: Oke. Pas istri saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, si nanya, "Yang itu kenapa kebuka?" gitu kan. Saya udah tahu.
1: Aduh.
3: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
2: Coy.
1: Rambutnya sampai ke lantai. Posisi duduk atau berdiri tuh?
3: Berdiri ngebelakangin kita.
1: Ngebelakangin.
3: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh tidur lagi. Saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di depan gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi biasa sikat gigi. Pas sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel kaki tuh berasa dingin banget. Nah pas dingin banget itu kepala saya nengok ke bawah. Dan dia ada di situ.
2: Lah, berarti jongkok dong. Tadi kata lu tinggi loh, gede.
3: Dia lagi di bawah stapel, lagi gini kayak ngeringkuk gitu tuh.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget. Sore-sore dengerin DJ Sore.
4: Cakep.
0: Dengerinnya di Gen FM.
4: Cakep.
0: Bukan pantun.
4: Yeay, kirain pantun.
0: Pokoknya dengerin DJ Sore.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pembahasan RUU Pemilu tidak ditunda. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, JB Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Wali Kota Bogor, Dedi Araci, mengatakan rute Trans Jabodetabek Bubulak Jakarta sedang dalam tahap pembahasan. Rencana penambahan rute tersebut sudah disampaikan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo Senin kemarin. Kita beralih ke berita utama kali ini. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kojin mengklaim parlemen tidak pernah menunda pembahasan RUU Pemilu. Kojin pun memberi penjelasan untuk membantah kritik publik yang menyebut DPR menahan atau menunda pembahasan RUU Pemilu. Politikus PKB tersebut mengungkapkan, saat ini DPR RI tengah menugaskan BKD untuk melakukan simulasi terkait revisi UU Pemilu. Dan untuk berita yang ketiga, kerusakan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk akibat serangan Iran jauh lebih luas dan presisi dibanding laporan awal yang disampaikan pemerintahan Donald Trump. Dalam laporannya, The Washington Post menyebut sedikitnya 228 struktur dan peralatan militer di 15 situr militer AS hancur atau rusak. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Yoks. Dari tadi pada curhat soal percintaan.
1: Betul. Gue dengerin rasanya udah tua ya gue ya.
0: Udah lama ya.
1: Ini kok masalah-masalah yang gue hadepin kayak 10-15 tahun lalu deh.
0: Saya jadi ingat awal-awal karir siaran saya seperti ini juga. Lu berapa sih, Jor?
2: Dua. Gue sama Feli 22.
1: 23 tahun ya. Emang lagi umurnya sih. 23. Wah, gue 23. Gue lagi seneng-senengnya banget gue.
2: Seneng banget tuh ya.
1: Seneng-senengnya banget mengeksplor kehidupan.
2: Betul.
0: Ada tuh lagu, aduh gue lupa lagi. Pokoknya 21 Heartbreak. Pokoknya umur-umur 21 tuh, sekitar 21 tuh emang lagi umur-umur patah hati.
2: Iya sih.
0: Katanya, aduh gue lupa lagi tuh lagunya siapa ya?
1: 21 Pilots bukan?
0: Bukan.
2: Judul lagunya,
3: judulnya.
2: Dia tuh tentang percintaan di umur early
0: 20s. Apa 21 ya? 22 Unbreak. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, saya juga lupa.
2: Taylor Swift bukan 22.
0: Bukan. Pernah jadi soundtrack zaman patah hati. Emang gitu
2: lah. Udah lah, gimana ya guys ya.
0: Ada yang mau kenalan ya nih sama Jorgen?
2: Tolong
0: Feli, silakan loh.
3: Sama Feli.
0: Jorgen kan kenalan doang.
1: Jorgen tipenya kayak gimana, Jorgen?
2: Tipe gue
1: yang bamba skena gitu ya.
2: Tomboy gue, tomboy skena.
1: Oh iya.
0: Tomboy.
2: Tomboy gue suka tomboy.
0: Tomboy skena dua kata tuh.
2: Ya kan style skena.
0: Contoh,
2: misalnya cewek yang pakai George, pakai sepatu Timberland boots gitu-gitu, kayak kalau apa
1: hip hop gitu,
2: blokor lah, blokor tuh juga, cewek blokor tuh gue suka.
1: Pokoknya kelemahan lo ngeliat cewek pakai jersey ya?
2: Jujur, apa ya kalau jersey?
1: Arsenal,
2: enggak.
0: Cewek pakai jersey?
1: Iya. Ada,
2: kan blokor.
1: Ada, blokor, iya. Blokor. Sepatunya Adidas,
2: sama.
3: Lo itu kayak gue.
2: Ya, kan
1: tapi kan lu udah punya cowok. Masih punya cowok kalau lu.
0: Gue gak pernah lu liat ada cewek pake jersey bola. Blokor.
3: Gue beberapa kali.
0: Lu emang iya?
3: Beberapa kali gue sering.
0: Jersey apa?
3: Kalau gak Munchen, Jerman.
0: Iya. Gue gak ngeh ya.
2: Sekarang tuh mulai banyak bang. Tapi
0: gue kira karena lu gembel aja pake jersey bola itu.
3: Karena males ya, males.
0: Iya, karena males.
1: Eh, masih miskin dan berantem.
0: Enggak, di luaran gue gak pernah lihat gitu outfit.
2: Ke Blok M dah. Ke PIM.
3: Ke PIM banyak tau bang. Biasanya tuh jersey-jersey mereka lipet jadi kayak crop top, baggy pants.
2: Betul.
3: Sepatu kalau gak sambal, Converse.
0: Bini gue sih pernah minjam jersey Inggris gue waktu itu.
2: Okay.
0: Tapi emang buat style begitu ya?
1: Emang cewek. Ada khususnya apa emang pengen pakai aja?
0: Gue lupa pada suatu hari dia.
3: Sebenarnya mungkin karena kalau jersey tuh kadang warna-warnanya lucu kan.
2: Iya. Walaupun nabrak tapi bisa dibilang style juga.
3: Mentereng-mentereng gitu.
0: Oh gitu.
2: Gitu sekarang bang.
1: Tapi emang membuka mata sih kalau lu datang ke negara Blok M ya. Kayak ngelihat orang dengan gaya bermacam-macam tuh. Betul. Ada di sana semua.
3: Ada juga yang gayanya style-style oldies gitu.
1: Yeah. Ada lu no vintage nah itu. Ada.
0: Oldies tuh gimana? Fashion oldies.
1: Naif video klip awal-awal.
0: Hah, cowok.
1: Iya, cowok.
0: Pakai kemeja begitu.
1: Iya, ada.
0: Oh ya,
1: cutbray-cutbray
3: ada. Cutbray gitu.
0: Sekarang
1: iya.
0: Untuk nongkrong sehari-hari.
1: Ada.
0: Wah.
3: Bahkan kayaknya sekarang nongkrong doang lah, iya, style juga.
2: Sekarang tuh bisa dibilang tuh kayak si pakaian-pakaiannya om abang-abang wajah 80s, wajah 80. Itu kayak gitu tuh juga lagi rame tuh sekarang tuh. Gitu. Jadi kemeja-kemeja yang baggy atau jersey-jersey hoki, jersey-jersey NFL.
3: Tapi enggak cuma tuh baju doang enggak sih? Lifestyle juga.
2: Kayak
3: nih Bang B mau beli handphone lama.
2: Oh iya. Sekarang orang jadi sering-sering pakai
3: earphone yang wire,
2: kabel. Terus sekarang jadi kayak gitu, Bang. Malah jadi track gitu. Back malah sekarang.
3: Iya, benar.
2: Bukan malah ke depan.
1: Gua pernah di notisin gitu karena kan gua pakai earphone yang kabel kan ya. Dibilangnya, "Wih, gaul kayak Lamine Yamal." Emang Lamine Yamal
2: main basket semua kayak gitu tuh sekarang pada pakai ini, Bang.
1: Ada LeBron James konspirasi katanya
2: apa itu?
1: Bluetooth itu bisa bikin otak kenape.
3: Karena ada gelombang
2: gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, makanya orang-orang lebih milih pakai kabel. Contohnya dan, atlet-atlet itu.
2: Dan emang menurut gue ya, kalau misalnya masalah audio untuk masuk ke kuping lu sama lu kalau ngomong by telepon itu better pakai wire.
3: Benar.
2: Itu juga ngaruh tuh.
1: Iya, gue juga kalau pakai yang apa yang
2: TWS.
1: Yang TWS gitu ada yang komplain ini apa namanya suara gue kayak di akuarium.
2: Betul.
1: Ternyata yang gue pakai palsu.
3: Baru kali ini gue ngeliat Patra gue malah
1: males sih nanggepin ya.
0: Ngantuk gue abis longran. Ngantuknya seharian.

0: Pulang kerja pikiran suntuk. Jangan ya dek ya.
1: Mending dibawa happy sambil dengerin DJ Sore di Gen FM.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kita sedikit casting by phone dulu.
2: Boleh, gimana tuh?
1: Oke, okay. Saya pertama pengen dengar teriakan zombinya dulu. Boleh nggak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok. Saya bisa tahu gimana.
2: Gimana?
1: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie nggak, Mas ya?
2: Udah, sering sih sebenarnya.
1: Nah, coba.
2: Gitu.
1: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi, Mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie. Huh? Lagu apa aja? One and two and one and two.
2: Kalau ada 9 nyawa.
1: Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsy untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
2: Bisa.
1: Dengan Mas Arsy Welas ya, Mas ya?
2: Iya, Arsy Welas. Huh?
1: Arsy Welas kan?
2: Betul.
1: Oh, yang kita cari bukan Arsy Welas lagi.
2: Saya bisa jadi siapa aja sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di Gen FM.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: Penataan sekarang kalau di rumah lo ngedet-ngedet,
1: ya
0: dipastikan itu bukan bisnet ya.
1: Betul.
0: Karena dengan koneksi internet bisnet, sekarang layanan internet jadi lebih tenang, senang dan juga bikin menang gitu. Jadi kalau belum pakai bisnet, ganti sekarang pakai bisnet Sobat Gen.
1: Apalagi yang di Jakarta, jangan lupa nih. Kalau misalnya bisa tuh untuk yang di Jakarta ada bisnet home internet 1D. Hadir dengan bandwidth 300 Mbps cuma Rp375.000 per bulan. Dan pakai bisnet home nih pasti lu tambah happy lagi karena bandwidthnya lebih besar 30% sampai 500 Mbps. Kalau pakai bisnet ada kesempatan juga menangin hadiah emas. Mulai dari 10 sampai 100 gram adanya di Bisnet Prestavaganza. Bakal diundi 2 kali dalam setahun, nanti di bulan Juni dan Desember 2026. Tapi tiap bulan juga ada hadiah menarik lainnya. Ini dia hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet bikin lo tenang, senang, menang. Ayo Sobat Gen pakai Bisnet sekarang. Info lengkapnya kunjungi website bisnethome.net.
2: Sore-sore dengerin DJ Sore.
3: Cakep!
2: Dengerinnya di Gen FM.
3: Cakep!
2: Bukan pantun.
3: Yeay, kirain.

0: Pantun.
1: Pokoknya dengerin DJ Sore dari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
3: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
3: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
3: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
4: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
5: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, JB Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di Tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 0 sampai Cililitan kilometer 1 ke arah Bogor terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara, dari arah sebaliknya yaitu Ciawi menuju Cawang terpantau lancar. Kita beralih ke lokasi selanjutnya. Di Tol Layang MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi yang terakhir, di Tol Janger dari arah Karang Tengah kilometer 10 sampai Kunciran kilometer 14 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Namun, untuk arah sebaliknya yaitu Kunciran kilometer 15 sampai Tangerang kilometer 17-200 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh perbaikan jalan di jalur 2. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: Halo, aku Afgan. Jangan lupa buat dengerin lagu asik dan seru-seruan bareng cuman di DJ Sore.

0: Gen 98,7 FM, waktunya artis pilihan Gen bulan ini.
1: Yes sir.
0: Eat Gitaf.
2: Yo eh. Sebenarnya waktu itu Gen udah pernah Gen on track bareng Eat Gitaf.
1: Udah pernah. Dan lagu ini udah keluar bang.
2: Iya, lagu ini udah baru-baru keluar.
0: Lagu apa sih lagu?
1: Sedia Payung.
3: Sedia Payung.
1: Makin pusing lagi dah tuh. Nah itu sempat pernah ada bang.
0: Itu kapan?
1: Openernya itu bulan Oktober pas Halloween.
0: Oh. Terowongan Kendal.
1: Terowongan Kendal.
3: MC-nya Sinyo.
2: MC-nya Sinyo. Ada Elo waktu itu.
1: Ada Elo dan beliau datangnya tuh waktu itu dari stasiun BMI City.
3: Naik kereta deh.
2: Enggak, dia manggung dua kali
1: manggung di hari itu. Manggung dua kali habis itu,
3: Bang. Deketan.
2: Deketan.
3: Oh, nyayur juga deh.
1: Nyayur. So, langsung tuh kita escort langsung dari stasiun BNI City langsung ke Terowongan Kendal.
0: Anjay, lu pakai pengawalan ya? Kasih jalan, kasihan. Air panas.
3: Jorgen. Kita mau lu gendong aja, Jorgen. Badan lu kan kayak cukup.
1: Nah, itu juga ada cerita lucu tentang itu, Bang. Jadi gara-gara Kendal kan emang rada sumpek dan packed ya.
3: Yeah.
1: Dan
3: yeah,
1: itu emang asik banget sih.
3: Yeah. Jam pulang kantor pula lagi.
2: Iya, benar.
1: Jadi si Gitanya ini waktu itu mungkin jadi lumayan apa ya ketimbun gitulah.
2: Ya. Gak kelihatan lah, gak kelihatan.
3: Sampah kali ketimbun.
0: Semen timbun.
2: Gak kelihatan sama yang belakang.
3: Bekasi
2: belakang
3: kali.
0: Ketimbun
3: tambun, sampah.
2: Ketimbun sampah.
3: Kita emang iya Bekasi ya. Iya.
0: Bener banget.
1: Pokoknya akhirnya si Gita sampai naik ke atas salah satu totemnya kita gitu.
2: Iya, biar
0: oh, supaya kelihatan. Gak sabar deh. Pengen Eat Gitaf lagi ya di Gen on Track ya.
2: Seru kemarin rame loh pas Eat Gitaf manggung, rame banget.
0: Ah, Gen FM kalau bikin acara kan rame mulu ya.
2: Oh,
3: iya, benar. Besok jangan lupa ya di La Piazza Kelapa Gading jam 4 sore ya, sobat Gen.

0: Si yang seru di sinyal minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300.000.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengerin nih.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Mertua sama istri sama anak. Di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Oh, memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan, masuk, udah akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil, datang nih si tukang parkir, sekutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus 5.000.
3: Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis?
3: Iya.
2: Terus?
1: 5.000 aja itu udah generous loh bro.
2: Iya. Kok gitu, kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani. 5.000 itu udah generous loh. Mas Dani sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya mas? Durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah. Iya makanya.
1: Ditepis bro, cetak. Terus dibilang apa?
3: Tepis akhirnya, jangan segini lah pak, ini kan lebaran.
2: Terus
1: kerja sama gue kagak, kenapa gue ngasih THR?
2: Terus
3: kenapa kalau lebaran lebihin lah pak, akhirnya kasih 10.000. Tinggal gak mau dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia gak mau?
3: Gak mau tetap. Gak mau, lebihin A, hitung THR tadi gitu kan. Berapa gitu kan.
1: Berapa
4: bingung nih THR nih.
3: Berapa gitu kan. 100.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sejam doang 100. Serius lu dimintasin 100 lu bro.
3: Iya.
2: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana, negosiasi tuh?
3: Gak mau lah, akhirnya gak mau kan, 100.000.
1: Iya dong.
2: Terus?
3: Ya udahlah pak gitu, udah cepet lah gini, ini banyak yang mau parkir nih gitu kan. Terus 100-100 gitu kan, pokoknya terus ditahan, terus dia maksa buka tangannya itu kayak mau pegang handle
2: pintu
3: mobil di dalam.
1: Ya Allah.
2: Terus akhirnya gimana?
3: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya, terus dikasih ke si masa gitu.
1: Kalau enggak sebelum dikasih sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
2: Habis itu tinggal lebak kemana.
1: Enggak boleh Bu, Pak.
2: Iya, kita kena. Bukan ada undang-undangnya.
1: Enggak boleh ngerobek.
2: Enggak boleh disobek-sobek.
1: Enggak boleh.
2: Enggak usah sobek-sobek duit. Sobek sobek tukang parkirnya.
1: Iya, benar.
0: Nah, buat yang ketinggalan dengerin sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
5: Ngerasa jago soal pengetahuan musik Indonesia?
6: Iya.
7: Mau dapetin banyak hadiah juga?
6: Iya.
5: Ikutan aja.

0: Besok datang ke Gen Track Live Sobat Gen, persembahan dari Sun Life, teman seperjalananmu di La Piazza Summarecon Mall Kelapa Gading, mulai dari jam 4 sore.
1: Betul, bisa nonton langsung performance dari Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Mantep tuh ya. Info lebih lengkapnya follow Instagram at gen987fm. Gen on Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

0: menyadarinya.
1: Capek kerja gini-gini aja.
2: Aha, mending ikutan ngaso di DJ sore aja.
1: Ngaso?
2: Iya.
3: Ngaso, ngeramal sore di Gen FM.

0: Waktunya request
1: playlist pilihannya Tigen.
2: Sekarang gantian kalian yang request. Kalian mau?
3: Udah kemarin Soul Vibe
4: Bang B sekarang.
2: Bang B.
1: Soul Vibe gue kemarin.
0: Gue bingung, gue pengen dengerin
1: Soulfly, Soulfly.
0: Gue kemarin abis siaran jadi akhirnya dengerin Soulfly lagi yang
1: masih.
0: Iya masih. Tapi gue lagi pengen dengerin apa ya, Kahitna atau Yofi and Nuno?
3: Apa nih, Yofi menjaga hati
1: atau?
0: Kalau Kahitna yang paling top of mind,
3: Soulmate
2: sih,
0: cantik.
2: Betul. Apa?
0: Ah ya itu yang itu tuh.
2: Kalau suaranya pakai suara kamu kayak aneh.
0: Ah, cantik.
3: Apa? Oliver Sykes.
1: Kahitna yang mana?
0: Kahitna. Apa apalagi ya judulnya?
3: Ya pokoknya itu Soulmate, cantik.
1: Mantan terindah.
3: Terus, mantan terindah.
2: Mantan terindah.
0: Yang mana ya?
3: Original versionnya yang
1: mau dibawa kan apa lagi?
2: Mau dikatakan
1: apa lagi? Ya,
3: Armada gue kira.
0: Kau terindah.
1: Mas.
3: Beda.
1: Kaitna boleh, Kaitna.
0: Kaitna mantan terindah deh, boleh.
2: Boleh.
0: Gue lagi gara-gara suka dengerin lagu-lagu yang oldies-oldies gitu.
2: Oh, kirain karena ada apa sama mantan.
0: Enggak ada.
2: Ya.
0: Tapi mantan gue cantik-cantik sih.
2: Kaeksi.
0: Tapi istriku tetap nomor satu.
1: Oke, ini lagu di request sama Mbe buat mantan terindahnya.
0: Iya. Namanya ada, enggak usah.
1: Buat sobat Gen yang mau request, silakan, kita tunggu di playlist pilihan netizen.
0: Let's go request.

0: Pulang kerja pikiran suntuk. Jangan ya, Dek ya.
1: Mending dibawa happy. Sambil dengerin DJ Sore di Gen FM.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
2: Paket hebat, hebat.

0: mulai dari 20 ribuan. Banyak pilihan menunya. Ada nasi untuk McD, Korean Soy Garlic Wings, Beef Burger Deluxe, dan Mac Spaghetti Ayam McD.
1: Oke, hebat, yang pasti hebat, karena
0: hebat yang paket hebat, mana lagi selain di McD.
1: Paket hebat, emang pasti hebat banget.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher, yang didukung langsung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama, di Tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 0 sampai Cililitan kilometer 2 arah Bogor terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara, dari arah sebaliknya yaitu Ciawi menuju Cawang terpantau lancar. Memasuki lokasi kedua, di Tol Janger dari arah Tomang kilometer 1 sampai Kebonjeruk kilometer 3 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Begitu pula untuk arah sebaliknya. Dan untuk lokasi yang terakhir, di Tol Jor dari arah Moruya menuju Ulu Jami terpantau lancar. Namun, untuk arah sebaliknya yaitu Ulu Jami kilometer 16 sampai kilometer 15 arah Joglo terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan. Dengarkan saya, Andrew Chandra.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Sobat Gen, setuju gak sih kalau jalan-jalan sama yang bikin lo nyaman itu bikin perjalanan makin seru? Mulai dari orang-orangnya sampai kendaraannya, pasti punya makna. Nah, buat lo yang ngerasa kenyamanan dan keseruan itu penting, pastinya butuh mobil yang tahan banting. Bisa ayo terus kemanapun lo pergi, mau buat kerja, hangout, sampai healing tipis ke pantai atau camping ke gunung, gas terus. Tapi buat lo yang first timer, pasti ada deg-degannya dong. Atau justru lo lagi overthinking sama pilihan mobil pertama lo, harus realistis atau idealis. Nah, Sinyal bakalan bantu pecahin overthinking lo semua, tentunya bareng Rifat Sungkar dan teman-teman dari Mitsubishi Motors, Jumat 8 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Cari SUV, ingat Mitsubishi.

0: request lagu pilihan lo
1: di PPN playlist pilihan netizen.
2: Waktunya kita dengerin request satu sobat gen di playlist pilihan netizen. Ada Widya. Halo Ibu Widya.
3: Halo Kak.
4: Halo Widya, di mana nih?
3: Di Cibinong Kak.
4: Cibinong, cibininya ya. Nongol.
2: Baru. Ibu rumah tangga ya Widya?
3: Iya Kak.
4: Cibinong belah mananya nih Widya?
3: Dekat ini, Pemda Kabupaten Bogor. Dekat Cibinong City Mall.
4: Cimol.
2: Kalau nonton, kalau belanja di situ emang.
4: Cibinong City Mall disingkatnya apa?
2: Cisimol.
4: Cibom.
2: Cimol.
3: CCM.
2: Oh.
4: CCM. Oh. Cecem.
2: CCM.
4: Cecem.
2: Itu tempat nongkrong, tempat belanja, nonton gitu ya?
3: Iya, itu ada kayak mall, itu mall.
2: Paling dekat sama rumah ibu.
3: Iya, dekat.
4: Berarti Bu Widya sehari-hari ibu rumah tangga ya?
3: Iya Kak.
4: Udah punya anak?
3: Udah Kak, 2.
4: Waduh, berarti kegiatan sehari-hari ngapain? Pagi nganter anak sekolah?
3: Pagi antar, iya antar anak sekolah yang sekarang sudah lulus anaknya.
4: Hah, udah
3: yang
4: lulus?
3: Nomor 2 masih sekolah kelas, iya.
4: Umur berapa Mbak Widya?
3: Ya anak pertama usia 18 tahun.
4: Maaf nih Bu Widya, Bu Widya berarti kita panggil ibu kali ya?
2: Iya ya.
3: Kakak aja biar lebih muda.
4: Oh ya kakak deh.
2: Kak Widya.
4: Kakak slang. Mbak Widya aja deh. Mbak Widya.
3: Ya.
4: Anaknya sekarang berarti apa, kuliah?
3: Lagi nunggu pengumuman SNBT Kak.
4: Oh, mau masuk mana?
3: UI.
4: Gimana rasanya punya anak 18 tahun, Mbak?
3: Wah, rasanya nano-nano ya.
4: Udah banyak berantemnya belum? Kevely nih perlu cerita, gak akur nih sama ibu ini berantem mulu.
2: Gila.
3: Iya, sering karena kan anaknya dua-duanya cewek.
2: Oh.
3: Jadi kadang suka adu argumen gitu.
2: Anaknya udah pernah dijemput cowok, udah punya pacar gitu belum, Bu?
3: Oh, sudah.
2: Apa rasanya, Bu?
4: Iya, Bu. Ada yang
2: iya.
4: Yang ngapelin.
3: Senang-senang aja sih.
4: Oh, gitu.
3: Biar anaknya lebih semangat belajar.
2: Oh.
3: Juga kan bisa antar jemput juga.
4: Oh, sekali.
2: Hilangin beban dikit ya.
3: Iya, benar.
4: Tapi
3: bener.
4: Mbak Widya, kalau anaknya kan berarti kemarin SMA ya, berarti ya?
3: Iya, SMA.
4: Acaranya SMA. Itu sama orang tua cowoknya ngobrol juga gak sih Mbak Widya?
3: Oh enggak sih, belum pernah main ke rumah orang tua cowoknya.
4: Iya enggak kenal, tapi kenal sama orang tua cowoknya?
3: Enggak, belum.
4: Gua bingung
3: paling cowoknya yang kenal sama saya.
2: Karena jemput.
4: Iya gitu maksudnya ya. Kalau ya, gitu. Zaman sekarang kan udah teknologi tuh.
2: Iya.
4: Tinggal dicari sosmed bapaknya siapa gitu.
2: Sebenernya
4: kan.
2: Sebenarnya gampang ketemunya.
4: Iya Mbak Widya enggak begitu Mbak. Nyari tahu bapaknya siapa, ibunya siapa.
3: Oh, bapaknya sudah almarhum.
4: Oh, akunnya tapi ada kan?
3: Tuh. Oh, akun siapa ini?
4: Akun bapaknya. Sebelum meninggal nggak bikin akun bapak?
3: Enggak.
2: Ibunya?
4: Ibunya?
3: Ibunya nggak kenal juga.
4: Oh. Nggak mau searching cari Facebooknya ibunya?
3: Enggak lah. Loh. Belum serius-serius banget soalnya biasa masih anak-anak kan masih.
2: Iya sih.
3: Paham ya gitulah, cinta-cinta monyet gitulah.
4: Oh iya, gue kayaknya bakal nyari tahu dah kalau anak gue pacaran sama siapa.
2: Seenggaknya tahu ya.
4: Gue googling pasti nama orang tuanya siapa.
2: Siapa nama orang tua kamu gitu?
4: Iya, kalau tiba-tiba turunan raja kan, gue mesti siap-siap dong.
2: Iya benar.
3: Yang
2: iya,
3: pasti kan? Sih kalau
2: BSKB masih bagus.
3: Punya jabatan.
4: Apa?
3: Maksudnya di sekolah anaknya pinter, dia ketua kayak IT gitulah.
4: Ketua
3: di sekolahnya.
2: Berprestasi deh ya anaknya ya, pinter ya.
3: Iya benar.
4: Jadi selama sekolah kemarin pacaran antar jemput sama pacarnya tuh?
3: Iya, kalau misalnya lagi gak bisa antar jemput ya minta tolong sama dia.
4: Enak juga punya sopir gratis ya Bu ya. Itu dia gunanya ya.
3: Iya,
2: ada bener. Kiat-kiat apa supaya anaknya bisa masuk UI? Les atau dibeliin buku soal-soal apa gimana?
3: Nggak sih, les selama setahun ini lesnya aduh gencar banget dari pagi sampai sore. Apalagi kan udah dari awal April kan udah libur sekolah tuh. Jadi digencet abis tuh les dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
4: Mau masuk UI jurusan apa emang?
3: Oh, hubungan internasional.
4: HI. Itu bukannya paling tinggi tuh ya HI-UI.
3: Iya makanya.
4: Terus
3: peminatnya banyak, daya tampungnya cuma sedikit.
4: Bener.
3: Cuma 18 orang.
4: Pilihan keduanya?
3: Ilmu politik.
4: Wah, wow. Sama saya tuh. Visip UI.
2: Visip
4: Wah.
2: UI.
3: Iya, benar-benar Kak.
2: Wah. Patra alumni, Patra.
4: Saya SSOS Visip Politik.
3: Wah, nanti tahun berapa, Kak?
4: Aduh, jangan disebut tahunnya. Jauh.
3: Nah, kiat-kiatnya gimana, Kak, buat masuk UI nih, Kak? Kakak dong.
4: Enggak tahu saya juga. Tapi kan sekarang mah jalurnya banyak kan, jalur masuk kampusnya kan? Ujiannya gitu.
3: Iya sih. Oh, ada ujian mandirinya.
2: Pengumuman kapan pengumuman, Bu?
3: Tanggal 25 Mei ini.
2: Itu sama kayak dulu enggak sih, kalau dulu kan yang masuk UI taruh koran ya? Ada ditaruh di koran kan?
4: Sekarang
2: pengumuman sekarang gimana?
3: Sekarang lihat ini. Lihat di komputer gitu
2: internet. Ya, Bu. Oh, gua tahu. Makanya suka ada yang bikin video reaction.
4: Iya
2: kan?
3: Iya.
2: Jadi
3: iya.
2: Dimasukin ya, di nomornya di input ya kan? Masuk apa enggak ketahuannya di situ.
4: Bu Widya kok emang boleh anaknya masuk kuliah politik, Bu?
3: Nggak apa-apa sih, soalnya kan keinginan anaknya ya, yang situ.
4: Nanti kalau anaknya mau demo-demo ke jalan gitu.
3: Nggak mau jurusan lagi.
4: Oh, boleh. Enggak loh. Lah kan anak politik, ibu, namanya anak politik ya. Tiba-tiba.

0: Coba dia jadi aktivis.
1: Usian.
0: Ibu, aku mau ke Senayan, mau demo demi negara. Boleh enggak ayo sebagai orang tua? Ayo.
2: Janganlah kalau demo-demo kayak gitu mah. Yeah. Demonya demo yang ini aja, ya aman lah.
0: Lah kalau anaknya suka politik gimana?
2: Anaknya cewek, iya,
0: ngeri-ngeri. Lah banyak itu ya. Anak-anak BEM aktivis mah banyak, Bu, di angkatan saya aja banyak. Apalagi udah ketemu di kampus, berarti kan banyak yang sefrekuensi, tiba-tiba anaknya keterima gimana?
2: Iya.
0: Bu, saya ingin turunkan rezim.
1: Abis ini Bu Buja bilangnya, udah deh kamu komunikasi aja deh, gak usah ilmu politik ya deh. Gara-gara si Patra itu tuh.
2: Terima yang di HI itu loh, mau internasional itu yang
0: amin.
2: Pertama.
0: Loh kalau HI nanti jadi amin. Diplomat, malah ninggalin keluar negeri ibu, gimana ya ibu?
2: Lah justru itu, anaknya emang pengen kayak gitu, pengen kerja jadi diplomat.
0: Oh gitu.
1: Biar ibu bisa diajak jalan-jalan ya Bu ya?
2: Nah, iya.
0: Tapi ke luar negeri terus enggak ya, harus jadi
2: ditempatkan di luar negeri gitu loh.
0: Jalan-jalan ke
2: Swiss, ditempatkan di Swiss gitu.
1: Di Swiss.
0: Jalan-jalan ke luar negeri mah enggak harus jadi diplomat.
1: Jadi bisa apa
0: juga,
1: nih? Bu.
0: Jadi presiden juga bisa.
1: Bisa. Bisa.
2: Ini cuma dari SMP anaknya udah punya niat diplomat.
0: Amin deh, kita doain ya Bu ya.
2: Mohon doanya ya Kak.
0: Amin.
1: Ya, sahabat Kin juga doain, mudah-mudahan anak Ibu Widya keterima UI hubungan Cing
0: Abdel
1: internasional.
0: HI itu, HI Ucing Abdel.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Nah, pelawak sukses malah ya.
0: Iya, Cing Abdel tuh angkatan berapa tapi? Angkatan 89 apa?
1: Ah.
2: HI. Iya, biar ketemu ini apa ada artis juga tuh.
1: Siapa?
2: Tommy Yahya apa ya?
0: Tommy Yahya siapa?
1: Helmi Yahya.
2: Tantowi
1: Yahya.
0: Tantowi Yahya, Helmi Yahya kok bisa ketemu? Emang diplomat sih dulu Tantowi Yahya.
2: Tantowi
1: Yahya.
2: Kan di Swiss dia.
0: Udah enggak, Bu?
2: Di Swiss kan. Oh, udah enggak ya?
0: Kayaknya udah enggak deh, udah enggak jadi dubes dah.
1: Coba deh Bu cek IG-nya, Bu. Sambil request deh, Bu. Ibu mau request apa, Bu?
2: Cinta Terlarang.
1: Dari
2: The Virgin.
0: Idi. Kenapa lagu ini, Bu?
2: Ya dulu pernah punya pengalaman.
0: Wis.
2: Pacara dengan beda agama.
0: Oh, nggak jadi tuh ya?
2: Nggak jadi.
0: Jadi bapaknya anak-anak jadi. Bukan yang itu ya?
2: Bukan, alhamdulillah muslim.
0: Udah 18 tahun nikah, masih keinget Bu?

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kak, ini donat kayak dibentuk kapal atau dibentuk bikin nasi kayak tumpeng gitu bisa nggak, Kak?
2: Kalau tumpeng masih oke ya, kalau kapal puyeng nanti saya.
1: Oh gitu ya, iya. 212 donat, kalau misalnya diisi ikan tongkol?
2: Diisi ikan tongkol, ada aja deh, Pak Rahman.
1: Kalau misalnya tuna kan ada?
2: Nggak enak, donat dikasih tuna.
1: Kalau dibentuk muka saya dan istri bisa nggak, Kak?
2: Ya ngeprint aja foto.
1: Nggak bisa dari adonannya berarti, Kak, ya?
2: Nggak bisa.
1: Oke. Berarti malam ini bisa saya ambil ya, Kak?
2: Tentunya.
1: Nggak, mau saya masukin ke kulkas dulu bisa?
2: Buat?
1: Loh, dari buat anniversary.
2: Kok tanggal 12 nanti?
1: Malam ini nanti.
2: Diambilnya tanggal 1 aja.
1: Iya, pokoknya aku minta nanti di tokonya minus donat official itu...
2: Bukan minus, min.
1: Loh, bukan minus donat official?
2: Bukan.
1: Yah. Saya salah orang, saya salah sambung ini. Dan Mbak Amina masuk di salah sambung di Geneva.
2: Ya ampun, ngadi-ngadi deh Pak Rere.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
4: Ngerasa jago soal pengetahuan musik Indonesia?
5: Iya.
6: Mau dapetin banyak hadiah juga?
5: Iya.
4: Ikutan aja.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menyoroti terhambatnya distribusi komoditas kambing dari Surabaya ke Balikpapan akibat kendala transportasi laut yang hingga kini belum terselesaikan. Slamet menilai persoalan ini mencerminkan belum optimalnya sistem logistik nasional dalam mengakomodasi karakteristik komoditas hidup. Ia mendorong pemerintah menyusun standar operasional prosedur atau SOP nasional pengangkutan ternak hidup sebagai acuan bersama bagi pelaku usaha dan penyedia jasa transportasi.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Alifuddin mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan kredit usaha rakyat harus ditingkatkan agar penyaluran KUR berjalan optimal dan tepat sasaran.
2: Jangan sampai salah sasaran, KUR ini adalah sasaran untuk pengusaha, bukan usaha-usaha pribadi yang notabene itu bukan untuk usaha. Jadi kami akan sangat konsen terhadap ini agar benar-benar uang ini yang pemerintah membantu subsidi mencapai sasarannya. Ya, makanya kami kan bahwa pemerintah melalui Kementerian UMKM sudah menggelontorkan kan subsidi bunga yang tujuannya adalah membantu usaha kecil ini melalui kredit usaha rakyat ini. Yang mana nilai 100 juta tidak perlu agunan. Ternyata kalau di lapangan masih ada, kita akan advokasi terus ya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah dalam pengelolaan sampah. Ia menjelaskan saat ini masih terjadi tarik-menarik dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan sampah di berbagai wilayah.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.

0: FM udah mau pamit, kita terima kasih yang udah request ya Sobat yes. Gen.
1: Jangan lupa besok Kelapa Piazza Kelapa Gading mulai jam 4 sore kita ada Gen on Track, ada Afgan sama Rosa juga ya.
0: Dan info lengkapnya langsung ke @gen987fm.
1: Yo.
0: Apa Fel?
2: Tapi kalau misalnya kalian berhalangan untuk hadir, tenang aja karena besok kita ngobrol-ngobrol sama Ran.
1: Betul. Oh iya, besok di studio kita juga ada Ran ya Sobat Gen ya.
2: Betul.
0: Rai Asanino bakal ke studio ngobrol-ngobrol barengan sama kita, tapi kalau sekarang kita pamit dulu ya.
1: Betul sekali.

0: Bisa banget.
1: Mungkin 98,7 FM.
2: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
3: PSI upayakan mediasi laporan terhadap Grace. Berita selengkapnya saat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita

0: Pertama, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa membuka peluang kawasan ekonomi khusus keuangan IFC di Bali menjadi sumber pendanaan baru untuk proyek danantara maupun untuk proyek-proyek swasta. Purbaya meyakini IFC dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan bagi pemerintah maupun swasta. Kita beralih ke berita utama. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengaku akan membuka komunikasi dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala untuk membantu memediasi proses hukum terhadap Wakil Sekretaris Dewan Pembina partainya, Grace Natali. Grace bersama Ade Armando dan Pemadi Arya sebelumnya dilaporkan para pendukung JK terkait dugaan penghasutan dan ujaran kebencian. Pelaporan itu buntut pernyataan ketiganya di sejumlah platform media sosial terkait ceramah JK di UGM beberapa waktu lalu. Kita memasuki berita terakhir. Kedubes Iran untuk Korea Selatan membantah negaranya telah menyerang kapal milik Korsel di Selat Hormuz. Kedubes Iran juga menegaskan serangan yang meledakkan kapal Korsel tersebut bukan ulah pasukan Teheran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
3: Mernadia, kita buat menyenangkan.
4: Kita buat menyenangkan.
3: Nadif Basalamah, kota ini tak sama tak.

0: Jadi ada titik-titik di ujung doa.
1: Ada titik-titik di ujung doa. Doa keselamatan penutup.
2: Seru kan? Dengerin terus
0: Gen FM, asik banget.
3: OTW Malam bareng Feve Adeline.

Welcome to JFM Generasi Suara Musik Indonesia. Sobat Gen, hello. Hari Kamis dan tengah minggu, sebentar lagi kita weekend. Tapi gak long weekend, belum. Belum saatnya kita berlong weekend ya Sobat Gen. Walaupun udah banyak banget film-film yang ingin lo tonton gak sih di weekend kali ini. Minggu depan baru long weekend lagi ya. Biar semangat malam hari, langsung kebuka Sobat Gen sama Katy Perry dengan Firework. Yang pingin request, aku tunggu DM aja ke Instagram aku @FeveAdeline. Sampai dengan jam 11 malam ya, di OTM Malam.

107 FM generasi serang musik Indonesia sobat Gen. Yes, ih senang banget ya kalau dengar lagu War Revenge yang ini. Kayak keinget pertama kali gue lihat orang datang ke Gen on Track Live itu nangis waktu di Cikarang itu gara-gara lagu ini. Kenapa sih? Baik banget ya yang relatable sama liriknya. Semoga juga besok di Gen on Track Live di La Piazza tanggal 8 Mei besok banget sobat Gen, start jam 4 sore, singelong bareng juga, nangis, ketawa, seru-seruan dan dapat hadiah ya. Pokoknya bersama dengan Gen on Track Live, persembahan Sun Life, teman perjalananmu. Yang bakalan tampil juga besok adalah yang ini nih, Teh Ocha, Rosa dengan Kuda.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget!

98,7 FM Generasi Suara Musik Indonesia Sobat Gen. Suka banget lagu ini. Raisa, Ternyata Tanpamu Cantik. Siapa di sini yang pernah ada di masa move on-nya susah banget? Kayak harga, kayak PD lo tuh jadi nol, selalu putus. Apalagi kalau diselingkuhin. Itulah jahatnya yang namanya disakiti karena perselingkuhan. Karena yang terserang tuh juga rasa kepercayaan diri, Sobat Gen. Tapi gak ada jalan lain selain lo terus maju kan, terus bangkit, dan gak perlu balas dendam. Buktiin aja kalau lo ya jadi lebih cantik, lebih baik tanpa dia. Seperti pesan lagu Raisa tadi ya. Semangat Sobat Gen yang lagi mencoba untuk bertahan. Lakukan seperti apa kata Afgan. Ini lagu untuk dirinya sendiri. Semoga besok dibawain ya di Gen On Track Live, persembahan Sun Life, teman seperjalananmu. Ini dia, untukmu aku bertahan.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Mernadia, kita buat menyenangkan.
2: Kita buat menyenangkan.
1: Nadis Basalamah, kota ini tak sama.

0: tadi ada titik-titik di ujung doa.
1: Ada titik-titik di ujung doa, doa keselamatan penutup.
2: Seru kan? Dengerin terus
0: Gen FM, asik banget.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Kembali di Traffic Update bersama dengan saya, Henry Chandra. Saat ini di Tol MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitupun arah sebaliknya terpantau lancar. Untuk lokasi yang kedua di Tol Jagorawi dari arah Cawang kilometer 00 menuju Cililitan kilometer 2 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sementara itu dari arah Ciawi menuju Cawang terpantau lancar. Memasuki lokasi terakhir di Tol Dalam Kota dari arah Senayan kilometer 9 menuju Cawang kilometer 2 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: OTW Malam, bareng VV Adelaide.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pemerintah siapkan subsidi besar kendaraan listrik. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Kemdikti Saintek berupaya untuk membangun ekosistem riset yang berfokus pada dampak nyata dan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan konsorsium riset. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdikti Saintek RI, Fauzan Adziman, menjelaskan konsorsium tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai isu strategis nasional secara kolaboratif. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap sejumlah detail insentif kendaraan listrik yang rencananya mulai dikucurkan pada Juni 2026. Ia menyiapkan kuota awal untuk 100 ribu motor listrik dengan subsidi sebesar 5 juta rupiah per unit. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk 100 ribu mobil listrik melalui skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Besaran insentif PPN ini berbeda-beda tergantung jenis baterai kendaraan listrik tersebut. Memasuki berita terakhir, Donald Trump kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah memberikan ultimatum keras kepada Iran di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat tersebut meminta Teheran segera menyepakati perjanjian damai untuk mengakhiri perang atau menghadapi gelombang serangan militer dengan intensitas yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Rekomendasi lagu buat kamu. Ivan 17, jangan

98,7 FM Generasi Suara Musik Indonesia barengan Fafa Adeline Sobat Gen. Fajar Nur, Tuhan tahu kita saling cinta. Baru jam kedua kok udah galau maksimal. Aku siapin nanti kali ya galau-galaunya. Kalau sekarang ada sebuah anomali di tahun 2026 ini yang emang udah tercipta dari the one and only sang living legend Justin Bieber. Masa bisa Sobat Gen, lagu ini masuk lagi ke tangga lagu Billboard gara-gara dinyanyiin di Coachella. Padahal gak full set sama sekali, karena Justin Bieber udah gak punya hak ya sama lagunya karena dijual kan. Jadi dia menggunakan YouTube untuk bisa menyanyikan lagu ini. Beauty and the Beat, Justin Bieber featuring Nicki Minaj di OTM Malam barengan Fafa Adeline. Let's go!

7 FM generasi suara musik Indonesia, sobat Genji Kustik 1000 tahun lamanya. Gak banyak yang tahu kalau lagu ini bukan lagunya Tulus ya, tapi aku selalu ingetin kalau ini Genji Kustik diambil dari tahun 2000-an, sobat Gen, awal sampai akhirnya more or less kayak 20 tahun berikutnya dinyanyiin sama Tulus dan hits lagi. Selanjutnya nih, di OTW malam kali ini ada yang menjadi artis 9 Gen FM bulan lalu, Pamungkas, yang kayaknya emang masa kini musisi tuh kalau ngasih judul lagu panjang-panjang ya, ini adalah berapa kali kita akan saling memaafkan. Kebayang banget seberapa toksik sobat Gen hubungannya, udah saling eneg gitu ya, pakai kiyuk, tapi gak bisa gitu kalau gak bersama-sama ya. Aku pernah denger satu quote, kalau emang dia udah gak bisa nih jadi pasangan lo yang baik, setidaknya jadikanlah dia teman kamu yang baik. Tapi apakah kita bisa? Itu butuh sebuah keberanian dan ego yang benar-benar ditekan banget untuk bisa jadi orang yang punya hati besar kayak gitu sobat Gen.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

107.7 FM generasi suara musik Indonesia yang bakalan tampil besok di Genol Track Live, persembahan Sun Life teman seperjalananmu di La Piazza Mall Kelapa Gading. Gratis sobat Gen, tinggal datang aja. Start dari jam 4 sore bakal ada Rizun Fadila, Rosa, Afgan, Audela, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buruan cek langsung Instagram Gen FM at Gen 987FM untuk tahu nih rundownnya jam berapa tuh mulai musisi-musisi favorit kamu, ya kan? Tapi aku berharap banget sih ada juga nih yang namanya Gen On Track Live barengan sama Eat Gitaf. Walaupun udah duluan ya, gue inget banget di terowongan Duku Atas udah tampil duluan tuh ya untuk Gen On Track Live. Tapi kali-kali aja ya kan. Ngomongin Eat Gitaf, artis pilihan Gen FM untuk bulan Mei ini, salah satu lagu yang buat gue best banget adalah ini hal yang pernah gue rasain juga sobat Gen, ketika usia gue udah selesai jadi anak sekolahan ataupun kuliahan tapi udah masuk dunia kerja, takut sudah.

0: Bingung di mana? Ini dia pilihan lagu rock buat kamu. Dewa Arjuna. Akulah Arjuna. Efek rumah kaca, cinta melulu. Setiap hari Senin, jam 4 sampai 6 malam di DJ Sore.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat malam. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih Andre. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas di ruas jalan Sleepy 1 yang mengarah jalan Kemanggisan Utama. Untuk saat ini, situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya, kita beralih ke ruas jalan Keramat Raya yang mengarah Matraman. Untuk saat ini, situasi lintasnya juga terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir, kita berada ke ruas Jalan Jenderal Sudirman dari arah Senayan yang mengarah Ben Hill. Untuk saat ini, situasi lintasnya terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Andrew, kembalikan.
2: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Menit OTW kamu bareng OTW Malam.

0: tersebut hingga 2029. Purbaya mengatakan, kebijakan itu diberikan agar proses efisiensi BUMN dari sekitar 1.000 perusahaan menjadi 248 tidak terbebani biaya tambahan akibat pajak. Memasuki berita terakhir, lebih dari 50.000 personel militer Amerika Serikat di Timur Tengah tanpa tujuan jelas usai pemerintah yang berbasis di Washington mengumumkan telah mengakhiri perang dengan Iran. Sejak Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan brutal ke Iran pada Februari, Presiden Donald Trump mengarahkan tentara tambahan hingga 10.000 personel. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Mau dengerin lagu nostalgia, tapi bingung di mana? Ini dia, pilihan lagu nostalgia.

ke dalam setiap

Gen 98.7 FM, generasi suara musik Indonesia. Sobat Gen barengan sama Fair Line. Yes, ini tunggu-tunggu jam 10 malam, saatnya OTW malam nostalgia. Sebuah original soundtrack dari film Arisan di tahun 2003, Sobat Gen. Gak pernah nyangka ya kalau film ini bakalan bikin gue jadi siap sama yang namanya Instagram.

people. Ya gitu ya Sobat Gen, yang ditampilin yang manis-manisnya aja, berdarah-darahnya belakangan deh ya kan. Ada juga The Groove dengan Sepi barengan Fair Fairline. Langsung kita singelong lanjut di malam hari ini. Nemenin kamu OTW kemanapun ada Yavi Anuno, Indahku Ingat Dirimu di OTW Malam Nostalgia. Let's go.

Fair FM, Sobat Gen, Nostalgiaan sama Pasto dengan I Need You. Nah sekarang nih yang filmnya juga lagi hits banget gak sih? Michael Jackson. Ya namanya Michael emang banyak jadi orang sukses ya Sobat Gen. Michael Jackson, Michael Jordan. Emang bener-bener banyak banget tuh My Childhood Idol yang namanya Michael. Salah satu lagu yang gak sempat untuk dirilis tapi akhirnya menemani adalah Love Never Felt So Good ini. Actually tanpa suara Justin Timberlake, tapi karena menjadi tribute akhirnya ada featuring Justin Timberlake Sobat Gen. Setelah di tahun 2009 ya, This Is Me rilis gak lama dari kepergian dari Michael Jackson, di tahun 2025 ini akhirnya rilis lagi film Michael yang dimainin langsung sama, yang diperankan langsung sama ponakannya Michael Jackson. Dan yang seru adalah sebenarnya film ini harusnya rilis kayak 2024 Sobat Gen, nggak sampai selama ini. Tapi karena di 2023 itu ada demo besar-besaran tentang mogok kerja pekerja film yang ada di Hollywood, akhirnya film ini baru rilis tahun ini. Apapun itu, udah jelas ini

0: Seru di sinyal minggu ini.
1: Di micin mikirin cinta, kita nanya sama Sobat Gen, ada gak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lu ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista.
1: Oh.
3: Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
2: Dia dosen kamu. Tapi terjadinya sebelum nikah tuh ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
3: Aku kan agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
2: Oke. Lu bilang nggak ke suami lu?
1: Calon suaminya.
2: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
3: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
2: Wow.
3: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
2: Oke. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
1: Nggak tahu. Nah, tadi kan sempat dibahas tuh. Selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
3: Bapak kerjanya tukang ojek, kak.
2: Bapak kamu?
3: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Sampai aku datang ke rumah dia pun, dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
1: Masya Allah.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.
4: Gen FM. Asyik banget.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Begitu ibu dan keluarga check out, barang banyak yang rusak, ibu.
2: Nggak barang yang rusak, rusak, Pak.
1: Karpet meja biliar, ibu.
2: Oh, memang rusak.
1: Sobek-sobek, ibu. Jadi kalau ada yang rusak,
3: saya yang ganti, ibu.
2: Ya Allah, itu gimana jadinya, Pak?
3: Foto gaji, ibu. Udah mana karpet biliar itu karpetnya permadani.
2: Iya, jadi
3: itu karpet biliar itu karpet Persia, ibu. Saya gak kuat lagi, tuh ngomong apa duit saya.
4: Halo, bu, halo. Ya. Jadi kemana tuh ibu? Ini mah ada beberapa kasur juga yang kesundut rokok. Kemarin teh kan katanya nggak pada arah rudut. Pas saya cek, nah jadi bara rolong.
2: Teteh, itu kemarin tuh saya juga udah bilang sama suami, ini mendingan divideoin dulu deh, nanti jangan kita udah keluar jadi masalah kayak gitu loh.
4: Nah iya itu.
2: Saya juga yang kayak meja biliar udah sempet saya videoin kayak gitu loh.
4: Ya terus gimana itu? Atuh ini saya yang diituin itu dipotong-potong suami saya gajinya ini teh.
2: Yang punya pilanya mana? Saya aja yang telepon.
4: Tapi tolongin saya bener ya bu ya. Saya bansos sudah nggak dapat.
2: Tapi kalau
4: anak saya MBG-nya juga nggak dapat. Terus makan apa tuh?
2: Nah, bukan masalah makan
4: bu. Bukan iya, tapi kalau dipotong gaji mana saya mau orang susah, saya orang kecil.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
6: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat malam. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Dedi dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Andrew. Berikut info lintas dari NTMC Polri. Kita awali pantauan lintas di ruas jalan Tentara Pelajar yang mengarah Palmerah. Untuk saat ini situasi lalu lintas terpantau ramai lancar. Untuk lokasi selanjutnya kita beralih ke ruas jalan Peris Kemerdekaan yang mengarah ruas jalan Legend Suprapto. Untuk saat ini situasi lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Untuk lokasi yang terakhir kita beralih ke ruas jalan Otista yang mengarah Jatinegara. Untuk saat ini situasi lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Demikian info lintas dari NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Andrew, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Aibda Dedi atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.

0: pasti yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara...
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotelnya tuh bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul, tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kita masih aman-aman aja. Gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat kan tanggal ganjil. Wah udah mulai nih, kok ada gangguan ini jadi.
1: Ini tentang gangguan. Gangguan di hotel.
3: Gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong? Kotanya apa sih kak namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
1: Ninja kali, ninja.
3: Nah terus hari pas besokannya itu temenku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih... Untuk dia, enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan. Masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa.
2: Mulai terjadi perpecahan tuh.
3: Kedua itu, dia bilang ada cetakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir, itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah, pas besokannya ganjil lagi, temenku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
1: What?
3: Dipukul dari bawah terus.
1: What?
3: Kan dia langsung lari keluar ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan.
1: Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh kak.
3: Iya makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah. Geser.
1: Coy poltergeist dong.
0: Nah buat yang ketinggalan dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GetFM. Asyik banget.

0: Agak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Silakan nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Ini sekalian konfirmasi nih, karena belakangan lagi rame.
3: Ya, soal
2: David Bayu keliling podcast.
3: Dia bilang
2: Kiki Aulia Ucup udah ngasih angka buat Naif reunian.
4: Oh iya, itu gue baru tahu semalam tuh. Ternyata ya dia dibahas,
3: iya,
4: ya.
3: Benar. Padahal sebenarnya obrolan off the record.
4: Enggak ya, chat off the record. Jadi sebenarnya naruh angka tuh udah kayak udah kali ya, capek nih gue. Bukan capek begging-begging, kayak kan emang mereka tidak terhubung satu sama lain.
3: Betul,
4: ya.
3: Terus
4: gue juga kayak gue ngomong ke Pepe, ngomong ke Emil, ngomong ke ini.
3: Oh, berarti lo udah ngubungin empat-empat ini?
4: Ya sebenarnya gue udah ngobrol cuman si David aja nggak. Akhirnya gue kayak udah kali ya, gue langsung tembak aja langsung dah. Ke semuanya tuh template WhatsApp-nya sama semua.
3: Oke, berarti empat-empatnya lu menghubungi empat-empatnya?
4: Iya, gue WhatsApp ke empat-empatnya tuh sama tuh.
3: Oke.
4: Okay. Ke Pepe, ke Emil, ke David,
3: harusnya,
4: ke Jarwo.
3: Harusnya angka yang nggak bisa ditolak nih. Kalau ngomongin
4: gue nggak tahu ya, kalau itu kan subjektif ya.
3: Iya.
4: Cuman gue pokoknya nyebut angkanya sama nih per orangnya nih. Fit ini Wok, Emil, Peng gitu, semuanya gue nyebut sama semua. Udah. David balas mungkin sama kayak yang di Gofar. David balasnya kayak maaf cup, kagak. 2024.
3: Oke. Tapi enggak, respon yang tiganya gimana?
4: Hah?
3: Respon yang tiganya?
4: Ya jawabannya beda-beda lah. Si ya Pepe ngejawab ya, gue kalau yang lainnya iya gue ya deh gitu.
3: Oh jadi berarti masih mau tuh sebenarnya tuh?
4: Ya si Emil kayak dia bilang kayak cup, gue lagi menikmati masa-masa gue tidak sama
3: gitu lah.
4: Si Jarwo nggak balas.
3: Bang Jarwo, itu gue deh reply-nya nih. Ya, ibarat tunggu waktu aja.
2: Ada success story kan, berhasil menyatukan kembali Club 80s.
3: Iya, benar.
2: Sama Killing Me Inside.
3: Iya.
2: Iya kan.
4: Club 80s, Killing Me Inside.
3: Siapa aja yang berhasil lu satuin lagi?
4: Reunion ya?
3: Iya. Kangen Band tuh gak ada campur tangan lo?
4: Kangen Band
3: tuh campur tangan lo juga ya?
4: Gua, yang itu pas gue masih sinkronis kan?
3: Iya. Yang sampe babang gantengnya deh, lu tuh sebenarnya siapa sih kok lu kenal semua orang?
4: Iya. Belum reunian.

0: Roll reunion ya Naif sama Anang Krisdayanti.
1: Seru kan? Makanya ikutan aja nongkrong bareng DJ sore Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
2: Gen 98,7 FM.
3: Asik banget.

0: ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV nasional. Lo mau nggak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, katen bat, berarti jarang dong makan katen bat.
2: Ya katen bat, jangan ringan, gue makan katen bat.
3: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol
4: remote. Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya, akan diputar sepanjang koma besok di pas belakang gue nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act.
5: Opening act lagi.
6: Iya.
4: Ya. Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7.